Sida India nya nyak mak kena Belanda orang bukai ngena baju juging ngena kasut juging ngena tancut juging ya nak nak segi nade bekasut ya ta Belanda ngena kaki kaki ayam munya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okay, menang ya ke maraton ungkup ngage kurang besarnya nah ya menang beungkup ngage orang ke udah lunggar umur ia ke 55 60 tahun ke atas. Jadi penyawah ya Belanda nah dai jauh ianya semina 3 km aja menang ya benar ya Belanda. Siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh rumah satu. Nak cuman-cuman kaban. Udah nikik pangau derima duit 5000 cashnya 5000 rupiah alu terus ke hospital. Alu mayar MRI lakinya tadi. Hanya meh duitnya tadi nah dai daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisa digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda mereton ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya yang tadi leman berita kita keturbah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu leman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dedian ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peningai, ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia nama utaika degagak sertuk maya yang ngai sikok lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga iko indo biak baju ngena baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku ba hindu tu seksi na ngena baju ke nama ku orangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sida ya tu. Ku bala temuai ke bisi datai orang ngau nyengaiknya. Nak mukai-mukai pendengar ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik di tebah orang muzik disco sida induk tinggi ikutnya nyuntural nyu bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ya kenanda itu jadi utai itu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sida tiganya datai laban nang segi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak namanya kenanda ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat nyata deh dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babaja memanah penyiau bertanda ba longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majum nya mutai ke nyandi pindah ada kangau residak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian mayuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sidak ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nah dia kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau nopi ya leban sidak kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu yang ti orang nadai tadi kita ngau kurang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nah segi muji semangat orang kenadainya kau sidak ya peningannya dia nya mata dek utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyu bertanda turan-tural sida induk tinggi ko nya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciwat kenua raya dekat di tunu. Lepas nadat munua dedin, nanti orang dah nadai sikit di tunu. Abus ya, sekali ke disimpan dalam genuk min, tahu ke tadi dia buai ngege sungai, buai ngege tasia. Hanya mah tadi, cara orang siku-siku ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri, Jimmy MG, terima kasih kena nunggal, selamat gawai ngege nuan. Ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga. Leman berita kita ketiga ke sekali tu,
dari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita ke bisi anak, tadi bisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary, uji perasaan nama tak dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama tak dalamnya. Ah ha, bisi tak dalamnya tentu ya bisi bu, bisi namanya butuh lain, bisi bekal sida ya kontena bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebek udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kudar kena buai sida dalam biak mayuh macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat di benua Indonesia ada dia bak kampung Kedekumai Cimaskara Kecamatan Cibonong di Jawa Barat ada dia siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja, ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam beaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai tentu kita nanti kenyebuat aku Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular geteh nak segi ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ke seda ya nak segi ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak din nemiak tu ya segi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular de ka ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datai ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun nasi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli hanya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya main ular maya bermain bayam ular tik tindu apan nak tau nak dibeliat ular macam-macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngagai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngagai nuan kaban nau selamat ada gawai ngagai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita dah tusik ke aku seraya kita berperindang. Nanti kita kat belalak. Aku pun kak ke belalak. Kita ningal ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita out.

kita mansang ke round tik kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu tu. Saya kita nanti dekat rami tak lama lagi ya. Kita mansang ke laman berita kita ke sekali itu agi ba meruan Indonesia dedin ba menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri ba menua Jawa Timur dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita tu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke tu cerita kita. Atang yang lain bimit tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam ya nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebiliak. Ukai dah kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dah kena merindang sikuk capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi tu peningan. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur. Dia ni Kecamatan Pasirian tu. Sikuk ikuk capi nyak mereka dia kemuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya tang tiga ikut dah mati ketega penyakit kedukumai ra penyakit kukut ngam mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya jadi tu ngujuang ke yang tadi tinggal siko aja gi capinya nyak make dasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet no capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya kita mandi nak kena lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres ko ya siti ko ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelu lebih lagi jelu ke bekaki empat udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmia tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capeknya, seraya capeknya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu udah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tujuh ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig kebukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningal. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita kenupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke detupi kita. Nyak tadi leman berita kita keempat kita mansang ngagi leman berita kita ke menduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah wak de break ngagi kita aku nusui ke kita sitik leman berita kelebih hagi empai lama aku dah aku tu tarik mayal ke

dari bawa jalan luar dari semarahan ke Kuching. Betul-betul berpansa ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik ke Balanguat cukup mewah nyak ku madah segi dekena kita ingin tu gawai mesti dahnya. Jadi cerita tu nak segi berkawal ngonya. Jadi di Xinjiang di menua China dedin. Berserimai ngau pengrami maya tu tentu ya peminta Balanguat nang segi mewah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta Balanguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sikit cukup dia kerindu orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut. Udahnya tadi lubah bari inti ndak dia tangkup ndak dia tepuk lepti ayus. Siti kita dia ianya mai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke saya tadi relax aja nada nama-nama bisik rahsia apa dengar nanti tadi capi ke dia jaga sutas mirnya di perindang nak lagu ayun lundai tang babi nguat ke dia jaga bak benua China dan ya ke lelaki bernama Song tu di perindang nak lagu disco lagu seseko ko kita okay bola nya ko ngai kita ngumbai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sigi dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu arah batas panggau dia buah rakam lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu batas pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak bala nguat bala babi dia benar bertanda okey bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco nya okey sesebarang okey lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi seruran mendiang ke program leman berita kelebih gig maya rinam ngopi amagak tanduk ya hari dua lima setengah lemai bersamping lagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawak boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia seruran gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap, minta embap, lantang senang, nguan menua, gayuh nguan bangsa. Hau, selamat hari gawai, ngagih kita pendengar semua. Mumpul aku ke sekali itu. Bertemu, bamaya kebukai. Bye-bye, ngagih kita pendengar semua.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
1: Anaira.
2: Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri.
1: Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
2: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk nak meri.
3: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, Bukit berberita ketegar mawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegar sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegar tinting, pangau libau berberita ketegar keling, iban berkuasa, enti sama penemu, sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegar bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
4: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa manah buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Jarup, Shanda Shapinas, Johnny Chan ngam mega Pamela A ya, Nikki ke Pengabang. Ke tumu mega kita ke udah ngegap diri ya. Ngemas diri engka bisi dekat nyambut bala temuai ke bisi datai. Lalu pihak mega engka dekat ngulo program pengerami ke bisi diatur ke Sarito. Lebih lagi pengerami kita ke Benuang agi ba Ari Kawai ba Ari ke enam Sarito ya. Okey, jadi ngenang sekedar hari program ke bisik diatur tu berengkah hari Sarito ngau mega pergila mega bisik diatur program mandang ke pengawak puang ngau latih Sarawak Skate Fair ke diatur apa Hikmah Exchange Event Center ke diatur berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayuh lebih lagi pala nembiak kita di perancang datai Nur Meda mayuh macam pengawal puang pihak mega penerang ke berkawal ngau latih Inasri ngau mega perkara pelajar ya ke bisik di bantai ke program tu. Okey, jadi ngenang TV tu peninggal ya. Sari tu maka Ari Endor berjadi ke Ari TV Menua 2026 ke diatur ba Dataran Putra Jaya. Jadi pengerami Ari TV Menua 2026 tu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ke pagi tu lagi Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akanlah dipelabak ke 500,000 ikut mensia mayuh dekat datai ngulo pengerami hari TVET Menua 2026 ya. Atau ke hari pelajar latih teknikal ngau vocational. Lebih lagi ungkup pala nembiak kita harap guna peluang untuk ngamana. Kalau bisi 100 lebih 100 agensi palan latih ngau mega pemekoh industri hari 9 sektor besar dekat ngambil bagi ya ba program berjadi kari TVET dan menua tau ya atau nyerangkum ba sekedar perkara baka aerospace elektronik ngau digital pengawal bertanam topi, pengangkut automotif, servis rail, maritim, ngau meka sektor energi. Ya. Okey, nyak ke ngelansak ke berkawal ngau pengawal atau ke apa ngerami berjadi ke Ari TVET Menua 2026 ke diatur Sarito bak Dataran Putrajaya. Lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ya Dato' Sri Anwar Ibrahim ke pagi tu lagi. Okey, harap ke kita boleh sama ngulo pengerami ke bisik diatur. Ramai macam pengerami ke bisik diatur di menua kita di Limbang mega diatur pesta berbulang. Ianya pesta ke cukup terbilang untuk peraban bangsa Bisaya di Limbang ke nang diatur ninting tahun maka. Okey, jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninga atau lagu hari masterpiece lagu menyadi ke pagi tu.

Okey, lagu hari Jospin Juri ya, Nuan Siko. Jadi nak kata kita boleh bergulai ba segmen penggerak pagi ungkup ke sehari itu hari 6 hari bulan 6 2026. Jadi harap ke kita boleh bertemu baru bawa ke Bokai Peningah. Apakah selama 9 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyap bergulai ba segmen Y9-12 ya. Jadi selamat hujung minggu. Selamat belala, selamat ngantang kati meka ke sari tau. Okey, tu lagu hari Mawat ya, Dayang Bintang. Ditangkan ke lagu hari Dayana Shini Singkang, ngujung ke segmen kita ke pagi tau.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia madah ke pengeriang sebegah-sebegah menua dan berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ke Tegal Jakut Aswet ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bansa Bidayuh dikenang ngelati kagi Raban Bansanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisi 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh dipedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang dah ingat, suku meh tim dikerindu ke kita. #WeAre26.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalan. Berkongsi ke info berita. Randau engkau temui piamaga lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912 Wi-Fi segulai sejalan.
1: Y912

Okay, my fans, segulai sejalai. Bagulah kau kita ujung minggu suatu 6 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan suatu ni 6626. Bagulah kau dengan Stephen. Kita bagulah bah segmen Y912 hari tu bakal selama meh 3 jam dekat bagulah kau kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Bah hari 6 tu lepas aku mayuah kita nya tadi mulai diri ngagai dua kita ke bekerja. Udah kelama pemisi kemari pan bisi dah pulai daripada aku cerita pelabak aku mayuhnya debar lagi kita yang tadi mulai kediri dengan dua ke bekerja laban hari satu kita dekat ngepun ke pengawak baru serta hari satu megapan bala sida nembiak ke bersekolah dekat ngepun ke sekolah baru ungkup ke tahun tu udah ke pemisi lama bak dengan tahun 2026. Okey, jadi kita ke sekali tu dekat berperinan baru sekali tu kita dekat ningal ke lagu Phoebe lagu kedua nama aku Kai Ipanuan.

Okey, lagu hari Jonas McKean, Terlebak ke Diri, ditujung agar kita ke Terlebak ke Diri, Berapi ke Diri, Makai ke Diri, tu Nanti ke Diri, ke Diri suah tu, tu orang bujang tau ke orang ke induk dara. Okey, program kebisi diatur pergi lah di Kucing di tu, Kucing Car Free Morning edisi Gawai 2026. Jadi ia kebak program ke sekali tu, Car Free Morning ke sekali tu, dekat diatur bak tunggu pahlawan pada Merdeka, Waterfront Kuching, Pengkalan Sapi ngau Dataran Ibu Pertiwi. Jadi mayuh program ke dia tu berserima ngau edisi gawai tu nyeng kaum pengawak barak atau ke berjalan berbala mayuh tu diatur bergulang ngau Dayak Cultural Foundation ke dia tu ba Waterfront Kuching, lalu sidak tu tadi nengah Padang Merdeka, serta megak bisik megak program kebukai, bisik jualan kompos, bisik megak nama gitu. Mayu lagi mah pengawal kebukai atau ke program kebukai ke diatur berstreaming ngau Kucing Car Free Morning edisi Gawai 2026. Jadi kita nya tadi dipinta ngena pakaian ti bisi etnik Dayak mah nak bantu edisi Gawai dah. Bisi megak pengawal berpersa pengerai, bisi pengawal nyadung ai irup ti nak berbayar percuma aja mayanya. Okey, nya program ke BC diatur pergilah. Tidak ada pengawal pergilah oleh mereka datang dengan ngulup pengawal tu diatur bah, area waterfront itu meh, area waterfront Kucing itu, Kucing Car Free Morning edisi Gawai 2026. Kita dengarkan lagu Ari Stanley meringai dengan Kerry Garris, Hari Gawai, Andu Gawai.

0: di rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kita udah sedia. Udah sedia ke kak menu sapa juara capai kenyalan minggu tu. Sapa ketika nyepi surat kabar, ketawa ngau kami.
3: Alah dulu.
4: Yalah dulu.
2: Nah, jadi setelah ya. Lagu ngau.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimbang. Ninja hari 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merit selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemuli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edeban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Gregory Maxwell berpadu Maya Gawai. Di tujuh ngagai kita akan bisa berpadu Maya Gawai 2026 tu. Ngarap ke Maya Gawai 2027 bisa boleh biar sandia. Biar sandia ni aku anak banyak ni. Okey, kita akan baru boleh ni atau ke bini kita yang tadi baru beranak. Bala kita yang tadi baru boleh ucuk kini. Okey. Tu pengawak ke ngagak nama ni tu. Kalau JPN sudah nerima lebih 1,500 di minta mandat ke nama anak hari tahun 2024 nyentuk ngagai sari tu. Lebih 1,500. Aban, bisi kita yang tadi maya ngagak nama anak, maya kita ke ngagak nama anak ngagai JPN yang tadi. Gagiat kita itu deh. Oh, nama anak aku tu ke pemanduk mana ya? Bungai Kecala. Bungai Kecala Mansau. Lebih kurang kenyak lah. Okay, Crystal Analyst. Sama lagi ni. Crystal Analyst Brian. Oh, pandai nama. Dan yang ni tadi, ngujung ke udah kena berunding panjangnya tadi nyong berunding lama berunding nama aku ngagak nama ni atau kalau panjang nesal sudah tadinya kebuah lebih 1,500 orang tu tadi minta mandat ke nama ni ngagai JPN. Jadi JPN mandat ke sidak ya sigi nak nagang kita itu ngagak nama anak ti panjang dan sebina sidak yang dalau meh jemaah ilak kita dekat ngasai ke pemedis atau ke penusah entinya nama anak di kelalu panjai kelebagi maya ngisi form maya sidak ya kawin ngamegak maya lagi penangguh bukai enti kelalu panjai enti dua lekanya biasa tiga lekanya biasa empat lekanya dah kelalu mayuhnya enti baku meh. Okay, lalu kita ke engkau bisi berunding dekat nukar nama anak kita. Kita hanya tadi patut anaknya patut biar hari setahun meh patut biar hari setahun terlebih hari setahun pendiskan ditukar nganti umur ya nuka tinggi 12 tahun ya baru ya uliah tu di pedak aku ba website JPN tu. Jadi penerang kebukai tahu ke perkara kebukai patut ditemu kita kita ke apai tahu ke indai ajak ke patut uliah nuka anak ngagai JPN JPN tahu ke bala kenyaga ya tahu ke orang kengibun ya ya kebisi surat hari JKM nya prosedur ya atau kena syarat ya tadi. Lalu kita megak boleh datang ngagai JPN di Serata Malaysia. Nak milih diri-diri do JPN ba UTC. UTC kini ba pampang-pampang kebukai megak nadai nadai ngawa oleh magang-magang. Okey. Nya mai sekada atur ia ke patut dititih ke kita nanti kita dekat nukar nama anak kita atau ke mandek ke nama anak kita. Okey, kita oleh ngelawak ba website jpn.gov.my nanti kita dekat nemu penerang kesilia lagi pukul 10 pagi tu lagi kita dekat dengar ke Tanduk Randau Pemansang bergelang dengan Dato' Makam Musim Lama. Lagu kita ke sekali itu terima meh Semaya Danji Arita Jurmawang.

0: Kita bertemu baru berprogram Randau Kedai Tabur kita hari YFM RTM Sarawak. Kedua hari itu tadi sebut kita di YFM RTM Sarawak tu cukup bertuah. Laban yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Husin Lamu hanya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak. Uliah bergulang kita kenur ya dekat bercerita dekat Berandau dengan kita berkaul dengan Siti Agi Pengerami kata tahu disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak dah lama lagi. Jadi terubah ya yang berhormat Dato' Doktor kita ngelalu kenuan datang dengan program kita kelebih di Randau kita di YFM tu
1: ya,
0: Dato'.
1: Terima kasih dan selamat menikmati RTN ya. Sebenarnya kau kalian buat regawai, selamat regawai dengan semua peningan lah.
0: Ya, selamat regawai moga ngari ke kami sebuah Dato' dengan Nuan kalau kita sebilia. Jadi terubah ya tu Dato' bunyi ke disebut aku ripun tadi perintah menua kita di Sarawak dekat ngatur Siti Agi Pengerami ke tahu disebut kita besai dekat diatur di menua kita di tu leban dia tu mayuh tai ke diatur perintah kita bekas Sarawak ku sayang tu Siti Agi Pengerami ke tahu disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak ianya Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu. Oleh Nuan berkongsi ke atau ke beri penerang mimit bekal dengan perkara tu yang hormat Datuk.
1: Terima kasih. Ya kebenar program tu dah lama ada sur. Meeting penulia ya, lalu kemarin aku sempat dengan sedang meeting bertuang. Jadi bak pengalaman tu ialah dekat lalu ke bak bertuang berengkah hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Dari tujuh program tu tadi yang kena kita nguluk ke bala tetamu terhormat bekas pemimpin negeri bekas bala masyarakat tempatan ya. Ambil ke kita yang sama ngerami ya, ulang tahun hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tu tadi ya. Jadi tu dah dah tagih ke sikup cermin ke ngeluh program tu yang berhormat Datuk Seri Jun Siki Itayai ya, Menteri Jabatan Premier Sarawak dah dilantik jadi cermin Seram Menteri bertanggungjawab lah.
0: Jadi ya dekat ngeluh ke kitab Maya Tuilak nah, ya. Yang berhormat Datuk. Jadi Maya Tuilak yang berhormat Datuk siapa ke disadang dekat di Kangau ke ngeluh kelebih lagi pemesai ke dekat jadi ketua ya. Pengabang kita.
1: Oh, ya, terima kasih. Ya, kepala yang ketaraan itu ingat TYT kita ya, tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak serta ngau bini ya, Kak Datai ya. Ingat Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Jenali bin Tunku Jaafar serta ngau yang amat berharga Tok Puan Datuk Petinggi Hajah Kuziah binti Muhammad Senusi ya. Lepiak mega turut datanya yang amat berhormat premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhairi leban ngau bala-bala menteri
0: kabinet
1: Kabinet Sarawak lah dia kuliah datanya ya. Limpah ribara KKM ya. Tempatan ketua masyarakat lebih enggak orang ke kerja perintah lah.
0: Ya. Ya. Jadi bakal Pengerami kebesai kebuka ya, yang hormat Datuk. Pengerami tu ialah kita sudah nuduh ke pengerusi, ke sudah diciri ke jadi tak kemalian pengawal kita itu. Jadi sudah tentu megak bisik penolong atau ke sapit menteri sudah dipilih nolong menteri kita yang ngatur pengawal tu ialah. Ya. Oleh Nuan berkongsi ke sekedari bala pemesai kita kelebih sapit menteri kita ke sudah dibaik masuk dalam komite itu.
1: Okey. Ya kebenaran mayo bala temalan-temalan menteri sudah lagi ya sudah dasuh niaga sensitif program lah. Ya keterubahnya yang berhormat Dato' Jerol Sab Jabu leman YB tempatan lah. Temalan menteri beliau sukan ngau pembangunan usahawan bangunan belia dan sukan lah. Pihak mega yang berhormat Dato' Francis Hadin nak ulis menteri Semalam Menteri Pendidikan Inovasi Ngau Pembangunan Bakat eh. Sebenarnya yang berhormat Datuk Sundan Lawan Semalam Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Sambut Persembahan eh. Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Sebenarnya yang berhormat Datuk Haji Muhammad Razi bin Sitam Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat. Kelimpa harinya aku mampu mengangau kata program ke Dato' Rehla Unifor ya. Unit for Different Religion. So, tiap ikut kami itu bisa ada tugas khas
0: jaga
1: program yang ya ke lalu serentak mainnya lah ya.
0: Itu mega dibantu oleh upis-upis perintah di menua kita
1: ini. Perintah upis residen
0: ke Nulong.
1: Nulong
0: jadi sekretariat
1: kata. Yes.
0: Ngerami itu. Nah, Dato'.

0: Jadi bayangnya lah nama batang program atau pengawal ke bisa diatur lebih lagi diungkup kita dengan rakyat kerana semina di betong tu yang rumah datuk tang orang ke kadatai dengan mata ke pengawal tu lah yang kanuan oleh nyebut mimit dengan balap tinggal kita
1: udah lalu ke program tu tadi bisa tujuh itu cara keterbayanya betong kitchen berangkat hari 11 dengan 14 hari bulan hanya hari 4 dengan hari minggu lah. Ya tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Di anggar ke bisik 10,000 orang boleh datang ke tempat tu lah. Agensi pelaksanaannya Opis Pejabat Residen Betong Muni pada aku tadi ya. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Sama bak tempatnya tadi jadi pihak mega orang ke datang dan ngarik bisik 10,000 orang lah. Jadi menteri tanggungjawab mengatur tu ianya Datuk Senora Lawan ya. 3 hari ya. Jadi agensi pelaksanaan tu tadi masuk Jabatan Penerangan Japan Sarawak lalu Jabatan Museum Sarawak lamanya melibat ke harta raja-raja tu tadi ya. Jadi orang kada suah jadi tu lah ianya tetamu terhormat yang berhormat Datuk Seri John Siki anak saya ya lah menteri Jabatan Premier Sarawak ya sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya khutbah khas ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu nah tang yang bisa atur ngau tempat titik nama masjid Jamek ya. Program tu lalu ke sida Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat ba Dewan Perlima Rentap Betong ya. Ada anggar ke bisi 500 atau 600 orang datai. Jadi aku seorang jadi menteri bertanggungjawab ya. Bak pengatlo. Laban mayuh persembahan dari setiap bengkah silakan mayuh agama Bahai, Kristian, Buddhis, Tois ya. Bisa datai agama ya. Bisa persembahan dari segi nyanyian atau ke persembahan sila empu lah. Jadi ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mungkin pukul 6 mengikut tadi buat tempat masjid Jamek Betong sasaran agak sekira 1,000 orang

0: Li orang kena tanya mayanya sebagang kena tanya selainya tiwati tempu ngau bini ya. Program sitik ke tahu nari ramai waso ya minat ramai waso ya konsert rakyat ya. Kada lu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008. Jadi dia enggak ke bisit kuliah nari 5 ribu orang ya. Ba pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kroningkan enggak ya. Banyaknya main di atur sama dia ya.
1: Yeah. Jadi mayuh batang pengerami uji tersebut dengan Datuk bisik tujuh hitik ya. Batang pengerami kekak diatur berengkah hari kuninga nama tu tadi kepada padah nuan tadi Datuk berengkah hari 11 ngagai 14 hari bulan 6 2026 tu lah badewan kaloningkan gau dewa rentap yang megang masjid jamik di Betung din. Jadi nuan bisa nyebut pasal konsert rakyat tadi Datuk minta nuan berkongsi gau siliak lagi pasal konsert rakyat ke disebut nuan tadi.
0: Konsert rakyat tu tanglang buka berengkah hari pukul
1: 8 malam.
0: 8 malam. Maybe malam keterubahan 2-3 2 malam keterubahnya sampai pukul 10 tu ada program.
1: Oh, bisa konsert tiap malam lah.
0: Oh, tanpa penuliannya sampai gaya pukul 1 pagi ini hari ya. Jadi mayuh penyanyi dah kangau sudah ya minatnya belau confirm lah. Bukan penyanyi ke mayuh terbilangnya sudah Rembrandt Walter, Kerry Gillis, Spenny, Masterpiece, Agura Band, kau nampak tu sebut, Hail Husaini ya,
1: Hail Husaini,
0: beliau le kumpul belatai, tanggal pelbagai program tu boleh tabur live, ha, yang lain orang dari luar menua bertuang boleh mendak bak TV ya, hanya Astro satu dan dua kau My TV ya, yang lain tu patut meri namanya pemerintah gaya bala ke luar kawasan Betung.
1: Oh, jadi oleh daripada okay, seminar kita di Kemedak batang tubuh bah Betung aja Dato. Tang ditabur ngena TVS. Bisa bah Astro ngemai TV pemega ditabur ngengah platform UKAS nah. Jadi bah nuan pu Dato lebih nuan berarti ke gaya konsert kedekat di Baik Maya Nyaila. Dah tentu nuan mendak konsert tu dekat Mai Empas ke mana ngagai rakyat kita di Sarawak itu boleh nak kongsi ke nama pengarap nak lebih lagi Pak Empas ke mana ngagai rakyat kita
0: setiap pengarami ke begitu nang bisa merik pengutuan lebih lagi kita nya boleh ngerapat ke kawal kita antara lebih lagi belah pemimpin ke rakyat ya lebih mereka antara kaum ya terutama yang berbilang kaum dan lain-lain kesemina bangsa Iban bangsa Cina bangsa Melayu ya. Yang lain orang kena tayar bisa peluang bertemu lupakalang dengan diri lah. Lepas tempat pameran bukai pun beka buah-buahan memang menyuan lah. Yang kau orang kan uji buah kena kelak uji dah pakai lah ya. Jadi program tu sitik merik kesedaran lah agar rakyat lebih lagi kita ada menang sisil ambil ke silat tu nemu rakyat nama tu bala pemimpin bala kerja perintah tu undang berbenar merik pengantang itu hidup sedar.
1: Jadi kelimparnya Datuk tuanyo datai ba pengujur randau tu ada nama pengarap atinuan lebih gig ngagai bala ke mendiang ke randau tu atu ngambil ke bebala mayo leban orang kada sebut tu ada ke datai dekat ngemata kenya berpuluh ribu dikarap kuliah datai atau kelebih agerinya. Angkan wan oleh agen datai pengarap hati lebih ke komiti kita yang ngatur
0: ya, tu. Mari ke bala komiti ke ketua ke yang berhormat Rujun Siki aku harap ke semua bala oleh sampah datai lebih lagi ke ngentur ruang pendiau mbak nak jawab hari bertuang ya lebih lagi bala aku hari batang air kira oleh datai kena sama ngerami sama datai mendak pengeraminya ya bantu kenang 2-3 hari tetap rumahnya orang ya yeah. Mina yang ngai lah berjaga-jaga dan kita dari segi keselamatan ya, lepas tempatnya padat. Nelayan aku harap ke sila kedatangan tadi sama bertanggungjawab begitu pengikut dari empung kaum menua retap retap pinggir akibat kuasanya ya. Jadi program begitu nang selalu beri tunjuk ajar lebih lagi kita bersangkut paut ngau kerabat derajat tadi ya. Lepasnya banyak pemeran ya.
1: Betul.
0: Mayuh kita melak bat TV aja sangsok bisi mayuh tak boleh lebih baik sehari
1: dipandang
0: dipandang mayanya ya. Itu peluang kita belajar kutai kena nak kalah lebih nak

0: Mobile.
1: Kelebih lagi di Menua kita di Sarawak tu ada bisnis sistem berjalan.
0: Sistem berjalan. Mina rejam meruam jam bisnis kita ipan. So hari ini aku harap ke belah sampah lantai. Ya. Mereka terima kasih bagai belah ke uliah. Muai peluang lah. Muai rumah ada ngerami program ke Datuk Mayor Tuilak.
1: Okay, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak. Kemegahnya di siku hari sapit Menteri ke udah di padu ke sama megai tanggung pengawak ngatur pengerami nyurumbak hari keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 2026 Renggat Menua Sarawak. Terima kasih ke penerang luarnya tadi Datuk, ngarap ke Balamayuh ke bisa mendiang ke Randau Tua Sarito dekat datai Balamayuh medak nama tu pengawak pemandang datai ngagai konsert kelebih lagi kena 14 hari bulan 6 2026. Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan berengkah dari pukul 8 malam nyentuh agak pukul 1 pagi. Jadi tu nyo ngambil peluang tu Dato' semari tu akan bisa berandau di tu kita tu nyo semak-mat gawai ngambil kenuan merik pesan selama gawai ngau pesan ngagai bala peningan bala peningan kita di Serata Sarawak ngau kelebih lagi batangai.
0: Terima kasih Tan. Aku percaya bertuah boleh ke kangau kita gitu berandau maya ke sebelah gawai yang lain pun nak peluang untuk memberi selamat gawai gayu guru gaya nyamai ke semua bela peninga kelebih lagi bela rakyat ku lebatang air dia ya. Pesan ku harap sila sama berjimat jaga pengerai jaga penglikun terimpu laban tentu maya bela kedatai dari luar ya datai pulai maya gawai harap jaga keselamatan dari segi berkenak ke jalan raya ngupiak megak maya kita ke berami berumah panjai ya. Laban nanti kita itu nak datur ngulikun ya tau ngujung kita itu boleh penusah ya. Yang lain aku nak peluang tu sekali lagi harapkan kita sama bersemangat ya ngintu gawai hari gawai kita itu ya bukai semina dari segi ideologi jatah dari segi prinsip ya. Laban tuju gawai tadi kita boleh ngerapat ke kawal kita ya.
1: Berakup
0: berakup mau diri sama diri ya. Lebih lagi kita gitu serumah dia ya. Harapkan katanya nanti kita boleh bulai sejalai bagaimana atau pengantang penyenangkan penghidup kita
1: ya. Ya, kita benda gawai itu pun pengawak kita bergulai berakup ya, nah Datuk ya. Jadi terima kasih Datuk ke pesan gawai kami dari YFM. Sekali lagi terima kasih kenuan kau kita sebilia. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang Nuan Nua ngarap ke Nuan Mujur bak pengawak Nuan Datuk. Terima kasih.
0: Selamat gawai.
1: Selamat gawai.

ditulis oleh Munuah tang uliah di Seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau ba sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan di Kembuan, Lekang Laut Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mamba.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM bakal ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ana yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
1: Aku Cuk Belau yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Cuk Belau yang begulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada dua ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain, UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong eh? Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 2 ke 14 hari bulan

0: kan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ke. Kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Perempu mana perjalanan kita pilih tak ke mumpuk bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampung kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat menuju semua bala kita daya di serata Sarawak bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa bertucung baka bukit nungkat neraja berkebung baka langit

YFM ke sekali itu kita bergulai buat segmen Y9-12 cukup sekali itu kerana Y9-12 nyentuk dengan pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi kita ke lagi ganti World Cup ke dekat diatur berkat 11 hari bulan 9 bulan 6 tu nak lama lagi, lebih kurang seminggu lagi kita dekat ganti World Cup, kurang seminggu lagi itu 9 hari bulan 6 boleh di pedak kita buat RTM, kita boleh mendapat channel Sukan Plus dengan megat channel TV OK. Nanti kita nak nemu dini kemudah tu, nanti nanti TV dini kemudah tu, kita boleh mendapat telefon kita, boleh download kita ajak apps RTM Klik, bodanya kita boleh mendak. Nanti kita bisa Smart TV buka ajak kita, Giga ajak kita buat RTM Klik, nanti buat Smart TV nya, bodanya kita boleh mendak channel RTM. Kat sini nak buat World Cup tu aja tentang semua channel RTM yang kaum YFM megapan boleh didengar kita buat RTM Klik. Kelimpahnya kita ke benar dengan ke kami buat RTM Klik. Terima kasih mendengar ke kami buat RTM Klik. Okey, kita terus berpindang dengar ke lagu sekali tu Ari Stevenson, Darah Bajia.

0: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lemah laban sehari itu kita kasih 2 kejutan.
3: Perini yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak. Tukar ni. Kalau
6: minta untuk rembau.
4: Saya balas tu minta. Tukar ni awak.
7: Sama apa?
8: Awak jadi kira ke duit macamnya kira bisa orang bom.
1: Kek kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

lagu Ari Sullivan, lagu gawai, lagu ke dia beri nama Kediri. Okey, kita ingat saya ke Riangat ni. Nanti Riangat tu hujan ada nurun. Nanti hujan ada nurun yang tadi kita dekat ingat saya ke suntuk air. Nanti terlalu lama hujan ada nurun. Okey, jadi berbaik dengan Natma dekat ngaga operasi pemindahan awan atau ke operasi ngaga hujan ba sekedar dekat air di Sarawak itu. Jadi dekat air ni kawan dibakun murun batang air matang semunjan gerugu ngau mega benga jadi nyak nur di dekat di gaga hujan menya tadi tau ke pembendahan awan ngambil ke bisi hujan nurun ngagai dekat airnya ngujung ke kita megapan ndak dekat ngasai ke penyuntuk air. Okey, nyak bekawa ngau operasi pembendahan awan tau ke pengawa di ngaga hujan. Kita terus berperindang Sylvia Banyi, Belulin, Tincin Intan, terus bergelanggal kami YFM.

Philip Jebuai, Sadowai, lagu gawai merindang kita ke kita kagi bisi buat gawainya. Gi bisi mau gawai mah nanti kagi buat rumah panjai atau ke buat menuanya tadi gi bisi ngabang-ngabang kepala kita ni. Okey, nanti kita pulai ke kucing kita atau ke kita ke bisi mangsa jematan batan lupar atau ke nengah jematan batan lupar niat tadi. Tentu yang nemu mayuh kita bergambar dia ngetu dia menggambar dia nadai nadai di tangan orang ketika kita ke bergambar dia teng ia ke penyalah ya tadi nanti kita bergambar dia ngetu dia nya tadi sampai kitanya sampai plus dia namanya tadi nai papung insam sampai bekal kontainer atau ke bekal plus dia ke kena kita tapaunya nama-nama sampai mah ana ninggal ke jematannya kita itu tadi gagal menua kita Sarawak dah mansang maju mat Sarawak ada bisa jematan di pemadu panjai mereka sungai teng rundiang kita yang megapan patut mansang kan jaga pemersi kelbagi otai ke mana-mana begitu jaga pemersi nur ia ke mansang mayuh meh ukai semina mbak jematan tu aja tembak dini-dini tu tadi yang kun mau malaban mbak jematan tu segi nandai sampai dia sedia ke orang aneh ke kita muai ke sungai kan simpan bak kereta kita tugung ke dalam plastik dulu nanti bisa itu sampai takkan nanti kita datang baru rumah ni tadi buai mai sampai kita ini aneng buai sampai sengapa ba jematan tu kelebih lagi kita ke ngetu-ngetu ni tadi bergambar makai ni tadi udah ni tadi buai sengapa sampai aneng kena jaga pembersih kandang menua kita ok terus berkelengar kami bawa FM lagu kita ke sekali tu lagu Lizwita Milih Laki.

Siapa angin tu kami kelicin mawat lagu ke merindang kita. Okey, nak kata aja memang bukan aku Daniel Stephen 6/6/2026 hari 6 Sarito hari ke-6 kita sudah bergawai. Okey, mumpo ninggal ke kita dengan lagu hari Silver G sama Nak Ngugi dan sebenarnya multi band selamat hari Melah Pinang. Bye bye.

Lang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Lingga 89.5.
1: Jam kita ada pukul 12 tengah hari. Kita menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching, kenaka hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal dimindah ke dua batang pipe besar bab batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang pipe ke suah pantis ngau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pen Borneo. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi madah ke kedua batang pipenya endang bak tanah ke lembut lalu tanah ke berubah dipelabak ke nyadi kebuah batang pipe besarnya ke tau pantis. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai tabak norang ngadu ke batang pipe bak batu tujuh Jalai Miri Bintulu. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang pipe tu guna ke sawup hari upis Menteri Kerja Raya laban pengawaknya endang bisik kawal ngau projek Pen Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngigat Jalai digena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem pipe bak kandang menua Miri sibuti ngau endur ke berkelinginya tau semampai likun serta meruan. Berbagainya Datuk Seri Julahi madah ke pengawal nyeletik batang pipe besar di batu tujuh Jalai Miri Bintulu dekat Belabuh di pejalai ke 10 hari bulan 6. Pengawalnya dikerja kena nyeletik CTR2 itik batang pipe Sarawater Sundaran Berhad ke ditemu pantis. Pengawal ngadu ke batang pipenya ditagak ke Belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawal tu disadang berguna ke timpuh 24 jam. Tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam. Nur mulai ke penguat air ti dekat ditambah ke secara berenggat. Ia madah ke ambil senadai 18 buah lori tangki air bisa sudah disediakan lalu dekat ditambah ke enti ndak ulih ndak. Sekedar palan mega udah dipilih dur orang manyuh tau ngambi air bersih. Sepital sekulang ngau rumah sembiang dekat dulu agi disediakan ngau air bersih. Nyalai macam manyuh dah dilalau ngau jakut dengan sesidak tu bersedia serta berkelimat dengan air bak sepemanjai timpuh orang ngadu ke pipe. Agih belanja projek Mid Menua Pesisir tau ke MRP ke boleh RM31,000 bisa diberi ngagai sekedar gerempung komuniti dalam sita Kaunsel Negeri Semanggang. Sampai Menteri Pelancar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato' Francis Harudin Hollis madaka agih belanjanya nyerangkum duit bantu ke diberi ngagai komiti pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau serta Biro Induk dikena sida ngatur pengawal pemansang orang manyuh yang maksud ke jakutu buat pengerami ngiling tikai barumah Ruby Stumbin B. Datuk Francis Hardin telah menjadi kaban Kunsen Gris Semanggang madaka bantunya endang sebagai dari pengawal di seluruhan di pejalai ke perintah kena nyukung pengawal gerempung mencari manyuh kemerik servis ngagai komuniti berbangunnya yang madaka budaya ngabang maya arigawai patut seluruhan ditan ke menjadi kejalan dikena ngedut ke penyerakup ngau kaul antara rakyat hari menyepupu raban bangsa. Penelebak bermalam serta ngasai ke kedirimpu gaya penghidup orang bak rumah panjai nyak tahu benar diangkat ke nyadi produk dagang temuai ke ulih mata menyagi orang datai rawun ke Sarawak. Sampai Menteri Anambiak Lumbak Ngamain serta pemansang orang dagang Dato' Gerard Rontap Jabu madaka penulian adat ngau budaya serta pemanah rampak menua bak menua pesisir tanya di aset ke berguna benar dikena negap kagi pengawal dagang temuai berpelasar ke komuniti Siti. Ngasai ke gaya penghidup orang rumah panjai, nyak tahu benar merik penelbak ti ndak ulih diasai ke bandur bukai, serta ngagak serau jadi menua ti balat lagi narik lati bala temuai datai. Dato' Gerard Rontap, mantu ke jaku tulu bahia ke jadi ke program glamping gerempung dagang temuai Sarawak STF berumah panjai Nanga Mujau Spak. Ia madaka menyuhagi orang udah diperansang masuk sektor dagang temuai tiba pelansar ke komuniti lah banyak ditetap ke oleh merik penatai pengisi. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching, ungkap ia tengah hari tu berita ditusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman, hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Priaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak, gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kaul lentara pangan diri. Ia manah ke pengerian sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat, lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh ndak mudah terpawah runding ketegal Jakut asut ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelati ke agi Raban Bansanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang mungkin hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen mungkin hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga ya.
5: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
6: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat, NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntu. Bepalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang arim situasi ngau industri. Tume awak di pemandu mana. Tul bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
7: Kita tentu, penuh, menentu.

0: lagu ke terbah ni pilih Hong Kepi yang ngelah tengah hari sarita ya 6 hari bulan 6 tahun 2026 Stella Philip ngelah lagu ya nyentuh ke mimpi mai jam kita 20 minit ya baru udah pukul 12 tengah hari bakal selama kena ke hari 6 bak jam ke terbah rundown minggu tu ya. Okey, kami di Kuching dan Kediri DJ MA tau ke tiu di kondi 3 jam berbulan kau pengeluh program kereta kebukai Limbang Seri Aman Sibu Bintulu engkau Miri. Okey, kita dengan gai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello MA. Selamat nama berita tengah hari.
0: Nama berita tu
1: berita mana tu MA? Sekumbang ke Dagawai tu mana ya kak Agi dulu ya.
0: Agi steady nyawa ni.
1: Agi steady.
0: Aw bala kaban kita kedua yang nyuklarau nyawa.
1: Siapa na?
0: Bisi orang buat semua kemari deh. Aw kaban kita ya me. Aw benar kan orang belagu.
1: Aw pia asyik artis ne.
0: Aw orang tengah ke utaranya dom. Okay.
1: Aku tahu kau utara.
0: Sikut dah lagi dong. Sikut dah lagi.
1: Sikut dah lagi.
0: Engkau yamel lagi kau kita.
1: Nama aku nya deh.
0: Okay, tuan ngah guys, Suri Aman. Hello Suri Aman.
2: Hello Kucing.
0: Okay Bin, nama berita Bin.
2: Berita mana? Nyawa atau bisa ke arah ruak?
0: Nama aku bapak Bin, kurang air Bin.
1: Mana?
2: Kurang air.
1: Kediri ya.
2: Air nama aku. Lebih aku kucing dengan aku.
0: Oh, nada itu okay dong.
1: Okey, kucing. Tajak ya duti. Tajak ya tajak. Agak okey.
0: Berbekal
2: lah kering, udah semanggang tu. Bisa nemu ya.
0: Iya, berbekal ke air amai sari tu. Manyuhai di baik.
2: Okey, okey, okey.
0: Okey, gayari di Suri Aman, Ben?
2: Gayari mana? Perincian perengkari pagi tadi. Sebuan baru pagi tadi.
0: Okey, nih. Okey, kita ngagai. Sibu, halo Sibu.
3: Iya, nana di Sibu.
0: Ketawa dulu.
3: Ngai.
0: Ni nyala klari sana. Okey.
1: Tawanya.
0: Iya. Dini ngabang sarinya.
3: Nada ngabang ko. Nyambut pengabang.
0: Oh, nerima pengabang nah.
1: Mertin ah.
0: Au.
1: Badas nah.
3: Badas alaban anak kita bujang mage-mage.
1: Au. Anak.
3: Madek.

0: tai bujang abang magang-magang.
1: Ya.
0: Mayuh bala ka ban sida tai dengan abang.
1: Madik laki nah nana.
0: Madik laki.
1: Ya. Aku pagi jadi berampas mai breakfast ngau madik induk ku bau din.
2: Lawa bagi kita breakfast madik induk.
1: Au oh, ya.
3: Sama kawan ah.
0: Sama kawan.
1: Au oh, okey kita ngagai bin dulu. Hello bin dulu.
4: Bin dulu. Hello bin dulu.
5: Ya, hello, selamat tengah hari.
1: Selamat dem. Selamat dem.
5: Ha? Halo. Halo nyau si dah ni.
1: Nama berita flow.
4: Berita flow.
5: Berita tu mana maka sama.
1: Au double uji padam ke dulu ni.
4: Padam ke dulu ni.
5: Nama tak ada padam aku ni. Tu padam nak dia kok ni.
2: Besar. Memang nyawat tu double.
1: Tahu besar dah flow.
4: Besar dah flow.
5: Dia tak dah.
1: Okey.
2: Lagi flow.
3: Lagi. Tu aja padam.
2: Hanya flow nyawat tadinya double bunyi.
1: Biasalah adum, okay, orang dulu kan artis kena ekor eh.
5: Ngekor ku tai.
1: Anang gue flow ku madam dan sekejap au.
4: Madam dan sekejap au.
1: Lagi on baru. Okey, kita ngagai Miri. Hello Miri.
6: Hello yo, selamat tinggal.
1: Ui, nama berita yo.
6: Mana yo?
1: Au.
6: Gerai.
1: Mana nak lipat kaki duduk baru wai sarnya yo.
6: Ngabang yo.
1: Au. Ba menua
6: ni hari dom.
1: Ba rumah panjang ni yo.
6: Rumah panjang tungak ke Engkari dia yo.
2: Oh, jauh nah ngabang ni.
6: Ora kacuang.
1: Au.
3: Au.
6: Apa lah ben ni ben.
3: Au nomo nomo. Namanya Sigi Katika. Ngambe anu bos.
6: Ah bala deh. Balanya.
3: Oh.
6: Rumah sedih ipar. Rumah sedih iparnya dah.
3: Kalau aku muda deh, bah bergambar bah pintu gerbang sudah ya. Bawa rumah sudah.
2: Oh, sedih ipar. Paham.
6: Selamat tinggal hari Ben.
3: Semoga baik bos.
6: Pengetua ini darah kita. Angau non yo.
1: Merti orang sibu yo yo.
6: Mbak Moisan kini yang merti.
0: Budau kare-kare.
1: Nguji nggak ngaflo baru wau ngambil ke ninga dulu lah agi nak bersurat bunyi ya. Hello flo.
5: Ya, halo agi.
1: Hai, nama berita flo.
6: Mana?
5: Udah sahut tadi.
2: Hai flo.
5: Ya, hai siapa nya?
6: Senso gawai tu. Apa?
5: Semua nama tu hari segi ni.
6: Semua. Ya kamu mana nya?
1: Semua sungkuat mana yo?
5: Sampai mana?
6: Hari pengerai, hari pengerin.
5: Gerai yo.
3: Mental, fizikal.
5: Semua mana bagi mental ngau fizikal ko?
1: Gawai mesti dua lagu duet man flow.
6: Hari jodoh.
5: Ada yang milah gawai.
1: Okay, kenal dia tu berlagu main baru rumah ke baru rumah kabar. Bisa berduet kan nak nak berlagu atau ke lagu solo lama.
5: Nadai berlagu nadai ku gawai tu tadi. Oh. Ke kediri je ada bala semua berjalan kata kediri diri ku aja di rumah.
1: Apa ni?
6: Okey, faham ni yo. Dah ada madam ni.
1: Ya.
2: Lagi single.
6: Lagi kediri.
5: Okey, dahnya. Okey. Mana sat ku na.
1: Okey, jam ke terbah ya. Bakal selama megak kita yang natai ke RMT random itu jadi idar ya. Kira ke kami di Kuching nah ungkap ya sore itu mesti nyedia ke topik kita itu kira ke ngelansak mak kita semangat lang baru rintai nama yang di Pertuan Agong menua kita Malaysia ya ke terubah sebab untuk ke yang di Pertuan Agong ke 17 ke dia tu nya lepas kita nemu kemari okey kemari tang ke sana 4 bulan nyari ganti komisi tambah untuk kita nya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong laban ke besar engkau hari gawai jadi 1, 2, 3, 4 nya hari ke misi besar kita di menua Malaysia ya. Okey, jadi nitiah ke penerang hari Sekretari Besar Perintah Negeri Sarawak di atur tetap ketiga hingga 4 hari bulan 6 tu tadi ia akan jadi komisi tambah di negeri itu di jalan ke nitiah atur Seksyen 5 ordinan hari kelepasan am tidak menerima pendar hari tuai pemegang minua kita TYT ya kalai 3 hari bulan 6 enya hari kemisi hari wesak dikena nganti 31 hari bulan 5 tu tadi udahnya 4 hari bulan 6 munyi kau dah daripada aku tadi enya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong laban kebesaran engkau hari bulan hari gawai kita 1 engkau 2 Jun sehari itu dalam awak RMT randau minggu tu kami sebuat Mike Mingga Manyua sama mulai ke pengingat ngelansa rupiah tau ketusun yang di Pertuan Agong menua kita di Malaysia itu hari ke terubah sebab nyentuk ke yang di Pertuan Agong ke dia tu ke 17. Jadi kita terus ngagai menua Limbang dulu dum angin januan ngenatai ke rupiah tau ketusun ya ke terubah nyentuk ke ya ke ketiga ni dum.
2: Oh, jadi kalau terus tu nah
1: atau lagu dulu dulu. Tebah lagu dulu, lagu. Tebah lagu dulu nah.
2: Tebah lagu dulu. Oh. Jadi terima kasih MA. Jadi laban kita tu agi pegawai tu. Jadi aku dekat nebah atau ke merindang bala kita ke bisi ningak ke randau minggu tu lagu ke bisi di playlist aku ke tengah hari tu.

0: Okey, hanya tadi peninggal lagu gawai kita ke ngepun ke RMT kita ke Sarito ianya hari 6 ya. Jadi berkawal ngau topik kita ke minggu tu, terima kasih MA sudah merik topik tau ke. Jadi aku topik kita ke Sarito seninja benar berkawal ngau hari yang di Pertuan Agong ke di Intau kita. Jadi ngelansak yang di Pertuan Agong ke terubah nyentok ketiga jadi dar aku ke terubah tu. Jadi yang di Pertuan Agong tiga terubah ianya almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni almarhum Tuanku Muhammad ke berasal dari menua atau ke Negeri Sembilan. Jadi timpuh mangkuk pengawal Agong yang di Pertuan Agong ianya 3 Ogos 1957 nyentuh 1 April 1960. Jadi yang di Pertuan Agong kedua ianya almarhum Tuanku Isamuddin Alam Shah Al-Aj Ibni almarhum Sultan Aliuddin Sulaiman Shah ke berasal dari menua Selangor. Timpuh ya mangkuk pengawak tu ianya 14 April 1960 nyentuh 1 September 1960. Jadi yang di Pertuan Agong ketiga ianya almarhum Tuanku Syed Putra Ibni almarhum Syed Hasan Jamalulail ke berasal dari menua Perlis atau ke Negeri Perlis. Timpuh ya mangkuk pengawak yang di Pertuan Agong ianya 21 hari bulan 9 atau ke September 1960 nyentuh 20 September 1965. Jadi ingat tadi tiga yang di Pertuan Agong ke oleh dilansak aku. Jadi kita terus ke kena kita terus ke Kuchan dulu.
1: Ya, agak miri dem.
0: Terus agak miri lansak yang di Pertuan Agong ke empat.
1: Oh, ngagen enam nah dem ah.
0: Ya, ya, ya. Oh,
1: betul. Tiga iko sama ulah tiga masa buat tu atau dah.
0: Jadi,
1: sekali lagi Emre selamat tengah hari lalu ke balap peningah ke benda-benda yang kita sebuat. Jadi, ya, aku tu dipinta nama tu ngenang baru siapa bagi Agong ya ke empat untuk ke enam. Jadi ya ke enam tu ianya almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin dari Terengganu. Jadi timpuh ya mangkuk pengawalnya di yang di Pertuan Agong 21 September 1965 ngagai 20 September 1970 lalu ditangkan ke ngau yang di Pertuan Agong ke 5 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah hari Kedah timpuh yang mangkuk pengawal atau ke dicirinya di yang di Pertuan Agong 21 September 1970 ngagai 20 September 1975 lalu yang di Pertuan Agong ke 6 ya ke diciri dari menua Kelantan ianya almarhum Tuanku Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim. Jadi timpuh ya dicirinya di yang di Pertuan Agong 21 September 1975 ngagai 29 Mac 1979. Jadi udah tau ke sibuk kita pengetua nebah lagu apa atur di tau nah yo ah.
2: Iya.
3: Sibuk nah.
2: Udah nangis gak lagu nih?
3: Udah.
2: Oke.
3: Okay. Okay, lagu hari siapa tu? Isali, Sweetie Sayau.

0: Okey, hanya tadi hari Sali sweet, Sweety saya okay.
1: Fama jamah lagu orang sibuk yo.
2: Dah gawai ke masa sweety orang.
1: Oh, sweet sweet. Anak jelis kalau orang sweet sweet gawai.
3: Ya, kalau jelis kurang.
0: Pada nyanyiat kau pai. Okay, jadi pelari gaya kami di Sibu dengan sa yang di Pertuan Agong ke-7 hingga ke-10. Jadi yang di Pertuan Agong ke-7 hanya almarhum Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni almarhum Sultan Abu Bakari dia mati so kita sebut ko Riyatuddin Al-Muazzam Shah hanya bagi negeri Pahang jadi tempoh hanya di Pertuan Agong hanya hari 26 hari bulan 4 tahun 1979 untuk angka 25 hari bulan 4 1984. Lalu yang di Pertuan Agong ke-8 ianya almarhum Tuanku Sultan Iskandar Ibni almarhum Sultan Ismail ianya negeri Johor tempoh tadinya di Pertuan Agong ianya berangkat hari 26 hari bulan 4 tahun 1984 untuk ngagai 25 hari bulan 4 1989. Lalu yang di Pertuan Agong ke-9 ianya almarhum Tuanku Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah negeri Perak ianya di yang di Pertuan Agong hari timpuh 26 hari bulan 4 1989 untuk angka 25 hari bulan 4 tahun 1994. Lalu yang di Pertuan Agong ke-10 hanya almarhum Tuanku Jaafar Ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman ianya bagi negeri Sembilan hanya ditimpuhnya di Pertuan Agong apapun hari 26 hari bulan 4 1994 untuk angka 25 hari bulan 4 1999 hanya tadi yang di Pertuan Agong ke-7 untuk angka ke-10 kita pulai ke Bintulu kau dah tak lagi ngelansak ke-11 angka 13
1: panjang nama si dah eneh nana
0: pada nak sengaja atau kau menderah.
1: Okay.
0: Ya, aku pedih amat nyebut.
1: Kakek nuan tu flow.
3: Oh, okay. Terima kasih, HMA.
0: Anda boleh di lah di flow.
3: Oh, nyak kungai terlebih kumit mai kuingan nuan nyebut ni. Okay. Aku dekat Hampung tu neh. Tu yang Pertuan Agong ke 11 nyentuk ke 13 jadi yang Pertuan Agong ke 11 almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj hari Selangor jadi timpuh ya ke Mangkuk Pengawal jadi yang di Pertuan Agong hari 26 hari bulan 4 1999 nyentuk 21 hari bulan 11 tahun 2001 yang di Pertuan Agong ke 11 jadi nangkan kenya yang di Pertuan Agong ke-12 ianya Tuanku Syed Sirajuddin ibni almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulain hari Perlis yang Mangkuk Pengawak jadi yang Pertuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2001 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2006 lalu satu lagi yang di Pertuan Agong ke-13 ianya Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin ibni almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah hari Terengganu yang Mangkuk Pengawaknya di yang Pertuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2006 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2011. Okey, kami hari Bintulu tu okey yang di Pertuan Agong ke 11 nyentuk 13 tu terus ngagai Sidak Seri Aman tu.
4: Okay, Bin. Okay. Terima kasih Flora. Selamat hari ini guys semua kita.
1: Bin tu kami panjai namanya Bin.
4: Ya nanti aku muda ngonana tadi panjai. Ya ke dua ko direk misalnya tadi. Sultan Pahang atau Sultan Johor.
1: Ya.
4: Jadi aku nyebut nama yang di Pertuan Agong ya ke 17 ngagai ya ke 14 nyentuh ngagai ke 17 ya ke Diato. Jadi ya ke yang di Pertuan Agong ke-14 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah. Jadi ya to Raja Melayu keterubah merintah dua kali. Jadi keterubah ianya di yang di Pertuan Agong ke-5 dalam tahun 1970 nyentuh 75. Lalu ya muka jadi raja ya ke kedua bak dunia pemaduk lama berkuasa. Lalu ia ke lama berkuasa nangka ke Datuk ia jadi yang Queen Elizabeth III dari United Kingdom. Lalu yang di Pertuan Agong ia ke 15 sebenarnya yang di Pertuan Agong ia ke 14 timpuh ia berjalan ke Tangguh Pengawak berengkah hari 13 hari bulan 12 2011 nyentuh ngagai 12 hari bulan 12 2016. Lalu nama yang di Pertuan Agong ke-15 ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 dari Kelantan. Nanti nitiah ke Jako Istanaya naik tata 13 hari bulan 12 2016 lalu turun takhta 6 hari bulan 1 2019. Jadi yang di Pertuan Agong ia ke-16 ianya temanya kita nemu Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-16 Al Sultan Abdul Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Ahmad Shah Al Musta'in Billah. Ha.
0: Betul.
4: Lepas ya kalak ngatur kembara Borneo ya ngusung Sabah ngusung yeah. Borneo ngusung Brunei Sarawak mainnya lalu ya tok anak ya laba aku semua nemu kelebihan ke flora apai Tengku Hasanal tok Ibrahim Alam Shah lalu ke 17 ya kemerintah dia tok tinya di agong dia tok ipar Al Sultan Abdullah Riayatuddin tok tadi ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Dua itu dari Mipal. Okey. Yang merintah hari tau ke berjalan ke Pengawak naik tata 31 hari bulan 1 2024 nyentuh ke Diato. Jadi ini tak ke penerang yang di Pertuan Agong Malaysia jadi kepala pemesai nomor 1 di Malaysia lalu tebal lagi pangkuk pengawak yang di Pertuan Agong dipegai ngau cara berginti-gintir dalam tempoh 5 tahun ianya hari 9 ikut Raja Raja Melayu.
1: Okey. Terima kasih Abin. Kita kenang ke yang di Pertuan Agong ke-16 subak laban dia ke bisi berjalai kembara Borneo. Ia mengat siku hari pemesai menua kita ke di pelabak aku keterubah ya berjalan ke pengawak ke bakanya laban ia ke neresak menua Borneo ne asai ke tahunnya kemari ya 2 tahun kau dah
4: sebedau 2 tahun sebedau ya tamat takta atau ke turun takta
1: laban lagi ingat laban ke penudi yang dar tenunda ya palam penudi di tapat ya abah sebuah hotel terbilang di Puak Menggeri Kuching nitiah ke jadual asal tinunda ya pukul 8 pukul 9 pihak ya datai abah hotel nyatang leban ke manyuh ngetu batisi jalai bertemu dengan rakyat jadi pelabak aku datai ba Puak Menggeri Kuching asal aku dah tengah malam gini kami nganti kita media nganti dah awah leban ya ke ngetu ngetu batisi jalai bertemu dengan rakyat ni keminta sayen ni sedak kenyuak ke sape macam lah utai ke diberi ngagai sidak sebilik menyanyian eh. Mesra rakyat kau kita.
4: Ya, munyi tu jakob penudi sebedau ya mempuak ngagai apa hang mayanya, maya ya mayuh macam perkaranya di. COVID-19 proklamasi darurat biar mega bertukar perintah mayanya. Sebedau nape PRU 15.
1: Okey, nya tadi kita sebuat baru dah ngenang ripiah atau ketusun yang di Pertuan Agong menua kita hari keterubah nyentuh ketusun ke-17. Jadi itu ngenang sedentang pengurami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong di menua kita Sarawak itu dekat diatur di Betung. Jadi bila kita ke diau di Betung bersini dengan program kita tentu sama ngerebut ke peluang tu sama ngerami program ke bisa diatur dulu Mbak Ari Pengada yang di Pertuan Agong kita ini. Dia kebenaran dari Menteri Bapak Upis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai madah ke pengawak ke muka pengerami itu di Betung meri peluang agar rakyat di benua pesisir berhati serta merti kagi senentang pangku pengawak institusi di Raja Menua kita ini. Di mana beberapa program ke diatur di Betung antara ianya Betung Kitchen, pengawak pemandang Raja kita, pengawal di kumpulan majlis kesyukuran dari menyuh bengkah jalai pengarap jamuan teh hinggau konsert rakyatnya di Betong Kitchen dibuka nyedia ke 26 bengkah bangsal berjual ke menyuh bangsa pemakai pengawal pemandang Raja kita dibuka 11 hingga 14 hari bulan 6 kalai konsert rakyat nyadi ke penutup pengerami malamnya. Okey, 14 hari bulan 6 bisa bengkah pengawal nerbaik ke Bungai Api. Yang kepala kita ke dia betul orang Ibian kanya oleh limpang ngagai betul orang Ibian sama aja nih.
4: Boleh, boleh, boleh ya. Paham. Ini nama bos kaban kita siko ya kecemin merata hari mirinya. Udah ada betul orang di malam.
1: Iya. Bisa ya madah. Awak bisa ya madah. Awak kadang dah pulai hari betul orang bedau jengka aku.
4: Bedau lah buat aku.
1: Awak ngarap ke boleh jodoh lah buat betul orang. Ini berindah ke sini nga. Ini bos. Ini yo.
4: Ini bos.
1: Pulau nga
2: yang ini. Ini ya. Lagi pansuat tadi.
1: Oh, aku nanti bila handphone. Apa nak kucah handphone Mbak TC.
2: Udah pansuat ya tadi.
1: Oh, ah. Ini pulau dah.
5: Oke, okay, dah datang yo.
1: Oke.
3: Okay. Ya, tau ko.
1: Oh. Nama berita flow.
3: Kiroh tadi. Mana akhirnya ngau si penyanyi si ke sudah datang itu.
1: Oh, buka pintu nih.
2: Bawalah sok penyanyi.
1: Okey, sebentar kita sebuat nyingkang ngagai carta kenyalang untuk minjanuan flow untuk si lagu tebah ke kita si lagu. Udahnya kita terus ngau lagu carta kenyalang kita lagi deh.
5: Bisa juri minggu tu ya.
1: Juri tenunda ya on the way yo.
5: Oh, harap kada time lagi ni.
1: Oh, lah banyak hari angkat hari menua dah gawai.
5: Aman.
1: Oh, ngarap ke sempat lah.
5: Okey.
2: Oh, sempat lagi dah.
1: Oh, sempat. Nanti tu jam di Bandara Kuching.
2: Oh.
1: Okey, Flo, nama lagu kita Flo.
3: Ya, lagu kita sekali tau. Ini setiap lagu dari Donnie Davis. Ku tancang teriak sempekan.

0: nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh ada tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai kutai kena mana tahunnya di Pak Penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar no Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1/5 sampai dengan 24/5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawal tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti yang mai semua rakyat semua bangsa nada milih agama latar belakang ngau magang ngintu Gawai Dayak kata kata tu. Jadi kena aku mujur ke jaku aku lari ke kami sebilik akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepeningah lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Ketenglandia, dempak pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemansang Bakat, MEITD. Begulai dengan tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang dengan Expo Pelajar dengan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi dengan industri. Tumai awak di Pemadu mana? Tul bagi gagal peluang latihan dengan gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Lagi berenang sebuah ya.
3: Kita ngangai kami buat pantai kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
4: Aku anda lemah lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
5: Perindah ya.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama beri tangan.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
6: Awak. Tukar ni. Kalau minta udah rempau.
8: Bisa balat tu. Tukar ni
9: awak.
10: Kau jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang boom eh.
11: Kita sirap loral
12: eh. Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook YFM Iban. Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Ya, kita sebuat bertemu baru cerita kenyalang ungkap ya sari tu nih nyak ya udah yan ba FB kita live ayu di miri ngau dom laban dom ke
1: kamera yan pe yo
0: ya berapa yan yo
1: berapa yan
0: aku pansa dulu nih
1: sabar dulu ya
0: au dom nada yan laban kamera sidaya dalam konti di baik ngai pesta berbulang ni dom
2: ya bemek kami kena kami kena orang ba pesta berbulang laban sari tu bisi majlis perasmian.
0: Au. Ya kebala kesal nama dum tu nak ayan ke sida ini.
2: Suara bisi tamu ada dai pada.
0: Au. Ku nyekat kliniknya salah tampi ba mua kumpul nyu Steve Shigan dia. Jori kita ini lagi aku nungka ke klinik.
1: Oh Steve Jori nah.
0: Aya, on the way.
2: Oh, Steve Shigan nah Jori sari tu.
0: Kau jakob jakob ni flow.
3: Oh, tau deh.
0: Aul. Nama kita ada flow.
3: Untuk ke 100 kali udah nanya mana beritahu mana ada berapa.
2: Mana mana mana nanya deh flow.
3: Udah. Oh, mentas mah hari itu.
0: Okay, mentas sama deh flow. Udah mendap pemutus ke danjong ku tadi ba WhatsApp kita ya.
3: Kapo pedes hati aku mendak.
2: Ya, ya, berapa kali nanya deh.
1: Oh, baru baju baju gawai tu lo.
3: Ni.
1: Baju kena nanya.
3: Enggak, enggak. Nada itu lama tu dah baju tu.
0: Baju.
3: Rupai mah benda kalau berarti kakung lama tu.
0: Baju kirim kirim sanu menyayu. Oh,
1: kirim sanu. Nah kalau yang mengena bajunya, jadi kita bukanya. Kalau mendak pelang mengena bajunya kita.
3: Mampu kumelinya.
0: Nada kalau aku mendak yus kumbang kita gawat itu yo. Baju corak namanya.
1: Tapi ente dah beli sida ipar syukur gegar rino gegar masuk kene yo.
0: Nama pesannya yo yang ada kena mi bajunya laban tuan ayan batibi lagi deh kau kaya ayang meda kau kaya
1: lagi kau meda kau ini
2: awak pastutnya
0: okay kita sebuat nyingkang ngagai pemutus dulu nih minggu yang kemari okay minggu ke 21 ah nyak ya pemutus ungkap ya 30 hari bulan 5 tahun 2026 nyaya aku muka ke dempu PC dulu
4: carta
5: kenyalang

0: Carta Kenyalang.
1: Pemutus sebenarnya kemari 21 Nyaya 30 hari bulan 5 2026 mayanya flow mai lagu Kemayang Pengerindu ni.
2: Oh, nak ada nombor aku. Nombor 7 lah banyak ni. Oh. Nak ada nombor aku dalamnya.
1: Okay, Flo. Kita ngegai menua bintulu. Nginjau nuan. Ngelansak. Tadi kita dah maca ngelansak Ripiah Tusun yang dibutuhkan Agung. Itu nginjau nuan lah. Maca ke kita Ripiah ya. Hari penuh ke pemadu ya. Bahuah. Hadih-hadih. Awal nombor 6, okay. Flo.
2: Ya, nama nama tahu medak kok. Okey. Atau pemutus CK buat minggu ke 21 ya. Nombor 6 Judat Yari Sibu tang yang hari ke Bintulu. Lagu ke dibaik ya Manggai ke Ati. Nombor 5 Emilia Arianya yang hari ke Sibu. Lagu ya deriba teksi Sulu ya aku ya Suluku tajuk aku benar ya. Okey, Rida nombor 4 hari kucing hari ke kucing lagu ya Pengerindu Nadai Penyangkai. Nombor 3 Sabrina hari miring hari ke miri lagu Tusah Belaki Nguai. Nombor 2 Romeo hari Seriaman ngari ke YFM Seriaman lagu Kampung Love serta juara bak minggu ke 21 Noel hari miri yang hari ke YFM FM Limbang lagu ya Sanggup Aku. Okey, udah menyenak ke pedis nah. Tanya ke aku ngepik surat khabar minggu baru.
1: Okey. Pendingan manyuh ke baru join kita live. Okey, jadi kita berhati ke kamera kita buat sukut atasnya 2 petang. Okey, nama laban kamera ya. Sistem V-Mix ya. Di baikkan ke pesta berbulan ya, Dom.
3: Pesta bola laban Bimek tu ke City aja ke Conte Man yang tadi MLO yang tadi dia kenal Radian enggak? Tu kenal Radian nak nadai mengko tu
1: nyawa aja ayah ni Dom
3: nyawa aja ada dinga
1: kira ke pulang ke Jeman keliak mah laban keliak kita ke Jakub Baridio je segi nyawa aja kayan
3: ya laban lagi pun kira ke Limbang tu nadai pengari ke laban nyak meh nanti ayan ke lagi nya aku ndang mai pengari laban minggu baru lah kita ngasak baru nombor 1 baru Limbang
1: begas aman eh
3: iya
1: okey miri bisi pengari yo
4: bisa tang nya tadi pan nyau last minute ke madah dari oleh ngau dia kira pan sud gawa atau lagi kira kedua pihak kini data di tau lagi dah
1: okey
3: okey kira lawan mimit mana?
4: Mimit mah.
1: No ne par ba bintulu par si pengari pa.
4: Udah dah tayang pa.
2: udah ada duga di tau.
4: Kira ya.
3: Udah cerita lah.
1: Berapa ikut flow?
2: Nak tahu main wasi kok ya.
1: Ni nemu kata nyangkuang kami kucing meh.
2: Nak kau upah ngai ku nyangkuang nuan ya.
4: Kita itu nyangkuang yang lama deh yo dengan ada nyangkuang ya.
2: Berapa ribu bulan kemaya.
5: Nak tahu kenya aja ku ino darah.
4: Ya.
1: Kami berapa banyak.
2: Ya, kena sangkung ku.
1: Berapa banyak kami.
2: Orang miri.
1: Au ipar lagi solo ba kuciang tu. Ni tahu jai ngora kuciang. Au. Okey, nombor berita flow.
3: Okey, Nana. Nana di sini pun Nana.
6: Nada pengaruh.
1: Okey, Nana kau nak telefon kau lagi. Nona Ben.
5: Siko.
1: Sudah datang ni.
5: Empai.
1: Okey, on the way ya. Okey, laban minggu tu tebal lagi ujung minggu tu bala kita nya mulai ke diri ni. Laban ke 8 hari bulannya tebal lagi nya udah gawak megang jadi kami lah kucing untuk laban kaki. Begawai banyak di benua dia balas nyanyi kita. Balas kita ke dekat nguji ke nyawa. Ngari ke stesen lagi tau. Telefon ke kontin. Juri kita pembedawaian. Sorry kita ke lagi. Nanti juri kita datang. Ia ni ngak ada bak kereta. Ia ni ngak yo. Aw lagi yang merekomen gak nanti Bintulu dah bersedia.
4: Saya ngambil pen dulu ya. Aw nulis dia ni yo. Aw tak sebenarnya nada salah kan non lagi tua kan jadi juri ngari kesnya ni yo.
1: Boleh yo nuan bakal salah ni rutu kuah tu dah hingga yang gay. Engkau tu lagi Crispin Fowler. Aw aku mesti meletoh yo. Boleh aku nitias style.

0: Kak Jimmy tu.
1: Nama berita tu. Lama lama. Mana puji Tuhan mana Lita apa yang megang kita nama Lita kini. Mana kini?
2: Mana sinan
3: ada polare marode tuan.
1: 3,000 bulan tu tak ada sehingga dah mulai.
3: Oh.
1: Laban ada itu pegawai laban si bala rabat itu dah bermua kami dan tu tak ada. Jadi pegawai PP aja, pegawai temu mua.
0: Ya. Kira ke pulai temu mua ini nyanyi.
3: Ya.
1: Ya.
0: Aw. Jimmy.
1: Jadi aku kak ngambil peluang bisi teka sebut ku bala DJ.
2: Teka sebut nah.
1: Kesan ini dia bisi bala kaban ku tu sama aku gawa namanya kala udu minta ku untuk ku belagu bad itu. Asal ni nama ya.
3: Oh, okey.
1: Kang mai peluang kau. Tadi buat nama sedak ya nya banyak Ailis, Pet, aku ni dah sebut ku dah janji yo.
3: Dah digas ya. Sedak nyamu belagu tuan.
1: Jadi pi mega aku lagu ke di sada aku tu lagi kedai baik aku tu lagi ukup ngagai bala petunggal aku baru dah kahwin Mamat Alexis Mingat ngobini ya Nasha udahnya pi mega ngagai menjadi aku kebukai belentanan jua udahnya ke baru tu Terian Om nama ya mayo bala aku kahwin
3: mayo ram melapinang
1: au
2: au non kemaya ada
1: spray skutip ya bedau.
3: Ya ke betunga ngadainya apa bedau.
2: Tu saya anu.
1: Popo jual ke dia bos.
2: Kiro.
0: Jimmy. Nanti dia malu minta nombor telefon Flora lagi kembali ke Nuan enggak?
1: Bisa ya, nombor telefon. Tapi nombor telefon gawak ya, saya kok.
0: Enggak kaya malu. Enggak kaya malu nyawak ke nombor telefon dia lagi kembali ke Nuan
2: enggak?
1: Kami, temanya, kami tak bisa nombor telefon ya.
0: Jangka-jangka aku. Nanti dia pujur ke. Oh, nanti dia pujur ke. Kira ke malam raminya aku main lagu kunci serikat aku kumpul. Oh, kena merindang orang keduduk berpelamin dah.
3: Okey, Jimmy nanti aja. Lagu nama serta?
1: Lagu ke dekat di baik aku tu lagu baru dunia layang pengerindu tu cik. Tu cik.
3: Nuju sedakoni yang tadinya mana tu anak?
1: Nuju bala tunggal aku ngau bala menjadi aku baru dah kahwin jadi kuni yang tadi nya
3: sama kerja
1: sama gawa
3: nemu lagu sedanya
1: nemu menya
3: tahu nya seni ke lah
2: lagu Korea
3: seni ke ke studio
0: bisi ke bala bertanya
2: apa okay ban sih nanti
3: okay ban ya
2: oh rino ke cacatnya lah.
3: Mesti dia tu.
0: Ya. Bisa bala tu lagi bertanya tu nama kebuah Limbang Petang. Okey, udah difadah tadi laban sistem bak Limbang dibaik ngagai pesta berbulang. Hanya kebuah dom dia lagi petang ya. Okey, yeah. Sistem kita bermasalah ngai ke salah tampung. Salah tu si bala kita. Lagi aku nak bak kita tempu komen dia neh.
3: Au ah. Dia bisa laban projek lah. Minta projek steda ke dom ah.
0: Au ah.
1: Ya betul.
3: Au.
0: Minta tiga dom Siti. Tiga. Au, ya. Siti kait dengan bak Silian kita dia.
1: Ya, harap ke bisik madu dia hari lah. Ya, aku nanya si dah MCA serinya. Kini ke tu di lah hari 6 tu lah. Kini kena aku nanya si dah ya. Nak mesti dah nemu nyawat yang nanti bisik komputer baru si dah. Kena aja sawat si dah ya. Meh.
0: Kita ada kucing tu lagi. Engkau tu lagi tunggu macam madam TV lepas kena kita 34 lagi dah. Hari kucing. Ngan madah dulu lah. Ngan tinggal ke Iran dah nama kebuah. Pada pukul 3 sudah padam sikit ke sedap ya.
3: Tak ada yang mayor ni. Nuna siapa namanya? Nuna GB yo. Pukul 2:30 lagi mula. Tutup kita ni.
2: Tumuh ke pulai.
0: Anak sal. Jangan aku ya nampung aku lagi yo. Pukul 3.
3: Buat aku ni ya.
1: Ke pulai. Dia ke pulau. Nama pulai deh.
0: Okey. Jimmy dah sedia Jimmy.
1: Udah.
2: Dari kemarin sedia.
1: Namanya benar nebas ke tu lama dah nak.
0: Okey. Jaya. Lalu pulang ngagai nuan di Bintulu tu kira ke pemekit kita ke terubah cerita kenyalang ne.
2: Okey. Dah ready Jimmy?
1: Yeah.
2: Okey.

0: Ih, nak bertigau ke?
1: Okey. Judul lagu tadi, Jimmy.
2: Tajuk tadi.
1: Awah.
2: Pengerindu Tuci, kau ya.
1: Pengerindu Tuci.
3: Steady tana. Aku mai ko balas dia Elias, aku mai ko sida ini iban dari yo.
2: Ah, ini iban.
0: Dah sida rino lagu Korea.
2: Ini iban.
3: Oh, boleh baik. Boleh baik lagu ni lah. Ba bintu lo dah.
2: Boleh. Sida boleh lagu.
3: Ninga sida sare tu na tu ana.
2: Ninga benung.
3: Ah, benung sida.
2: Sida benung gawau. Benung ninga.
3: Ah, benung gawau. Sampai sida gawau ninga kan ya.
2: Amat.
3: Kira salam ke sedayan pula ya lah yo. Tengah tu ana.
1: Okay. Aku tu yo kira ke nyunuduh nuan tu, nuduh nuan tu kira ke jadi engke hungai dulu lah. Jadi engke kita tu baru datang ya.
3: Baru datang ya. Lagi enam puan baru kan ya.
1: Lagi enam puan mereka main tangi jauh nuan lah, nuduh nuan dulu jadi engke hungai nak lama lah yo.
3: Jadi engke hungai.
1: Awak.
3: Tuh jadi engke hungai nak lama tu. Lagu pilih nan tadi madek ku ya. Ngam katanya deh. Ngam ngatun suara nan artikulasi nan pan cuan maneh didinga ku luntaran suara pan datai ba take nama tu. Datai bati ku ya. Aku suka madek, aku suka.
2: Terima kasih. Thank you. Terima kasih.
1: Awak. Lagi ninga komen dari juri.
3: Tahu sih agak aku berarti ke Sekumbang non ngau belagu cetak nyalan tahu dah tana. Tiap kali non belagu lagu dunilang magam baik non kene ko. Nama penglebih lagu dunilang tahu bano anda.
2: Laban aku berarti Mamat lagu ke dipansut ke dunilang namanya tiap kali kuninga mantu. Datai bati. Dengannya jalan cerita lagu nya kini kita mada deh. Ngena ba
3: cerita hidup.
2: Ngena ba penghidup. Namanya utai ke kadi sebut kita beka tu tadi beka lagu tungkup beka gaya beka lagu tu diberi angge bini ya contoh. Mantu man tadi leka jako ka diberi kita angge bini kita kajaan.
3: Ya.
2: Utai oge bujang bedau bini ko.
3: Dan ngenon yang ngagai tanya. Enggak ge calon ya.
4: Mana ya, bos?
3: Ya mah kok aku tadi kebetulan nganuan nyage membujang. Iya.
4: Bujur
3: ka. Mantap. Lalu datai bate dia na tu ana.
2: Ya datai tu jopan wei sama tadi.
1: Iya.
0: Lagu bukai na datai bate.
2: Lagu kai na datai bate.
3: Lain ge lagu bukai na tu lah.
2: Lagu tu lain macam.
0: Oh, apa nama kasih sayang na?
2: Kasih sayang.
4: Ya, jopan wei. Wujur lah di Jawa sawat wei.
3: Sama. Sawat pun sama. Okay.
1: Datang lagi kini Jimmy.
3: Nada gawat cerita.
4: Bukai. Nanti habis aku tiga.
1: Nanti nada pindah ke Bukai. Duduk bakunti lah 3 jam.
3: Nanti.
4: Mulai kekuan.
1: Baluar angan dah Jimmy. Badi ekon dah celap dah.
0: Udah pujian.
4: Ekon free dah.
0: Nama kita nada ikon kok kita. Rumah yang lebih saya ikon dia.
4: Baik,
3: lagu ini. Baik, ngaji tanya batu kian, ngiru aku nemu ko air ke dekrino ke ada.
1: Ya, injurnya ayo. Oh, injur.
3: Injur ayo.
2: Oh, injur.
0: Lagi kita tikau ko ngonyonya.
4: Tikau mesti dah pergi
3: loh. Ini juri dah duduk mana ya?
1: Udah.
3: Lek ke Jimmy ninga komen juri.
1: Kita berarti ke komen dari juri dulu lah. Nyawa Jiminya yang muaya dahaya. Nah, Steve Shigan ke kita di konti. Jekut dulu tuan.
5: Hai semua, selamat ngelari dan selamat hari kawai lah. Kita semua kebisik ni dengan YFM Iban kena ke cerita. Jadi aku minta ampun dengan DJ kebisik dia. Aku minta ampun lawan-lawan. Hari lubang tu pun ratai mamat ke buku cian.
0: Ukuan.
4: Hari ni bos, hari kelampau.
5: Hari kelampau, hari ni semangki panjang baru.
4: Okay.
1: Awas. Terima kasih.
0: Hukum lawan datai.
1: Oh, lawan dia ke uliah anggau kita limpang untuk ya bulan 6 tu ni. Lagilah. Bekeni tu Jimmy. Nada itu berguai ya.
2: Nada ya, nada itu berguai.
1: Okey lah, boleh lah. Ninga komen dari juri kita dulu. Saya tanya wajib ni tadi.
3: Nada berguai, mana pansa ini tu?
1: Angat perlu ada.
0: Bisa jam ya, bisa cukup jam.
4: Kami tu supporter di Manggarai, Mas Jimmy.
2: Okey, terima kasih. Terima kasih ya.
1: Komen juri dulu lah. Senentang vokal Jimmy tadi laban dia habis ini ngaba kereta habis ini ngaba dalam dalam konti itu deh sudah muaya yan ba ba bimix kedai Steve Shigan
5: kene ku kat madan eh laban kene dah
1: sini nyawa artis ni
5: susah kak komen tanya ni jadi nanti itu buka ya komen aku tahu apa semua laban sikit tak dah bising kumpulan suara sadar nyawa aku cukup mana bagi aku deh. Jadi
2: terima kasih
5: terus kaget meow terus kaget nanti itu buka ya kak komen lebih harinya kaget aku
1: laban
2: terima kasih sama gawai
5: nama gawai kan kaget Jimmy
1: iya keningal kita berkonti tadi Jimmy yang umpai aku yang masang lagu hari sistem tak kaku pemikir kita perangsang lu amin ya terima kasih Jimmy
2: terima kasih. Terima kasih hormat Mas ya.
1: Nanti aku jadi Chris Van Fowler Jimmy lebuh nuan ke belagunya ke jimat lebuh nuan ke nunga mereka rupuan nyawa anang kalau sama lah banyak ke bisa ngacau nyawa nuan datang nyawa nuan segi boleh pergi Jawa lah.
5: Pergi Jawa.
1: Okey, boleh pergi Jawa.
4: Pergi Jawa kini.
0: Nena kap nyawa.
4: Jawa lebih dulu kini.
1: Okey, terima kasih Jimmy. Kita terus ngagai pemekit nombor 2. Nanti sudah bersedia. Davin. Balanon dah datai.
4: Datai bedau.
2: Udah.
1: Dah datai ni.
2: Sudah datai.
1: You di Meridian kira ke pukul 2 lagi dia sempat datai ke lagi pemekian kita.
2: Ya.
1: Bisi gabala bertanya lah bisi dah kira kesal dari benda muat dua mayan. Jadi dua magi ngau kita secara audio video nada ayan. Laban sistem ya bisi dia kena ba pesta berbulang. Bisi tampil aku ba video dia. Video nada ayan sistem bimix bisi dia kena ba program bukai. Ya panjai ke benda datangnya meh tuliah nyanyu di keempat video nyempu. Nengok. Okey Ben.
4: Tu peserta kita.
1: Ni muai Ben.
5: Ya ya.
1: Nengok aku nge-zoom dulu. Mbak Lala tu ya.
4: Ini kelaki ni Mbak Lala.
3: Laki.
0: Mbak Lala aku tak.
1: Nai kata ya.
4: Segi minat ke Mbak Lala.
1: Nama berita.
5: Yang mana? Ya.
1: Sida ya ngemain wan kai
0: Mbak Lala. Siapa nama?
5: Nama aku Aaron Roni.
1: Aaron Roni. Kata ini Mbak Lala tu dah Aaron tu. Engkau hari belakang alam aku punya Aaron.
3: Okay, buat dah. Udah gawat tu. Sebab kami mepisin.
1: Nanti bergelum makan Mbak Lala lah buat ya.
0: Hari negara ni. Hari negara ni to Aaron.
5: Negara Malaysia meh.
1: Di kan nyawa dia jujur kan. Nana. Kali nana bu. Buat ini gawai Aaron.
5: Baru meh. Gawai ba. Bas Sungai Tandoa dia ampo meh bau luap dia. Maya 29 harinya ba betuang menua abak kumpo.
1: Nuan makan mi ba lebu antu nya bisi kang ngelara nuan nya Mbak Lala kini.
5: Po staka to pedo kala ga.
1: Budau ne.
4: Sebina MA aja.
1: Amai. Bo nuan asa gulong ge bakam Mbak Lala ngam mana. Okay, juri mungkin sudah bersedia. Lagu nuan Aaron.
5: Sehari itu aku dekat main lagu Berani Mati dari Stephen Mel.
0: Kesal laban punya ke GB.
3: Sebenarnya lagunya nama paket ke pemadu dikerindu dan megawai itu sebab kita serumah dia.
4: Betul.
5: Paket ni macam
6: Bukit Keliang kayaknya lah.
3: Keliang.
6: Bukit Kumang lah.
3: Berumah panjai kita.
6: Ya, berumah panjai.
4: Bisa kau?
6: Oh, nak dai. Oh. Keliang nak dai orang yang Kumang aja.
4: Oh, ini nama no darah lah.
6: Ya.
4: Oke.
7: Salah bin, salah. Oh.
0: Nama Neudu.
1: Kati kita
4: kita terus
1: kati kita ndak ngelala nyembah lala ari segi seliang gigi ya dagu segi dagu mbah lala deh rindu kemuda batibi di tu. Oke, belagu ben ben belagu heran.
6: Oke.
4: Kita ngelak ke belagu.

0: Okay, terima kasih.
1: Pemekit dari Seriaman, Aaron. Terima kasih, Aaron.
0: Okay, terima kasih. Ya.
1: Tajak tukuh nuan bakam balala tang cara nuan berlagu tadi baka Crispin Fowler. Maya nuan begai kerupun, maya nuan narit nyawanya. Okay. Komen yang seterusnya juri jemputan kita, aku nginjau menjadi kita stasiun.
2: Okay, selamat. Selamat hari gawai, okay, Aaron. Ngari ke hari Seriaman ya. Okay, didengar aku lagu tu sesuai lah, sesuai pada dek. Dek bisa kena ada daripada segi tone, daripada vibrato dek. Bagi aku ada masalah lah ternyata dek. Kira namanya kemada lagu tu sesuai untuk dek. Memang cun lagu pemilihan lagu dek tu sebenarnya. Ya, nada yang dulu kaya lah aku bukan ngigap penyelap, ngigap penyelap. Nada dulu lihat kena, bisa punya mimiknya. Biasalah tanya tadi.
1: Ya, ya.
2: Tanya tadi, apakah pada DJ MBA tadi, nanti boleh maya kita atau tadi. Belagu dan mic-nya kita mesti kena kontrol. Nanti perlu ke semak-semak, nanti perlu jauh-jauh. Lepas kadang-kadang, bila kita ninggal buat radio ataupun kami ninggal kena earphone tadi, headstop semua, ya akan ninggal macam pecah orang ke ninggal keluar pun macam nak mana. Jadi kita mesti kak nemu beri jarak lah kini kita ke nyanya. Oh, tapi bukan ada yang aku boleh komen mana.
3: Uji demo mana? Mekne ke cara nama atau mikrofon ke betul ane yo?
2: Cara mikrofon betul tadi bakal contoh tadi bakal ya part ya ke nyerawah tadi nyade. Anang semak break jauh mimiat. Mungkin
3: tarik mimin.
2: Tarik mimin. Mungkin dengar ya tadi deh. Nanti tu dengar aku semak kaget kak. Ngecak aku tanya apa nak tanya ke. Sebenarnya nak kita pakai kita ke tadi dengar ya deh. Walaupun jauh pun ya setia lagi boleh. Didengar kita yang tanya mana sebenarnya. Tapi bila semak kita tanya ke jadi pecah.
3: Baka zen-zen ya meh.
2: Ya.
1: Zen-zen lah buah ya ke ngenyawah ke mikrofon. Enggak kena kenyang sekali yo.
3: Maya yang narit aman.
2: Tapi mana-mana sendiri. Lagu tu sesuai bayar lah. Milihan lagu con-con.
3: Okey.
4: Terima kasih juri.
0: Terima kasih.
4: Di lagu tu baik darinya Aaron.
3: Baik darinya. Paket paket dininya Ben.
4: Bazar gawai.
3: Bazar gawai Seriaman.
4: Dia tulis nomor 3.
3: Okey. Aku baru duduk tanya kata mereka peluang yang ngamai support dulu.
1: Nyinta support dulu ni.
3: Nyinta support dulu.
1: Dua dah pemikir kita hari Seriaman gau bintulu nyak ya.
3: Tahu promo nombor telefon dulu meh ke beda website tanya. Beda bisa wakil datang lagi studio.
1: Di Sibu nana nombor telefon.
5: Nombor telefon di Sibu 084-353-224.
1: Kucing kita akan ngari ke Kucing. Okey, 082-258-6334. Nombor kami di Kucing.
3: Kira ngedomnya tahu ngena sebarang nombor telefon kita ke bisa tu telefon ni yo.
1: Ya, boleh ya.
3: Mirip itu 085-423-6334 dah. Nanti semaka belagu ngari ke
4: ngari kelimbang. Yeah. Kita sangkong kita dia me belum nyade kasih kakau.
1: Ya. Udah kan ada TV ni dom.
4: Dah ada TV.
1: Okey.
5: Okey, kita nguji nyon ari Sibu. Halo.
1: Oh. Kalau dampih enggak radio.
5: Halo.
4: Ini. Kalau sembah.
5: Nggak kayak para pendengar nanti kita bertelepon, nggak kayak kami ngena arus telepon, nanang kelalu semek radio. Wow, pedih-pedih yang nalama bengal alias skill tau.
1: Iya.
5: Okey, 084-353-224. Nama aku Bergemar.
1: Oh, si muninya dek. Okey, dengar Pak Kucing tak dah.
5: Okey, ne. Aku dengar nyawa aku pulai baru.
1: Okey. Okay.
5: Telepon berkelayap. Ya okey.
1: Bisa?
5: Narai.
1: Okey, Pak Kucing 082-258-6334. Nombor kita lagi ngau juri jemputan kita bagi Steve Shigan kepada bulan 6 tu bila kita ke baru benda kita live bisi 500 lebih ya. Terima kasih ya. Ia ke benda dereba jam kita tu ya berjimat kita ke dereba Mbak Jalalun. Okey.
5: Kita ngau jenyot baru. Halo.
6: Hello.
5: Siapa tau?
6: Aku Emilia.
5: Emilia hari ni
6: hari ni ya.
5: hari ni ya. Uliah jauh mimi hari radio ka?
6: Jauh.
1: Uliah. Iya, nangkap. Tahu nangkap bunyinya.
5: Nalah kami tangkap karan.
3: Siapa tadi? Emilia.
5: Emilia. Okay, nama lagu kita. Hari Mirina. Nama lagu kita?
6: Atinua Api Aku.
1: Emilia minggu ini yang kemarin itu, okay?
6: Ya.
1: Takas minggu, lihat Emilia.
5: Takas minggu ya. No, lihat berjumpa.
3: Minggu baru lah kita, ada studio kita.
1: Lagu berkontinu lagi ya.
5: Okay, bye.
3: Nah, bunyi tinsau.
1: Amai, ya, mai lagunya deh yuk, lagu Deriba Taxi Solo.
4: Oh, Deriba Taxi Solo.
1: Solo Flora.
4: Iya, yang gue nyap ya. Kita tawak loh, banget banyak.
7: Nah, ngawak asal nama Deriba.
1: Okay, laban ya, abak ni ah yuk, lihat asal ke Mirina yuk, minggu baru.
3: Ya, boleh. Kita tahu kan memadak begini Emilianya ni yuk.
1: Iya.
3: Kira-kira wakil Miri itu udah cukup. Gak usah jendamai ada kali yuk.
1: Okay.
3: Wah, kita
1: lala. Aku ngomong ke Semarang ngagai Miri dulu yo, sekejap. Okay.
3: Selamat datang ngagai Mr. Jana.
8: Okay, selamat datang.
1: Tuan customer, tuan imigresian tu.
3: Penjara.
1: Oh, keluar orang
3: penjara.
1: Oh, pe penjara ni.
3: Nah, gawai tadi dah habis 12:30 nah. Nasib boleh ngari kemiri.
1: Dengan di Tuan Jana.
8: Ya.
1: Nya ati floranya. Jil ke hok lekat ke situ ya.
8: Dia sudah terkunci, nak boleh buka nya lagi, dia sudah terkunci.
1: Penjarakan hati Flora.
7: Penjara semua hidup
4: ya. Ana minta de flow.
5: Okay, nama lagu kita aja.
8: Lagu Ngai Bumpan-umpan dari Ricky Anderson.
3: Dengan de flow.
4: Dengan de flow.
3: Ngai Bumpan-umpan de je orang
7: dan. Kayak ku ikan di umpan orang.
3: Berdiri duduk no lagu.
8: Duduk aja.
3: Duduk aja. Okay. Ijaz mimik tak terlalu tinggi. Okay, mbah. Das dia 3 2 1.

0: kau terima kasih.
1: Okey, pemikir dari Miri.
2: Umpan-umpan.
1: Awak.
2: Kalau Mansa lagunya sebab. Tuan.
0: Engkau hanya bisik.
2: Oh, bisik sebab. Nama ni nyadi sebab tayar nya mai tikau kai. Kena kau komen jore kita dah.
1: Okey, Steve Shigan komen ngagai pemikir kita ngari ke Miri.
3: Okey, selamat ngali hari tau ke selamat hari gawai Dayak menuju kita ba. Miri yo Miri.
0: Selamat hari gawai
3: tuan. Okey, okey tuan Jana ya. Okey, hari pada segi vokal tadi lagi berdaul lah. Nyamai aku terus pada dulu. Dia itu berumur umban tadi sebenarnya.
0: Ya.
3: Ika dia layak kini. Awak nggak jadi aku ke komentar buka ya, Kak. Untuk tempo bisa tinggal mimik, mimik lah. Untuk tinggal liriknya bakal pada aku tadi. Ika dia layak lah. Okay. Nangawa, lepas itu kita apa, aku pun keterubahnya di juri untuk teto. Nangawa, kau pergi lah atau peminggu sitinya lah, ngigak lagu yang sesuai ke lah.
0: Okay.
3: Oh, nanti tu buka kena jaga komen buka kena tuan. Oh.
0: Okay, terima kasih.
3: Okay.
1: Ya enggak komen manyuh enggak kayak ya tamat jialnya tuan.
3: Enggak jadi kalau yang tadi bakal pada DJ pemilik ya. Baru pulai kerja belum perumbahannya.
1: Oh iya iya betul.
0: Iya.
1: Oh. Kesal si tega. Oh,
3: kesal si tega.
1: Ni nak kesal leban keterbah ya. Betunga ba FB live kita enggak sif sigan eh. Awah. Okay. Okay. Siko jayo hari Miri.
2: Oh, siko jayo.
1: Okay. Abah lemanyu kita ke talia laung ke kucing 082-258-634 nya ya. Sibu.
4: 084-353-224.
1: Awah. Bintulu si telefon Flora.
5: 012 bisa ya. Kumai zaman nama aku ada telefon.
2: Nuen nuen nuen tahu dah gawai tu ni ya.
1: Iya.
2: Sebab habis ni berani.
1: Sebab imun orang yo yo imun imun kelia.
4: Agak bisa renguan ke ni.
2: Agak ada janji ngiro ai kelapa.
1: Iya.
5: Ini ketika mulai kelapaknya. Kelapak aku.
1: Udah nganti baget dia ayo orang nikah lawan. Pengrindu benar berbungai. Ni nyaka lawan bertemu.
2: Salah satu dua aman ya menunggu ya. Sembuang baru.
1: Betul ni yo.
2: Aman ya.
1: Ya.
6: Sembu ya. Punya tadi.
2: Lapan. Lapan lima. Okey.
5: Kelalu kelalu tutup mikrofon ini.
1: Okey di kucing tu. Nguji ni mak ngau dulu. Engka kaban kita tu ngau sikit ni. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Oh, benda bersedia ya. Okey, nanti ngama nguji baru 082-258-634 nya ya. Awak di Seriaman ni Ben? Nolong kaban tu
8: 083-325-436 083-325-436.
1: Tahu.
8: Tadi bisa ya bekerja?
4: Tadi.
8: Baik ya. Engkau ya ke nyin tadi.
1: Ya telefon tadi Ben. Dan jauh si balai ngepai ya. Ngena pukau ke di pelajar minggu yang kemarin dah.
8: Ya.
1: Lu nanya di telefon.
4: Okey, kita nguji nyak Kang Ari ya Sibu. Halo. Nia, ya boleh ya. Waduh,
1: betul jawab, tekan sih ya, nah.
4: Betul. Off ya kini.
8: Lawa. Lawa main ke batas nana nih. Tidak nama tak.
4: Nih.
8: Nyen nyen kebeliaknya.
4: Kebeliak nyen.
1: Nih Ben.
8: Nyen.
4: Nyen-nyen.
1: Anak gua itu. Aku nge-zoom dulu.
4: Mata empat nak gemedak. Mak lalu.
1: Miat TV kami bau piah dok.
8: Sengaja.
4: Mana ada zoom.
6: Ni deh. Kami gemedak.
1: Oh,
8: Saya kesebulan nak gemedak. Aku deh bos.
1: Ya.
8: Besok ya belalai ke?
6: Sebulan gai.
1: Okay.
4: Umas ke zoom.
1: Di kucingnya ya berafi baru kaban kita tu nguji ni makan ngau dulu. Okay, hello. Oi, ayo hoi. Nanti bunyi tu. Ya.
5: Bisik yang bunyi tu.
1: Nanti hantu.
6: Ada jumpa hantu. Apa ya tau?
1: Aduh.
5: Buyan man.
1: Nada ai mali takut. Kita laki. Nama halam.
6: Gai kami laki ngam ke nya. Gai gai flo, gai flo nya wat. Ya ino le.
1: Kita sebagai ketua keluarga ni tu takut.
5: Ya kena satu buyan.
1: Nanti aku tak mengasi dahnya. Sumpah kening.
5: Kadang-kadang luput.
1: Tahu as. Tahu as berani lah. Di malam. Ane gue lo.
4: Kiruah kaki yang kat orang kau.
1: Hello. Hello.
6: Naden tahu baga kesarinya.
1: Tahu sarinya nya originalnya. Kita temuninya. Okey. Tanya.
5: Buyan punya.
1: Ada bunyi tu, Ben. Jual baru nombor telefon Ben.
8: 0833254 36 0833254 36.
4: Okeynya Kang Aris ibu, hello. Oh, betul gaknya tekan ko. Dia sengaja kita nak kenyak kita.
1: Ya.
4: Bukut ko kita lagi.
1: Bisi bala medah kadang dah bisi bertemu dengan orang megawai tadinya Flora nemu nyawat amai itu sedak eh.
6: Amai. Bisi kebaca cak komen tadi. Bisi punya.
1: Katina orang benar bahagia itu tuan-tuan. Benung.
2: Hari-hari bisi pakai kaunselingnya dia tahu.
1: Supaya?
2: Ya bisi pakai kaunseling kirim pun.
1: Oh.
5: Ngai ketu surun diang deh.
1: Yeah. Anang gue hello.
5: Bertemu dengan orang kepaka.
1: Hello.
7: Hello.
1: Oi, siapa tu ai? Oh. Ni. Putus.
2: Misai orang mis es nanya nombor dia penuh dia flow. Tahu sebuat flow.
5: Manjen. Na tahu nya. Setahun nak berjakut lagi pemang nyuan tu.
2: Oh, kena kan dia nak berjakut. Ni nyau Sarawak ialah dia kena ni kena berjakut ni.
1: Ni kan. Ni kena di
6: selesai syarat.
2: Kena selesai syarat.
1: Ni kena di agu kedai.
8: Tahu. Solo ya dengan suap bos.
1: Proposal.
2: Proposal ke dia rampas orang.
1: Orang menjaga hati.
5: Aku kan nyebut nombor kitanya. Tahu. Dia tahu kan nyebut.
1: Okay.
6: Masa sebut dia.
8: Nombor dua. Kita dah beli orang. Nang laku ke ya.
1: Steve Shiga dengan Steve Project bukai. Nangkan kata lagu baru. Bisa.
3: Oh, nak dah dulu sama satu pada dah ya. Laban lagi fokus dengan kau. Namanya SSJ ke 9 tu.
1: Oh, ya.
3: Lagu ke di channel yang kubar api dendamnya dah.
1: Semi-final
3: dah. Semi-final dah lah.
2: Ya, ada sabuang lah. Nah,
3: ya, ya, ya.
2: Kira udah. Berapa persen dah standby? Dah nyedia ke daerah ya?
3: Bo masa tu sikit benda nyedia ke daerah tau.
2: Nanti ke Belaban aja.
3: Nanti ke Belaban aja, nganjong aja tau.
2: Ya.
1: Okey. Bisa kena gak lagu baru single kini.
3: Bisa dalam perancangan lah bisa baka Tuan Jesli Jabungo Mitius Mambang sedoya bisa ke plan gak lagu buka ya lah. Aku pun nak tapi dua ibu bisa mandah lah dalam perancangan dua kan.
1: Awak. Tuan bisa terus dia kan gak lama lagunya judul sudah kini dulu gak kena plural lah.
2: Boleh
1: tak?
6: Plural.
1: Anang F L O R A P E L O R A plural.
6: Plural. Baru unik.
1: Klasik lagi dah.
6: Kayak kurangnya kelalunya lagi kelu perasan.
1: Oh. Nah dah dua aku. Nanti aku jadi penyanyi segi muaya menjadi kulit albumku.
6: Oi, muaya gak.
1: Asok ke ya duduk bersila bak tanjuknya deh, duduk bersila bersi bungai selit ke bak pendiangnya.
5: Bungai nama ya. Pri kuasanya ni model.
1: Nai. Sama ni. Dulu kabar.
6: Pri.
8: Bos. Gambar ya Sarawak ku sayang ngerinya kena bos. Ikut kacamata hitam itu.
1: Oh, ya, di sini.
6: Lagi ngepost ya, Ben.
2: Lagi simpan deh, Ben.
8: Bisa.
1: Ini gambar ya tu nyandih apapun kayu engkau nya sanuknya Ben. Bisa simpan Ben.
6: Bisa Ben.
8: Tumbak ang pokok kayu.
2: PM tapi Ben.
5: Sahut. Kalau kita dia orang ke tribun.
1: Okey. Padam telefon kita ba kucing. Agi si pengari tu
2: 0854236 34. Lalu benda bisa wakil tak ada ini dong.
1: Ada bedau, kucing bedau.
6: Bedau, lima bedau.
1: Sibu pun bedau.
2: Sapa ke kap lagu mengari ke Limbang 0854236 34.
1: Di kucing 2
6: ada wakil
1: 2586 34 di kucing.
4: Di Sibu 084353.
2: Ya, tahu dah bisa ke kijap tu dom ah.
6: Okey.
2: Halo. Halo.
7: Halo. Apa lagu tu DJ?
2: Ha. Tok. Ya, siapa tu?
7: Ucu.
2: Ha, uji beranau ya dom ah.
6: Ucu hari ni Ucu.
7: Hari kalau beram belayar.
4: Nama-nama tu si Ucu.
6: Oh, kula beram. Dari ke Limbang dah sari tu neh. Laban bus station bukai udah bisa pengari Limbang bedau.
7: Ah, mana ya?
6: Lagu nama sari tu Ucu.
7: Aku nak nemu tajuk lagunya, tapi aku nemu
1: redeemnya. Ah, oh, kena munyi lagi kami giga.
2: Sebab dulu. Alang
7: alang irau api, aku tetap nganti. Abisnya lagunya ni je.
2: Mati hidup sekunci. Nak bersemayam ramai nuan.
1: Ah, lagunya ya.
6: Ah, nak bersemayam ramai nuan.
1: Ukainya Ben. Eh, ukainya Dom.
6: Nama tadi? Lagu nama.
1: Nama tajuknya tuan.
4: Lagu Ricky,
6: lagu Ricky, lagu Ricky, oh my god.
4: Tapi kena enam.
6: Jadi giga, giga dulu aku.
1: Nanti kemari nanya ingat aku lagunya judul besar itu.
6: Lagu Ricky Nelson nungguai.
4: Pun
1: saya kenal
4: solo.
1: Saya
6: kenal. Solo kita kemari lagunya, tak ingat tajuk.
4: Ukai berapa pemutus hati nuan?
1: Ya, ya, ya. Nak tekan sebuah aku tadi dari hantu.
6: Bau jong mulut dia.
1: Amai amai nya.
2: Mai orang bercinta subah.
4: Lagu tema ya subah.
2: Okey, jadi dengar dulu cun kena tu.
1: Dengar dulu.
6: Dengar dulu.

0: Hello, Chuan ada tadi? Chuan lagunya? Chuan ya?
1: Mana mutu yang DJ saya menurut Chuan ya?
0: Oke, okay, nyawa nuna dengar tadi. Beri ingat ke ya?
1: Oke, oke DJ.
0: Oke, udah tau.
1: Kes... Dribah tu DJ, jalan batu tu.
0: Apa? Sangkai tepi, tisi jalan dulu yang dribah sambil berlagu.
1: Ada aja ketunainya DJ.
0: Oke, nyawa nuna kesuah ke balik ya? Okay. Nanti dengar tadi. Oke, 3, 2, 1.

0: Nak mau co tu nya nak ban ketawi tu ada dom.
1: Iya.
2: Ya.
1: Engkanya benong ba ya ke nada itu lain dah yo.
2: Nada itu lain itu ada putus-putus.
1: Au nyawa ai pamuit nai.
0: Ya, mak aku ni aku madam
2: kita tadi. Au.
1: Tang hari intro tadi mana gak sada nyawa ya. Niki ke konti. Au.
0: Tau ke ngena earphone standby dulu earphone. Au. Terang ke dah.
1: Niki ke konti mana lagi.
0: Tau telefon baru ke bukai pen tau ke nguji 08-423-634 dah.
1: Okey, di Kuching tu dah bisik berapi telefon kita sekejap tau. Okey, ya ya. Hello.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu ai?
3: Christine tu DJ.
1: Christine, hari ni Christine.
3: Hari Semunggat.
1: Hari Serian, badi ni gawai.
0: Semunjan ke ya?
3: Hari gawai.
1: Oh, hari Semunjan. Semunjan ke Serian?
3: Semunjan.
1: Oh, Semunjan. Badi ni Semunjan.
4: Nah.
1: Hello Christine.
2: Putui.
1: Putus. Putus.
2: Putus ya.
1: Agi bisik. Oh, signal lah putus. Nguji baru telefon Christine lah. Oh, ba Seriaman Gavin.
5: Seriaman 0833245436 3254 36. Kita akan ngari ke Dom, ngari ke Nana atau ke Flora Ampai nah.
4: Sudah kamu minta
1: ni. Nah ya berapi baru lengguai nguji lo. Hello.
3: Hello.
1: Siapa tu ai?
3: Riri.
1: Riri hari ni Riri.
3: Hari ini Riri.
1: Riri hari Miri. Okey. Kap lagu tu Riri. Lagu nama baik nuan.
3: Hari silen tu sah belakang wajib.
1: Hade. Gari ke sepan nonton lagi Miri.
2: Gari.
1: Nama siapa? Oh, Miri. Miri.
0: Nama tu saya
1: belakang. Lagi nama ini. Telepon.
4: Nama tu saya belakang wajib.
1: Aduh.
0: Ngasuh hati pelau tu saya hanya dengar lagu.
1: Udah mana tadi lagu pengirinduk tu cina yo.
0: Tu saya belakang ngomongnya. Kinsih ya semua doa ni
1: yo. Ni pelau ni.
4: Namanya?
1: Nah dah ada nak cerita dia mah.
0: Nak dengar kata aja lagu.
4: Sekali, sekali lagi dia nanya. Nak sawut ku terus ni. Seribu kali nanya. Akhirnya telefon hari ya sibu. Halo.
3: Halo.
4: Siapa tau?
3: Christine
1: tu dia. Christine tadi ni.
2: Christine tadi.
4: Christine.
0: Bisa main earphone on dia Christine?
3: Bisa.
0: Ngamnya. Nama lagu.
2: Hari ke siapa Christine?
0: Hari ke sibu. Bada bisa sibu.
2: Sibu boleh bisa.
3: Sibu, sibu.
1: Okay.
4: Rana dulu ya.
0: Nama lagu Bainan?
3: Sulu ninggal nak bata.
0: Okay. Lagi dua pengen dia tau. Nak madah dah.
1: Selalu ninggal tak madah
4: nak. Nak daim.
1: Selalu ninggal tak madah. Nanti ada foto yang ni madahnya yo.
0: Kena ikut madah nak.
1: Selalu ninggal. Nanti ada reknya. Selalunya friend. Ninggalnya dai kini. Orang lagi madah ninggalnya. Nya ada.
2: Kalau Derek ya.
1: Ya.
4: Ngedai kutai.
0: Bisa lagunya Nadia. Siapa yang buat telefon ni tadi?
1: Sibu.
4: Sibu.
1: Ya, pada dia begitu banyak lagi lagu.
2: Lagi gak lagu.
1: Dia oke yang ngira. Kita mentua tu belakang ke yang mua.
4: Oke, Christian dah sedia?
3: Udah.
4: Oke, 1, 2, 3. Nama yang nak bunyi ni?
1: Lain dah orang tu belagu. Lu belagu. Nadai. Nadai ngasih kita standby.
4: Oh, nak putus lain lagi.
1: Putus.
4: Nak munak kai.
2: Kai.
1: Oh, lagu nu anak bunyi.
2: Ya, nak bunyi. Selipat feather. Suludai. Suludai.
1: Suludai no tail.
4: Siapa bisa ni?
2: Lalu nama lagu Seludai.
4: Siapa bisa kalau kayaknya nak? Kau nak ada lagu?
1: Nada YouTube bisa dengar kau.
4: YouTube bisa tapi yang apa bunyi?
1: Pernah bunyi nih? Hari kucing enggak?
2: Kadang nak tanya speaker silent.
4: Oh, aku salah yang angkat.
1: Eh, bisik nyawa ya batik sini dah.
6: Hari Bintolo bisik ha?
0: Takut ke anak ninggal. Oh ya. Oh, jadi ninggal dulu ke hari Miri tu. Christian. Oh, jadi ninggal dulu. Nanti nak
1: nanti. Minum aja sistemnya flow. Hari YouTube.
6: Oh, hari sistem.
1: Ah, okey. Mana ke lagi?
0: Oh, ni kena okay. Miri ke Bintolo?
4: Mana ya?
0: Maria.
1: Oh, ngena Bintolo lah yo. Oh, oh ngena ngge ipa tu ah. Ke ba?
2: Bintolo mana ngge?
6: Orang Miri, kapok nguna orang Miri. Okey. Okey, ha, dah bersedia tok ya. Sulu ni ngana madah.

0: Dia kena merit tak ada nak putus.
1: Ya. Telefon kau putus lagu kau lagi bisik. Ya.
2: Ngasak mai bos.
0: Ngalah.
3: Kau mai dekat lah floornya. Dah ni.
1: Ngane si buat dia tu mai petang dia nak pedak.
4: Oh, sikit. Sikit masalah lain Christian. Oh. Masalah lain.
3: Tak aku si buat warna benda agama aku deh.
5: Okey, kita ke kafe tadi lagi kan lain ke mana nak anu ke mana lain.
3: Nak balah lagi. Oh.
5: Sayang tu Christian terlawa menyawanya.
4: Iya, aku dah beli pat kaki ni ngai lagu tadi.
5: Ini tangkap juga.
4: Ini putus. Menjadi juga lagunya.
5: Kuasa Soden.
0: Ni Lili tadi. Telepon baru Lili hari ke dua.
5: Okay, 084-353-224 harus telefon kami di Sibu.
2: Kita ngambil hangau di Suryamanto. Halo.
4: Bak kucing tu bisi berapi kaban kita ke telefon tu 5021 ana kena 634 tau 633 kena 28634 laban 28633 nya kena aku nebah lagu kita oh tuan ia ke telefon tu 5021 nya padam telefon dia tuan.

0: Okay, Christine.
1: Ang ingat dek nama ya, Christian. Kita pesan ni ka ya dini, nuara dia tahu.
2: Udah lencah ya telefon.
1: Lenyau terus.
2: Oh, ya ninga komen juri hari radio lagi. Oh,
1: tahu. Tahu empire sih bu.
3: Tak beli surat kabar.
2: Ya, asingin aku kak nunu gari nansu.
0: Pepeng.
1: Siapa gawang ni ngobaro?
0: Ya bu.
2: Oke.
0: Dia dah ketawa ada Steve.
2: Nginjau Steve Segan merekomen lagu tadi ya, Friend Go Notel.
0: Sulu Swihat Go Notel.
2: Nunggu ngumbaya Swihat dulu lah. Tengok ke friend dulu, mengek ke asati.
1: Tahu ke laling ka? Laling Go Notel.
2: Raya ketawanya.
4: Aku kau cakap ngai menjadi.
1: Komen dia mana?
4: Okay, hi Christian. Nah, selamat hari gawai nuju dia. Okay, ketubah aku kak madah pasal pitching lah. Tempo tadi agak flat lah bagi aku. Agak flat. Okay, tapi cerita yang aku minat pada tau. Sebutannya tau clear. Sebutannya sigit-sigit tajak pun tadi bisik ke bakal nak mula mungkin lain telefon tadi nanti mana bisik ke dengar bisik ke nak bakal putus-putus tadi sebut ya. Utai bukai nak bagi ku nak dah lah. Nyajak komen-komen tu ya tau. Aku minat bak dari segi sebutan ya. Sangat-sangat clear lah.
0: Okay kak. Amat petang bisik kau
2: tadi. Hari sebutan ya. Cun tu aneh.
4: Cun.
2: Hari pemerani ya. Aku meri ya setiga poin. Laban hari. Berapa ratus ribu kita iban bahasa Sarawak tu ya siku ya berani telefon dah.
4: Betul.
2: Putus yeah. Bakuci yang telefon ke sibu dua kali ya telefon. Tajak pun bisik keduanya madah nyembunyi bersanggai wai. Tak ya berani lah. Yeah. Yang kebuah kemari ya setiap je pun.
4: Ya yeah, betul.
2: Jawang wai kita katipun ke kucing yang kusong 8225863 dewai. Oh, kami dah kucing yang berdau bisik tengari dewai enggau bintulu. Bintulu dah ya.
3: Sampai
2: berdau. Kami dah duam.
4: Limbang.
2: Oh limbang.
4: Dia no floor lagi.
2: Ya sih kanu aku pun dah. Manyuh cerita dia berdau dibalas aku. Aku nemu dengan anakku.
4: Oh, ya.
3: Kau kacet. Nada hari kau kacet.
2: Sampai hati di nuk pelora ngaya ketu dah tiu di kucing.
0: Kehnya tu
3: pun sampai hati.
2: Hanya ada si.
3: Hello.
5: Hello.
0: Siapa ta? Siapa ta? Padam ke dalam radio nai?
5: Dah.
0: Okay, siapa tau?
5: Som dari.
0: Agak radio danya.
2: Awah, nanti tu tanya di dinga.
0: Nanti tu dinga.
2: Kesuah nyawa tu putus.
0: Okay, lagi nak telefon baru.
2: Telefon baru lagi wayang muji baru. Awah, gak ke benung lagu lagi. Fringo Hotel.
0: Lebih mau. 0-4-3-5-3-2-2-4.
2: Awak telefon gagai kucing. Engkau konti Sriaman.
6: Sriaman 0-8-3-3-2-5-4-3-6. 2-5-4-3-6.
1: Demiri 0-8-5-4-2-3-6-3-4. Nah, nampaknya orang miri yang ada kak belagu. Gawai temui sama aku orang belagu pada aku.
2: Ya,
1: nyu Facebook.
2: Nyu berbuat sudah.
0: Ada yang sudah belagu.
3: Dan lenyau suara.
1: Ya, ke apa berarti kita nama lagu ke penyanyi ke balat belagu gawai itu tadi ya. Atau ada bisa tidak mau jadi sambut dong.
6: Hello, cerita kenyalang.
1: Okay.
2: Apa tu?
0: Saya dengan
4: agak pegawai lain tak ini.
1: Ya, tahu dom. Tahu bisa ngapai baru dom. Hai, nama ha.
6: Udah sawatnya.
2: Oh, betul.
1: Tanguji baru. Kusala paling 4-2-3-6-3-4.
0: Mak dom belaga ulu.
6: Cuma empat ya, aku tu belaga.
0: Tidak dom. Tidak lagi. Stefigan belaga, nama.
2: Bukan dapat dihana nana.
0: Ana ni kan uno garai.
6: Lagunya tadi, lagunya tadi pedih mai, kan uno garai.
0: Wow. Nama nama
1: kucing ngelimban dah beda biasa ya.
2: Oh, beda.
6: Kucing ngelimban.
1: Nah, oleh nak pula cengkeram ni yo.
2: Oh, anguh cengkeram minggu tu.
0: Okey, kita nya tarik sibu. Halo. Oh.
6: Ya. Mau, mau.
0: Nama neh tu satu telepon. Memayan neh telepon.
2: Lain ada itu tanya deh.
0: Okey, 0843532244 lele. Nak kau nyuah nombor telepon tu saya. Nama 012 berapa Flora?
6: Lain punya tahu Flora.
1: 012806.
6: Buat sambuah dia, sambuah dia.
2: Oh, kelengah lagi. Pul lemur lemur telefon gini yo.
0: Mampus.
1: 0854236 34 ni bala tau.
2: Oh,
1: lagi benar ngabang kini.
2: Oh, kita ke dia.
1: Deriba, oh, menyuah.
2: Kita ke dia buat sematan untuk kucing pedawan bau tadi panggil kucing. Nombor kami 082286 34 nya ya.
1: Sari tu benar panjai baris kereta ba pen Borneo dah yo.
2: Pagi lah panjai ge yo. Lepas orang pulai last minute pagi lah dah. Oh, anak nak kadang lah ti pebunyo nya jalai seboran ngage kucing segi ka panjai baris.
0: Ya ya.
1: Ah, tu dah bisa harap ko kem tu lagi do ma. Halo wife Miri.
5: No.
1: Nanti nganti lama enda de.
6: Lalu putus ne.
1: Lalu putus.
0: Kayak asal dah tekan
1: sama. Tong uji sekali dah agak. Halo. Halo.
0: Wei.
2: Nada bunyi yo.
1: Halo. Tak. Nada itu dom. Kayak sini nguji di raja kini.
2: Aw.
6: Nguji ke suara.
2: Aw. Pemanyuh rakyat baku ciang telefon ke kunti kita lah. 082-258-634 nya ya.
5: Yang kami kangen hari Suraman. Halo, selamat hari.
6: Oh, mak lagi gawai lain.
4: Gawai lain dong.
0: Kesaya ringan yang lebih.
1: Jitu mesti kekijak baru tunggu dia mah. Halo.
7: Halo.
1: Halo.
7: Halo.
1: Halo. Siapa tu?
7: You are.
1: You are.
7: Ya ya ya.
1: Kena spionnya.
7: Ah tu. Kulin renang tu.
1: Oh, Colin renang. Oh, okay.
6: Colin renang.
1: Hari ni, Colin.
7: Colin. Hari muka lah.
1: Hari muka ha. Nama tu betimbal nyawa atau nama lagu baik nan?
7: Muti mai lagu hari naik dinamik nenang non belama.
1: Nenang non belama. Belang ika kita. Aku asal kena dai karaoke tapi tu.
0: Siapa mai lagunya?
1: Naik.
6: Naik.
1: Menenuan belama. Nadai karaoke tu. Siapa bisa yo?
2: Ada gua yo, baru giga tu. Ngenang nuan belama lagu gawai ya nih. Lagu gawai nang.
1: Bukai lagu gawai.
6: Tak lagu gawai, tapi ya bisa nyebut gawai ke?
2: Iya iya.
6: Lebih nak mulai gawainya.
2: Nadai gua tu, audio tu, bukai karaoke.
1: Saya lagu bukai ke kena nukarnya.
7: Wow,
1: nak ada ya?
2: Okay. Nada karaoke nya Colin. Si audio buat kucing.
1: Okay, terima kasih sama gawai.
7: Sama gawai, bye bye.
2: Nih Devin.
5: Ya. Oi.
2: Pelaku baru.
5: 0833254 36 telefon Suryaman kita kedekat belagu hari kedum ngau madam kita di ya sibu
1: udah bisa ya bian
5: udah bisa
6: kucing beda kucing
5: sorry
1: sulo ning ana madah
6: bang kucing beda
2: ana tu ngembedih kaki ya lah bian
0: ana sengaja aku tak ya tunuk ku telepon
6: kita lagi tadi nuno garang lah telepon
5: kamu nak pergi tu?
1: Dengan ada pegerai lama berita artinya ya. Itu malanginya Nuno Fierce.
2: Segar nadai nadai niki pangkat ni yo.
1: Oh, nak niki pangkat. Tak tegar nadai wakil jadi kenyalan Nuno telefon ni. Oh,
6: nasihat nak kunti itu no.
1: Kalau apa suara kabah? Ani anu
0: nak kunti tak kapuyes kita lagi.
1: Atau ngaji baru mentarap kena ada penanggung. Halo WiFi Miri.
8: Halo Madai.
1: Ui, siapa tahu?
8: Daniel Brody.
1: Daniel.
2: Oh, Daniel.
1: Hari ini cari tahu hari lagi gawai berumah panjang ada.
8: Okey,
1: lagi pertemuan berarti. Nolah nang tak direk cari tahu. Oh, nama lagu dah. Ngari ke Limbang atau Limbang ke Kuching atau Dikonya pada bisa pengarai.
8: Pemilih.
1: Oh, okey. Nama lagu bai nah.
8: Pengeran hati.
2: Oh, ada kerup.
1: Pengeran hati.
8: Muji dulu. Kena nak efek punya suara tu.
1: Bisa ya, ya dah. Bisa earphone, kena ada dia.
8: Nadai.
1: Oh, nadai boleh ngasuh orang juga. Yang nadai saya semet dia earphone kan.
8: Well, nadai.
1: Ambil ya terang gaya, ambil dari ngan lagi dah.
8: Nadai tu mana?
1: Nadai ya. Uji kedua lo mengenanya. Oh. Okay, 3, 2, 1.

0: Okay, steady mother.
1: Terima kasih Daniel.
0: Nanti nuan kena earphone tadi terang ke suara nuan dia. Tu kira aku mereka pilih nuan kucing atau limbang ni pilih nuan dia. Halo Neo. Halo.
2: Ni ne.
1: Oh, nya putus ya.
0: Nya putus.
1: Amai beda sebut tadi ne, miri ke limbang. Miri kucing ke limbang.
0: Pare ya aku ya tadi aku kita itu nanya dega.
1: Ya.
0: Kira ke pumping sedoi yo.
1: Nang awak lagi nginjau yang pula. Nginjau yang pun naik ba FB kita live lagi yo yang hari ke limbang atau ke kucing.
0: Atau ke WhatsApp lagi aku Daniel. Okay. Siapa pilih nak limbang ke kucing ya? Nanya deh ke kita tanya ni yo.
1: Ya betul.
0: Lagi beri ngaji limbah lagi. Terlihat gati non dia ni yo.
1: Gaya jadi berbuat ke tanah tu yo.
0: Oh beri ngaji deh lagi. Terlihat gati hati dua lagi dah.
1: Baka flora dengan awak.
0: Hati kejai kau yo.
1: Ya baka flora jadi dengan awak laban segi dikunci dengan sikau aja pengerindu ya.
2: Nanya deh beri ngaji mayu orang.
0: Lalu aku mai jaya tadi yo pai tema nya ting lama tadi yo. Ada lagu giga kita lagu ya. Okay, tinggal berapa minit lagi panjang jam masa itu ni yo.
1: Lagi bisik ni mendengar kita tingkat bertelepon.
0: Kosong 85 423 634.
1: Lagi sempat 18 minit.
0: Dari ke limbang atau ke miri, meng miri
1: kucing. Limbang atau ke kucing.
0: Tadi empat dia bagi. Nanti di nempo nyawut siapa pilih ya. Dah ngari ke kucing kau ya.
1: Oh kucing nih.
0: Aku share bergerak kita ngai ke tanya ame kita sebelah. Bala Arab hati mah.
1: Ngai ke dom mandam mandam dinding kunti.
0: Putus lain tadi kau ya.
3: Dah sampai dia ke kena baka floor.
0: Ngati ke mana tu.
2: Dan riti ai mata dom dia nanti pengari.
0: Kira kelimban dam badau dia tu.
1: Ketawa ketik ya dom.
3: Dah ngawak yang tahu kaku.
0: Okay, komen juri ke dia tahu.
1: Okay. Dengar komen dari Steve Shigen kita.
4: Okay, selamat hari kawan yang kaya Daniel tadi. Okay, dari segi vokal tadi, mana ya? Cuma yang bakal tersayang mai yang tadi bisi earphone. Tapi bisi earphone tadi, kira mai suaranya. Udahnya kedua yang tadi, Babreto ngok yang ampu improvise lagunya. Mana cukup mana bagi aku. Dan tariknya biasalah habis lari. Bukan tak lari sebenarnya tadi mungkin yang ada yang kena namanya earphone tadi mungkin nak telinga lah. Dan lepat lagu sesuai. Bagi pada aku tadi pun tadi pemilihan lagu mesti kat sesuai. Ni kasa seulih bagi kita nyak ke danjuang nyak ke tepukit kita. So untuk dini tadi mana-mana sayang lah yang ada yang nak yopo nak ke akika aku ninggal lagu
0: berapa ha beredem medek
4: ni
0: berapa ha beredem
4: habis lah
1: nana enggak ke ketawa
5: bro
3: maya hang ya nya
5: tuguang.
0: Okay, tinggal si koda bedau, limban bedau. 085 423 634. Kimpin ke dom kita ya.
1: Di kucing 258 634nya ya.
5: Siaman 083 325 436.
1: Bisa orang bertanya ke dom tu leban kebaruan bak komen kita. Dom nadi ayan leban sistem bimix ya. Sistem video kena live-nya dibaik orang ngagai pengerami babulang awal.
3: Masalah babulang lumak kerbau sari
0: tu. Babulang tak lumak kerbau ni.
3: Ya, lumak kerbau pesta babulang ke lumak kerbau.
1: Sari tu menjadi ke programnya ni Ben.
3: Sari tu kira ke pagi tadi atau ke tengah hari kenyak lah.
0: Ya ke aco iraunya lombawang.
3: Irau aconya
0: lombawang tu. Lombawang tu bebulang tu.
3: Bisaya. Ya betul.
0: Okey tu ya dom. Harap ke nak ngasam eh. Hello wife Miri.
6: Hello.
0: Hello siapa tu?
3: Hello.
6: Iswan.
0: Siapa tadi? Nantu dinga.
6: Iswan.
2: Jengkuang.
0: Dia siapa tu?
1: Aku tidak berani nyebutnya lepas ada sedingga. Nyujung kuang sebab floral.
0: Wawan aja.
2: Kau nyebutnya.
1: Siapa? Nana.
2: Oh, aku go kuya.
1: Nana, sige, sige. Sige lancat amai Nana, jengkuang ke.
2: Ya, aku nyanyi dengan aku deh.
1: Ya, kami nak muni. Okay. Bija baru.
0: Halo, WiFi Miri. Halo. Halo.
1: Nada mujanya yo.
3: Nada itu.
1: Bala kita, kita telefonnya nama lu madah ke nama dirimpu meh hao.
0: Oh, saya juga.
1: Kita nyebut nama kita nya nadai ngetup kami ba speaker radio hao. Sebut mana? Matthew tu telefon dari Kuching gua kita ngambil kan nama betul sebut. Nyu jengkuang.
0: Halo. Halo. Ni dah. Halo. Madanya.
1: Nasi anda sengkuang.
3: Yang ni ngasih dah aku tawa.
1: Okay.
0: Kita ke Agus.
1: Agus tengkaram di dom.
3: Ya, kapan?
1: Oh, nginjau Steve Shiga merindah kita si lagu. Lihat ni tuan ni. Oh. Kena merindang bala ke bendaan main uji kat telefon tan ndak gak mujur. Lagu nama tuan?
4: Minyau lemai minyau ke aku ni.
1: Okay. Ya tu sama mesti lesson L tapi pada untuk ngambil diploma.
4: Iya. Aneh anak lanyur ke ya aneh.
1: Tanya lagi. Nya aku tidak berani tu nego ya nama kebuah. Nama kebuah kini mesti main lesson L ya kita.
0: Nalem silat ya lagi
2: ada. Salam Matthew.
1: Nadai.
3: Ya dia deh.
1: Lagu nama tuan.
4: Okey, minyak baru main lagunya aku. Kumang mata raja.
3: Kumang minyak lagu.
0: Sikit lagu nempo.
1: Lagu ni
0: kan jadi nyau.
4: Kumang batang raja.
1: Kumang lagu non ke.
4: Ah, lagu terubah sebab lama. Sebab.
1: Kumang.
2: Kok lama?
4: Oh, lama mak nyudah. Lama. Sebab.
0: Aduh. Nama bisa memansa Kumang Bata Rajang sama dek.
4: Nih?
0: Bisa memansa Kumang Bata Rajang.
4: Oh bisa. Anak nyebut dengan dalam tadi enggak orang ya.
0: Anak enggak jauhnya.
2: Aku sering sharing.
3: Nanti kita agak penyanyi. Saya sharing cuma cerita.
0: Nanti kita tanya nyonya lagi ngempu ya ke dia tau dah. Kita nanya lagi.
2: Aku enggak. Apa orang nanya apa mau pintu lu
4: kan? Ya, mau tak kira ngiku sebenarnya. Ya, kan rumah pintu baru keretanya lagi.
3: Ya, ya cerita. Cerita lama sumpah.
0: Padahal kena lagu tanyanya. Kena siapa ngagak lagunya. Lagu ya.
4: Aku kira nyada kajaknya ya.
0: Iya.
3: Mungkin ya.
0: Ya, skrip ya dah.
1: Silap-silap lagi numpang aku ya pula lagi yo.
4: Betul setuju.
3: Nak pulai saya selesai.
1: Udah ada derut munyi enjin kereta belo dah mumpu orang.
2: Pas pernah ada ke kereta belo.
1: Okey, lagu ri juri jemputan kita Steve Shigan untuk lagu Kumang Batang Rajang.

0: selamat dengan baik.
1: Lagu hari juri jemputan kita Minggu Keterubah yang enggak kita Steve Shigan. Terima kasih. Okey, Kumang Batarajang ni.
2: Ya, saya Kumang Batarajang yang sebab ni yo.
1: Aman.
3: Mai hana nyambung kan, nyambung ya. Ya sikit aman nampak kereta MA kota lagi.
1: Okey. Dikena kita ngujung ke CK. Aku tu kan madam TV kita yo kena 34 serang nyawa lagi lah. Laban hari kucing yang
2: lalu tutup dia ambil.
1: Kau pernah berumban nih madam ketibi kita tu kena kumidup ke 34 lagi. Terima kasih Dom, tajak nada ayan kau kita buat TV.
4: Okey, terima kasih Amir.
1: Semoga wangnya guys semua. Kita sebuat Nana di Sibu Pelura di Bintulu. Nama berita Pelura. Di Miri, Yubana, Suryaman, Ibin. Okey, terima kasih semua. Abah Lemanyuah ke Benung dari Bajam kita tunya ngarok ke Biji Jemat kita Abah Rantau Jalai. Terima kasih agai juri kita Steve Shigan.
2: Terima kasih Mat.
1: Kira ke kita bye-bye dulu ngagai peninggal kita ni.
2: Okay, bye-bye
1: dulu. Aku akan tutup TV kita. Itu lagu ke penuh dia. Kena kita sebuah ngangkat diri. Itu lagu ke di by Marilyn kau Sabah Desmond tu. Mabuk tindak wai kau kia. Mupuk kita ni.
2: Mupuk kita kira salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye semua.

0: 93 FM.
1: Kabar di Belinang kita, Ninja Lari.
2: Terus bergulai kau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentak ngali hari YFM
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Mintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Newcom Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, terima kasih bagi kita pendengar temandeng serta madak kami live ba Facebook YFM Iban baka ke ngali hari tu. Dia tu kita benua bugalengo kami ba program 34 Seranyawa Nemban ba Adan dang ya diungkup ni tiang hari 6 ngau mega hari Minggu ya pukul 3 ngali hari. Jadi kelimpah hari program tu kita ulih mendeang ke kami ba podcast RTM Klik nangkan ketu ilak pihak mega kita ya ke benda-benda kami live dia tu boleh share-share video kita yang bakal kengali hari tu peningau. Jadi awak kena masa jam sekali tu kita dekat mic bala peningau YFM mending ke ranau kami bergulai dengan temuai ke bisi dia baik aku ngali hari tu bak konti YFM Iban ianya kita bisi Crisbon. Selamat ngali hari. Ya, selamat kali hari serta selamat datang ngagai konti YFM. Neh, tu yeah. Kan keterubah ya tu neh.
2: Okey keterubah ya.
1: Keterubah tu untuk keterubah ya buat 34 neh.
2: Ya betul, keterubah ya di interview DJ ke Diatok meh, ke benong interview Chris Diatok.
1: Aku pun.
2: Ya.
1: Yeah. Oh, 34. Oh, okay, belah ke tadi. Lama aku ingat. Nyebut tadi, keterubah yang nak tanya ba YFM itu. Di interview DJ Bukai kau tu tadi. Aku ingat non siapa ke di interview. Interview non sebab keterubah
2: yang nak tanya YFM. Sebab ianya DJ Rajesh Booking.
1: Oh, tahun kemayanya kini?
2: Tahun 2013.
1: Lama mainnya dah.
2: Mayanya sebab.
1: 10 tahun lebih tu neh.
2: 10 tahun lebih sudah.
1: Kayaknya tadi Chris, yeah. Kayaknya tadi intro ya. Kita dekat berkelala dulu dengan Chris pelabakku bala peninga. Pun udah ngelala siapa Chris tu. Laban Chris tu pun siku hari orang ya ke nang tibilang nama. Tang kita dekat berkelala dulu dengan Chris. Boleh nak madah ke hari ni penatai doang.
2: Okey, keterubah ya, mari terima kasih dengan YFM laban undang undang Chris dengan program 34 Seranyawa Nemban Baadan ya. Jadi pihak mega dekat beri selamat ngali hari menuju semua peningat YFM ke bisik mendiang ke kita bakal ke sari tu ya. Alright, jadi nama aku Crisbon Fowler, anak Acong, tau dikumbai Chris, laban kelalu panjai nama dia.
1: Chris saja.
2: Ya, asal dari Kota Semarahan. Nanti hari apai ku hari menua Munggu Demam Semunjan. Pihak hari indai ku hari Kampung Nangkak Kota Semarahan.
1: Sigi orang ditumpu ne.
2: Ya, sigi orang Kota Semarahan.
1: Jadi berkongsi kemimit meh berapa ikut kita diri menyadi nonton anak keberapa.
2: Jadi Chris bisi 5 ikut diri menyadi. 3 laki, 2 induk. Chris anak ke 4 hari 5.
1: Hari 5 ne. Nombor 2 ke penudi betul tak ne?
2: Ya betul.
1: Orang pada hanti anak ke nombor 2 biak atau ke biak sekali itu kira manja ya.
2: Kira ke pihak meh. Nyau kan jadi bunsu dah.
1: Nyau kan jadi bunsu. Hampir-hampir ni. Jadi nuan tu Chris, berapa nakak ni tikas pelajar nuan sobat Chris? Lepas nuan madah ke nuan tu tadi asari Kota Semarahan. Tadi ni nuan belajar sobat.
2: Okey, jadi Chris belajar sobat sekolah ba SMK Muara Tuang. Dan yang Chris nyambung pelajar ba UITM Kota Semarahan, Kampus 2. Jadi dia tu Chris bendung nyambung pelajar ba OUM. Untuk Bachelor of Management with Honours.
1: Kira ke baru?
2: Ya, baru.
1: Tahun tu.
2: Tahun tu.
1: Kira SEM 1 meh tahun tu ne.
2: Ya, SEM 1 betul.
1: Ngarap ke mujo meh utai ke di pelajaran nuannya Chris. Jadi terus nanya nuan tu sebab nuan ke gawa ba nuan ke gawa dia tu ne. Laban kita nemu Chris tu ya selalu ngepost ba Facebook nuan pu nuan gawa ba dini tentu rambat luar dengan kau dah nemu tang nyangka sekedar peningat tadi nak nemu nama batang pengawak nuan tu ke benar ya.
2: Ya, ya.
1: Lepasnya Chris tu tadi bisinya di pedak bak macam berita bukas biasanya kebelagu mesti orang tu nak nemu nama batang pengawak Kristo
2: dia bari bisik ya berita bisik ya
1: amai amai MC bisik kat ya
2: okey jadi pengawak Chris kebenar ya sebelum Chris jadi penyanyi subak Chris sigit gawak ba private hospital jadi ba account department ba Borneo Medical Center udahnya Chris gawak ba Cats FM udahnya Chris dia tu gawak ba state government ba Kementerian Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak and Vicod.
1: Kira kenyak penguat tetap
2: tuan betul.
1: Kira ke lagi tu cerita lebih meh. Kati tahu macam berita TV, kati tahu jadi penyanyi, MC semua tu tadi ne. Siti ke Chris nanti madah tadi. Chris kalau jadi DJ Bak Cats meh.
2: Ya betul. Jadi DJ Bak Cats tahun 2018.
1: 2018 ne. Genang ke Chris tu tadi udah mayu main do gawak tu tadi. Kan umur meh berapa umur Chris tu kebenar ya?
2: Apa ni?
1: Tu mesti padah tu Chris. Laban ada segi nuan ke bercerita tu tadi. Mayu main pengalaman ya, tu udah diulih nuan. Kan umur berapa umur nak?
2: Okey, jadi umur Chris, Chris ada 12 Ogos 1996. Jadi tahun tu Chris agi 29. Bulan 8 tu ilak baru ya genap 30 three series.
1: Ya, cukup biak. Udah nama tu mayu mai experience berapa Siti-Siti Indo tu tadi ne. Lagi mai kita cerita lebih lagi. kita kan kenang berkini Chris tau jadi penyanyi tu ne. Kini nuan tahu keterubah ya masuk dalam dunia pemerintang tu Chris.
2: Okey, lapan Chris tu sigi hari mid rindu bertanding berlagu. Berpikir berlagu hari sekolah rendah, sekolah menengah, pensama megah. Tang kebenar ya apa yang dah sikit ang asuh lah lapan ke dekat ngasuh kita fokus ngau pelajar. Udah tadi Chris join pekit belagu ba daerah-daerah bakanya. Udahnya Chris join Spotlight 2014 RTM. Nya kebenar ya tadi keterubah ya Chris ngau pekit belagu ke Besai.
1: Tahun kemaya?
2: Tahun 2014.
1: 2014.
2: Ba RTM Kuching. Kelahiran RTM.
1: RTM ne. 2013 mainnya umur Chris berapa?
2: Mainnya umur Chris 19.
1: 19. Baru habis PUM 5.
2: Baru. Ya mainnya megak Chris peserta ke paling biak.
1: Ke paling biak 19 tahun.
2: Ya, siku aja bangsa Iban. Laban berpekit ngau orang Ari Sabah megak mainnya.
1: Program hari ATM pun mainnya.
2: Betul.
1: Si boleh nombor kini mainnya?
2: Mainnya seminat finalis saja.
1: Nengawak.
2: Pengalaman dah.
1: Ya, pengalamannya meh kebuah Chris bisik dia, ke dia tau. Chris ya, ke dia tau. Okay, jadi lapan kita dah kalau mada lagu-lagu Chris serta mega mendiang ke lagu-lagu Chris buat radio YFM. Ni lagu ke Pemaduk Semak Ngawati Nuan. Chris.
2: Okey, lapannya Chris dia tu udah bisi 9 itik lagu. Jadi lagu ke paling semak ngok Chris ianya lagu Laluh Pengerindu. Kedigagak Monica Allen. Lapan lagunya cukup sinok deh. Tajak pan Chris ndak kalak dalam situasi putus cinta kurang tadi. Tang maya kita ngelagu ke lagunya tadi. Laban Chris kelalu mayuh meri emosi dalamnya tadi sebelum ngerekod lagunya tadi. So nya ngasuh Chris lekat berarti dah yang pu emosi yang pu jalan ceritanya tadi.
1: Maya nuan ke belagu tu tadi nama utai ke meri nuan inspiration tu tadi. Maya munyi ke nuan tadi di macam mahayati tanya nama nama utai ke dirundiang nuan maya nuan ke medak lirik lagunya kena nuan mahayati masuk ke lagu tu deh.
2: Jadi sebedau Chris nerima lagu sitik-sitik lagu Chris medak dulu bahkan ni yang pu jalan cerita yang tadi kita mesti faham apa kedekat lagunya ambil ke kita boleh menjiwai watak dalam lagunya tajapan kita yang tak kalah dalam situasi dalam lagunya tadi deh. Kita mesti menjiwai lagunya dulu sebelum merekod lagunya. Udahnya kita mesti kak hafal dulu lagunya. Maya sebedau datang ke studio kita udah in character. Mayanya
1: kira ke udah bersedia macam tadi ni. Ngai datang kusung kenyajak ni.
2: Ngai datang kusung ya.
1: Laban nanti kita datang kusung tadi kita berlagu ngai nyadi ya ne.
2: Laban kita sebagai seorang penyanyi tadi sikit berlagu nak jiwa. Nanti kita berlagu nak jiwa utainya ikhlas bunyi tadi ariati dah.
1: Ya. nyak meh kenika ciri-ciri orang ke penyanyi tu tadi. Nanti bakal kami ke karaoke biasa tu. Ngain tu nyadi ya, ngain nyadi ya. Pelabak aku. Mesti kau macam
2: dulu.
1: Munyi kena mesti menghayati ya,
2: ya
1: tadi.
2: Mesti menghayati. Udah, hari rumah udah bisa moodnya tadi dah. Kira ke mood tadi sedih. Kita sedih meh datang ke studionya tadi. Bukannya ngain nyadi main lagu sedih. Kita di rumah tadi happy-happy ngain nyadi ya.
1: Kira ke mesti main mood ke happy-happy ngambil ke kita itu tadi ulih menjiwai siti-siti lagu. Dan nanti lagu tu tadi sedih pun kita mesti menghayati ya,
2: ya
1: ngati ke
2: sino
1: mata tadi. Okey, faham? Hilang uji ya,
2: ya
1: kalau kita jawapan kroket
2: ya. Ya, bakal berlakon ke dah? Nanti karakter tu berketuk. Berketuk ke kita? Nanti karakter tu berketuk. Berketuk ke kita? Kerja ya?
1: Jadi nama penanggul kepada usai apa yang ke jadi penyanyi penanggul.
2: Penanggul ke pemadu besai Bak Chris ianya penerimaan dari orang luar. Penerimaan dari orang luar dari segi lagu ke disadah kita yang tadi. Baka baru-baru tu tadi Chris sudah mengeluarkan lagu Kiro. Bisik moga setuju ataukah happy dengan lagunya. Bisik moga tak setuju. Lapannya me tadi lapan kita pak industri Sarawak tu, industri music pak Sarawak tu aki munyi ko orang tadi kira ke bedau ulih tu nerima music bekanya. Lapan music bekanya tadi kan baka Broadway.
1: Ya macam lagu anak lagu bisik ba YFM pun
2: nyanyi
1: lagu ne. Bekeni nuan nyaga pengerai vokal nuan neh nyaga suara dek maya ke lagunya. Lepas orang artis tu kita selalu dengar artis tu madah maya ngirup air kusung semua bekeni cukup rehat.
2: Nanti baka Chris kebenaran ada penti pemali kok kita segi utai pedas dipakai utai ke angat pakai celap pakai nanti baka Chris bisi rengak atau ke batu Chris segi ngirup air celap.
1: Air celap ni
2: tak boleh ngirup air hangat. Lepas nanti ngirup air hangat, lepas rekung kita benong hangat mayanya deh. So ya perlu utai ti celap. Kena ngejelap ya. Maka belagu tu tadi Chris sigi sebelum belagunya sigi warming up dulu. Warming up sigi penting. Tidak warming up ya boleh mengganggu deh.
1: Contoh ya begini.
2: Contoh ya tadi kita bubbling dulu. Bekanya. Ulang-ulang-ulang ngambil kote kesebut kita tadi lancar mega.
1: Kenyak ne warming up malah penyanyi tu ne.
2: Ya betul. Nanti ngai nanti ngai ngena cara bekenyak pun kita boleh ngena hissing.
1: Bekenyak pun bisi kira ke ngasi gak ne.
2: Ya betul. Anang ngena cara batu. Lepas nanti ngena cara batu ya boleh ngasuh rekung kita cedera. Kenyak ame tadi.
1: Kira ke bisi kenika cara yang pun meh kena kita praktis. Bakal Chris tadi baru aku ningal orang madah ngirup air celap nanti naknya pedis rekuang tadi ne. Selalu ya nanti aku ningal balatis sedaya madah ngirup air suam untuk jaga suara de.
2: Ya betul.
1: Chris tadi ngirup air celap ne.
2: Ya air celap mesti air celap. Tapi nanti air hangat engkau boleh ngasuh Chris batu.
1: Lepas kan mesti orang ngiru air celap kak terbatu banyak celap
2: ya lain siku-siku orang lain ke cara ya.
1: Okey mana kati nan rindu lagi merindang live tau ke ngerikut ni nyamai lagi ni di lagu live tau ke recording.
2: Okey nanti belagu live tu sekali jalan aja kurang. Kita boleh improvise, kita boleh menggoreng lagunya sepenekat hati kita ya meh. Nanti recording tu tadi kita mesti ndak boleh terlalu over, ndak boleh terlalu nyak gila ke, biasa-biasa gila ke. Yang mesti bisi litih ke SOP kok kita SOP recording cara belagu kebetul apa semua tadi pitching kat di kak dijaga sebutan kita penghayatan mayu lagi pemar bak dia tadi hari recording
1: hari recording
2: ya recording lagu
1: recording lagu pedis sagit lah
2: ya, betul
1: kan okay, nama pedis pelabak ke de Chris lama kita nemu record oleh ada baru
2: ya betul
1: nanti bakal live ngai jadi tu kan
2: ngai lagi
1: nah
2: betul betul
1: salah go ahead aja macam move on jejak lah
2: ya betul
1: ujak tirin puanti ya macam

0: Global ianya Bruno Mars.
1: Mm-hmm.
0: Nanti ba Sarawak penyanyi Iban, Chris Rindu ninga sada nyawa penyanyi ke baru dia tu ianya Mary Camela.
1: Mary
0: Kau
1: Camela.
0: ya Mary Camela.
1: Wow.
0: Udah tadi penyanyi laki Chris Rindu ninga sada nyawa bakal sida Gabriel Virus, sida Hailey, bakanya.
1: Kira ke di kenika bisi belajar sida ya lah ni cara-cara
0: Chris selalu
1: vokal.
0: ningan, nanti Chris belajar, Chris mesti ningan sedang empu teknik. Teknik ni kau boleh dicuri Chris tadi, hari cara sedang ambil lagu. Kita apply baru dalam nyanyian kita.
1: Kena ada titik ketempul.
0: Ya, betul.
1: Nanti dia nitiah ke penyanyinya 100% kan.
0: Ya,
1: laban,
0: betul.
1: Nanti kita nitiah ke, nanti kan nyadi.
0: Ya,
1: kan
0: nyadi ya.
1: Kan nyadi.
0: Ya, kita minat ngambil cara tadi. Bukannya ya.
1: Ya. Tak aku medak nuan tu Chris. Bisa ada titik diri ya. Buka je nyawa nuan. Udah nemu. Peningau dah nemu. Oh tu Chris bentuk. Bukannya ya.
0: Engkau agak gini nih.
1: Ya bisa. Nuan bisa. Pak aku. Nuan bisa aura ke diri lah. Oh, jadi berkini asal hati nuan. Lebuh. Medak bala peminat main lagu. Nuan pu.
0: Okey, lapan
1: hot
0: ya. Lapan ke aku meda nembiak rebak baru dia tu, bisik megak cover lagu Chris Mayu, bisik megak main lagu Chris bertanding. Chris cukup temegah hati ya, cukup gagah. Lapan bisik megak sidak tadi rindu ke lagu Chris, rindu ke Chris. Terima kasih hangga kita semua ke rindu dengar lagu Chris, ke udah cover, ke udah main lagu bertanding, main lagunya bertanding. Nanti kita dekat belajar hari Chris pun boleh megak inbox sejak Chris. Nanti bisik utai ke dekat tanya pasal lagu.
1: Ke mana nyak Chris? Lawan nyak meh kita berkongsi ke ilmu tu tadi meh. Chris pun udah kira ke mereka green light meh ngagai nembiak-nembiak ke dekat nguji cover lagu di tadi ni Chris.
0: Sigit diasuh.
1: Sigit diasuh meh.
0: Mainnya tadi kita boleh medak cara nembiak rebak baru cover lagu Chris. Lawan lagu Chris tu tadi kan bisi munyi ke orang tadi identiti kedirian pun dan dari segi suara tadi kira ke technical. Jadi nanti orang rebak baru main Chris kat medak bahkan ni cara sedang main lagunya tadi. Kenyak ya.
1: Kenyak ya nek. Menyikun nuan tadi pun tak ke ditanya aku tadi pasal netizen tu tadi. Kalau tak nuan macam komen negatif pasal nuan terus pemanjai nuan kenyadi penyanyi tu.
0: Okey.
1: Negatif tu lah lagi positif.
0: Negatif ni. Oi, negatif. Baru-baru tu tadi lah. Baru-baru tu tadi. Kira ke 2 tahun lepas. Mayuh macam kritikan buat TikTok ke lagu kebarunya tadi. Ke
1: lagu Kiro tadi.
0: Ya. Udah nyabak YouTube. Jadi Chris, bisik macam. Tang anang kita kelalu ngambil hati. Laban segi masuk dalam industri tu tadi adalah pilihan kita. Ya, kita mesti dah nemu bahkan ni cara kita handle perasaan kita. Anggap je utainya tadi kena kita improve untuk next project. Anang gue alu ringat.
1: Kita medak dulu meh komen negatif bala netizen tu tadi ne. Jadi kena kira ke lalau kita itu tadi meh ne. Komen positif ke kalau diterima nuan?
0: Komen positif pemayuha.
1: Bakal ba nuan empu channel YouTube YouTube nuan empu deh. Nuan kalau mesti nuan mesti macam komen orang dia. Kalau nak nuan terbaca ke siti ari komen orang ke mayu-mayunya ke positif ngemak nuan macam wish macam teruja lah nak komen satu kalau bisik kah?
0: Bisik mayu udah dipedak. Nyak pan ukai seminar komen makanya tadi. Kita mesti berterima kasih menggak agak sedak ya. Lapan kau dah rindu ninga sada nyawa kita. Biar menggak kita tidak boleh selesa gila. Lapan kita mesti improve setiap hari.
1: Setiap hari ini. Bisi project tau ke lagu baru di dekat datai. Kini nama berita ke pemandu baru Chris pasal lagu-lagu Chris lah. Nyanyian Chris.
0: Chris tahun tu bisik perambu dekat keluar ke lagu baru. Ianya baru OCHSP. Jadi lagunya lagu pop ballad.
1: pot ballot.
0: Pot

0: talent. Laban Chris tadi bisik target megat dalam industri.
1: Udah start record
0: tak record ko, udah
1: baru udah mendak lirik
0: ya, yeah,
1: berkeni
0: record
1: berkeni
0: ya,
1: kita selalu nerima nah, liriknya dulu diterima
0: ah, lirik
1: ke
0: dulu
1: tak?
0: Diterima udah udahnya tadi baru yang pun melody
1: melodi
0: tang lagunya udah habis di record lah.
1: Udah di record ne
0: semina nganti masa lagi dekat syuting.
1: Tetap lagu anak gue dulu lah nih.
0: Simpan dulu.
1: Teaser, ngetik teaser keluar ilah lah. Chris sempurna lah ilah.
0: Kita
1: lah kita medak ba Facebook Chris sempurna.
0: Ba media sosial ilah Chris C.
1: Ba media sosial ni agak-agak kemayan nih.
0: Jangka aku lepas gawai lah kini.
1: Ada gawai tu.
0: Awak ke kita bergawai dulu.
1: Bergawai dulu nih. surprise nih, surprise dari Chris. Okay Chris, mayuh main tay dah ditanya buat nuan pasal penyanyi kita dekat belalak nak lama.
0: Okay.
1: Dah terlebih nampung baru randau kita bukan lain kau Chris Ben ba 34 seranya warna ban ba ada.

0: Ya, yang tadi Siti lagu ke Dubai, Chris Burn. Nih, nama tajuk lagunya Chris?
1: Lagu 1000 tahun.
0: 1000 tahun. Tahun kemayanya, sobat?
1: Tahun 2015 record, tahun 2016 syuting.
0: Shooting nih, udah 10 tahun,
1: sepuluh tahun.
0: Kena berasai
1: satu
0: nih.
1: Dekad.
0: Satu dekad. Nak berasai.
1: Ya, nak berasai. Saya kaki baru lama saya.
0: Apa beda klipnya tadi pun lagi mit.
1: Ya,
0: anak orang
1: mit.
0: Dia.
1: Maka form 3 ini.
0: Form 3. Berapa umuran dia? 10 tahun. Tahun itu. Oke.
1: 20.
0: 20. Oke, Chris. Kita ngelengkak ke cerita pasal penyanyi itu. Lama Chris itu. Wah, utai ke dicoba, Chris itu. Kita akan nanya Chris. Berkau ngau berkini atau macam berita. Lama mayu orang lala nonton tadi si Korip nyanyi. Berkini nonton terjun ngagai bidang macam berita.
1: Oke. Panjai cerita ya.
0: Panjai ceritanya ya. Pandai-pandai.
1: Jadi Mas kalau mendengar Chris Sigit Rindu berjuluk hati ke dekatnya di penyampai berita kebenar ya. Tang nak nyangka maga mayanya subak laban Chris kalaknya di DJ ba radio subak deh. Ndak Chris Sigit ndak minat ndar jadi penyampai radio kebenar ya. Laban minat Chris Sigit Rindu dekatnya di penyampai berita TV. Udahnya tadi Chris selepas COVID, bisik sudah unit komunikasi Awam Sarawak, UKAS, ngiga penyampai berita, open audition lah. Mainnya Chris nguji, ngau penyampai berita kebukai, jadi Chris mainnya terpilih jadi penyampai berita.
0: Kenyak macam cerita. Tahun kemayanya Chris?
1: Tahun 2021.
0: 2021. Tang mainnya Chris lagi ber... Kids mainnya nih.
1: Ya, lagi pada radio mainnya.
0: Kira ke nyambi aja nih.
1: Ya, betul.
0: Ujung,
1: ya, betul.
0: Tahun 2001, tu dah 2026. Kira ke 5 tahun udah nih.
1: 5 tahun udah.
0: Nak rasa ini, Chris. Jadi kati nuan tau milih pengawal dunia penerbitan tu. Kira ke julu ati nuan tadi macam
1: ya, sari ne. Ya, julu ati.
0: Hari ni cerita nuan tadi. Nuan kira ke kurang minat buat nyadi DJ radio.
1: Ya, kebenar ya. Nak nyangka utai nyak ke dulu datai.
0: Ya. Kira ke nuan tu rindu agi gawak buat depan TV. Tamat dalam TV ya, kurang ya, tu terene. Ya, ya. Bakal radio tu ya. Kan nak dipeda orang. Tang dia tu nyau dah dipeda orang
1: ya,
0: kan tu. Tanya buat program aja lah. Baka program 34 kita boleh madat live ba Facebook baka dia tu deh. Tang lebih lagi ya persen ya segini ada dipeda orang dengan nyawa aja.
1: Chris rindu jadi penyampai berita tu tadi pun ke Tegal ke selalu aktif ba sekolah sobat. Ngau orang pidato, ngau orang syarahan apa semua tadi deh. Jadi intonasinya tadi alu lekat. Nyak kebenar ya tadi cerita awal ya.
0: Nyak kebuah ya pelabakku. Nuan nyak dipilih orang jadi DJ radio tadi kira ke rezeki nuan lebih kiak.
1: Ya betul. Ya.
0: Menyikoran tadi nanti nuan minat tai itu tadi. Tang nak minat tai itu. Tai kena minat nanya kena tai
1: ya, kita tadi.
0: Selalu kita dengar tai Jakob bukannya ya, ayat bukannya na.
1: Alu nyadi men tadi.
0: Alu nyadi ne. Tang kita itu tadi kan cerita ke pasal berkini dan kawak beradio. Kita fokus ngagai nuan. Kini nuan tahu jadi sikok hari orang ke macam berita. Jadi uliah berkongsi mimit pengawak nuan ke jadi pemaca berita tu nama tai rutin ke digagak nuan sebedar nuan ke on air tu tadi berkeninya. Tahu ke nuan kelimpah hari nuan ke macam berita ba ukas tu bisik orang ngadu ke news kini tahu ke berkeni.
1: Okey, jadi Chris kebenar ya segi maca berita aja ba ukas tu tadi dah. Jadi berita segi udah digagak sidak jurnalis sedap wartawan dah agak. Jadi Chris minat maca ajak badia. Sebenarnya Chris maca tadi Chris segi ngai dikacau orang baka dari segi mood tau ke perasaan munyi ke orang ngai ke ngacau kita input emosi benong maca berita deh. Mesti kau dah dalam mood ready dah sedia bukannya ya. Sebenarnya maca berita tadi Chris maca dulu meh yang pun berita yang tadi, yang pun round down kau dah diberi, ya? Ngambil ke tak tersasul dari segi leka ke dikena dalam beritanya tadi.
0: Live kita macam berukas ni, nadai rekod ni.
1: Nanti berukas dia tu ya nadai live, agi rekod.
0: Oh, rekod ni. Maka nanti salah oleh tanduk baru lah berkenyak.
1: Ya, betul. Oh, ya.
0: Nanti
1: oleh anang mayu salah me.
0: Ya, ya, ya. Bukan nyamai orang edit ya.
1: Ya, betul, betul.
0: jadi nama pemah atau kecabaran ke ditapik dengan lebuh macam berita tu tadi, Chris. Bagi aku teringat ke bisik amat me. Rekod nah tetap betul kan agak benarnya utainya tadi perfect ketua tadi nanti sekali tu macam lu terus manah ya, di dengan nak kira kena perlu tua ngulangnya dua tiga kali.
1: Okey, jadi yang pu pemarah tadi menyukuk kita dari segi emosi kat dijaga nya ke keterubah ya keterubah sekali lah perlu kat dijaga udahnya tadi kita impu leka jakuk ke dekat di baca kita yang tadi mesti kat disebut betul-betul meh. Udah yang tadi kita mesti kena mu nama konteks beritanya atau ke nama berita nama ke dekat dikenatai ke beritanya tadi. Ngambil ke bunyi yang tadi berita sedih nak patut kita happy bunyi ya. Ya mesti cara mesti bunyi ke diri impu dah setiap-setiap berita tu tadi.
0: Bagaimana nuan praktis nuan pu sebutan siti-siti ayat bab berita tu. Bahkan nuan tadi belagu nuan bisi yang pu warming up. Bahkan macam news tu. Bagaimana laban kita ke macam berita TV tu tadi. Daripada orang bak mau TV dia. Bagaimana nuan praktis nuan pu lekanya ambil yang nak kini madah nak tilur makurang. Ke bisi tips mimet kini.
1: Bahkan kami ke segi asal lari belagu, teknik belagu tu tadi boleh dikena dalam menyampai berita. Bakal kita jaga artikulasi sebutan tadi. Mesti kat dijaga, selekam tadi ya. Udah yang tadi, mesti kat bertanya guys tidak ke nemu lagi ke pasal leka jaku iban, gaya kebunyi lagi lain dah. Bakanya ya.
0: Kira ke bertanya dulu memang kena tu nyebut tu kengak lah ne.
1: Laban kita yang rebak baru tu modern mimet bunyi ya dah.
0: Ya ya ya.
1: Kita kena mengubah ni bunyi kebenar ya tadi.
0: Ya, betul. Bekeni non macam siti-siti berita tu tadi baka orang kan baka ke membaca kurang menyukur nanti kak macam selekas-leka yang berupaya nak ke tu tu baka ke macam nak bekeni non kak kena ke balance ke nampu sebutannya tadi.
1: Okay.
0: Ambil yang mana didengar.
1: Ya, munyi kok Chris tadi kita mesti kak faham konteks berita. Laban kita ukai nanti bak radio, boleh kita nak cara macam berita. Nanti bak TV tadi kita ndak entu boleh ndak entu boleh ndar deh nak cara membaca. Nanti boleh tadi nak cara menyampai. Mayuh praktis lah. Bagaimana cara menyampai depan cermin?
0: Ya, ukai seminak kita menyampai aja ya pelapakku. Ya, macam sekali ngau kita empu reaksi muka.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana cara anak tadi mahayati yang tadi men?
1: Reaksi mukanya tadi bukannya menitih ke berita bagaimana nanti berita yang tadi berita munyi ke orang berita ke ngasuh kita gagati ceria mimit ke mua?
0: Senyum mimit enggak?
1: Senyum mimit. Nanti beritanya berita sedih atau ke berita sinuk munyi ke kita tadi kita ndak boleh entu laju atau kan ndak boleh entu happy macam ya tadi seleka
0: slow down
1: bunyi
0: tone tadi ni
1: speed ya tadi dah
0: mana jadi berapa lama nuan nyedia ke diri sebenar on air tu tadi
1: nyedia ke diri kira ke sejam atau ke 30 minit
0: nuan berarti ke skrip ya, tadi betul. 30 minit ngau sejam ne. Nama pengawak nan mayanya kini kelimpah ri madak skripnya.
1: Okey, sambil ke maca rundown ke udah diberi tadi deh. Kita sambil orang makeup mua kita ini tadi nih. Laban kita ke sigi maca berita TV sigi di makeup orang dulu deh. Sambil nyak Chris maca apa berita ke diberi tadi.
0: Kira ke sambil makeupnya sambil nyak meh kita macam
1: skripnya
0: praktisnya nak kiruah kurang meh kita nak kita main buat dunia kita yang buat okey
1: fokus
0: maya kita ke record news tadi tapi kok orang kengau di badia
1: okey baka sida dalam production roomnya sida bisi orang ke nyaga kita bisi tiga udahnya kau makeup artist, mestinya agak.
0: Lebih kurang bakal kita ke live-nya, meh. Sida ya, kengau kita tanya ne.
1: Ya, sikit bakanya.
0: Nak nervous ke ni?
1: Laban
0: dah biasa.
1: Laban nervous tu, Pak Chris. Bisa cara-cara kita handle ya. Kebenarnya. Bakal berlagu. Laban Chris ngambil pengalaman hari berlagu deh. Anggap pecah utainya tadi, anak terlalu serius. Nanti kita terlalu serius, gak perfect. Memang akan ngasuh kita bergegar. Anggap saja kita tadi orang ada minta kita just enjoy. Makanya
0: enjoy lah. Kena dinapi rasa sayati ke kena kesal ke kita.
1: Anak peduli ke, apa perkara sekeliling. Otak ke bisiknya bah sekeliling kita yang tadi. Makanya.
0: Kira kan anggap kenuan ngau kameranya aja.
1: Iya betul.
0: Okay, siapa pembaca berita ya ke merenungan inspiration tu tadi ke di kerinduk ke nuan okay. Malaysia itu
1: mayuh ha maka sida penyampai berita TV3 cukup mayuh ndak boleh disebut laban kelalu mayuh sida ba RTM laban Chris sikit selalu menda penyampai berita RTM maka penyampai berita Iban maka sida DJ Sam, DJ Daniel, kebisik macam berita pun Chris medak cara sedak menyampai mega apa. Arinya tadi kita boleh ngambil teknik cara sedak ya. Ngenatai ke berita tadi.
0: Ya. Laban berita tu, laban sama macam berita, laban berita tu ya setiap item yang nak sebakan setiap hari benda yang baru.
1: Iya, betul.
0: Mana Chris? Jadi nama pengelandi ya ti patut di kemun kita nanti kita kan jadi pembaca berita kelimpah hari kita ke lancar berjako tu tadi Chris. Bahkan nuan tadi kan nuan bisi interview ba ukas tadi ne. Nama ciri-ciri ke di pedak orang bak nuan.
1: Okey.
0: Ciri-ciri.
1: Nanti ya ni tiah ke segi hari cara orang interview orang segi benda kita impu education, education ke bisi latar belakang maskom mana lagi nanti hari segi bacaan orang kan ingat kita impu intonasi cara ngatai ke berita badia eh tadi
0: lagi bisi terbuka
1: bakal terbuka mesti kau confident lah
0: confident nanti ketemu aku bisi sekedar tu tadi sida ya mada ari fizikal ka ari
1: ya, tempo
0: penampilan
1: ya,
0: betul, pun penting kan eh
1: ya.
0: Lama kita tu tadi di pedak orang pat TV
1: baka munyi ko balakaban sekedar penyampai berita ari stesen-stesen bukai bisi megak sida itu tadi dikira orang ari BMI
0: BMI
1: taban munyi ko orang tadi kita boleh mengembang dalam TV tiga kali ganda
0: ya nyak ke kalau dengar aku nyak kenanya
1: teman nyak ke buah Chris kadang-kadang diet kadang-kadang jogging ke kadang-kadang tak ke jaga kita impu apa orang mana tadi muai tadi kami kena kembali dalam kamera dah
0: kira ke tu tadi life balance balance balance life lah kita tadi ne okay seminar by education kita impu ba kita impu fizikal pun mesti kak dijaga kak ne okay, labannya tadi, ukai sikut dua ke medak tua tu tadi. Dia tu empu pun nemu nanti orangnya di pedak tua macam berita berkeni gaya ya. Tu empu pun nemu keni tua menilai orang.
1: Bakal kita medak pembaca berita bak luar. Kita medak secara live. Sharp sedak berluar. Nampak bakal sharp deh. Kita pun rasa wow. Bisa aura sedak empu.
0: Kita dekat ngetu dah lama tu Chris. Tang sebenarnya kita kengetu tu kita dekat muda clipping video Chris macam news berukas. Dah tu lagi kita beranda baru, nampun baru randa bukan lagi Chris pun bak 34 Seranyawa nembat bak ada.

0: Selamat ngelih hari serta tabik bahasa nuju semua. Aku Crispin Fowler dekat Pukulai Ngau Kita bab Bulletin Bekasi Iban. Pejalai tiga projek jalai baru di Sitak Gedung ti berungkus urung 2.8 bilion ringgit dekat terus dipatau rat ngambil ulih tembuk nitih tagak ditetapka. Sapit Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugambas madah tiga itik projek tu ianya jalai besai serian Gedung Semerahan ti mungkur 5 pakej. Perambut nyeruri jalai Gedung Semunjan bisik 2 pakej serta perambut jalai Gedung Semelatung ti bisik 3 pakej. Kuyas penerang silik berkawal pejalai projek udah diatur dikena nyerenih status bat tabak projeknya.
1: We've been giving a very detailed briefing on the progress. There are some issues, especially the land issues, and we hope.
2: Iki ya tadi clipping Mimit Chris ke maca berita ba ukas
3: ya,
2: Chris.
3: Ya, betul.
2: Cukup manahnya pada aku.
3: Ya, berita Iban.
2: Berita Iban. Nada kak nguji maca berita dalam jakub bukai?
3: Dalam jakub Melayu bisik mega ba ukas.
2: Ya. English?
3: English kreatif bedau.
2: Bedau bisik
3: bedau kalak nguji. Engkau ilak kini dekat nguji.
2: Ya, ngarak ke bisik rezeki lah Chris. Nada salah nguji kurang ne. Nanti tu bisik bakat berdia. Mana banyak di terus ke kita Bah Chris. Laban minat tu segede bisik berdia ne.
3: Ya, betul.
2: Jadi kelimpah ri ke maca berita ngam baga penyanyi nanto kalak di pada aku etif baga jadi MC bak sekedar program ke bisi diatur bak menok kita itu ne Chris apa kena nak bagi awak tu terlalu lawan mayu mai okay tu tadi ke pengawak ke nyambi atau tadi tadi sebut ko tu kai pengawak pemenan lawan
3: apa kena
2: nak bagi masa nonton ne lawan ketemu aku nanti bakal aku 24 jam nyana cukup.
3: Sigi aman.
2: Bagi awak tu tadi.
3: Okey. Munyi konuan tadi, Chris mayuh macam otai ku dah diuji ya. Maka berlagu, jadi penyampai radio, penyampai berita, pihak mega MC, berlakon pun Chris kala. Nama gini, mayuh macam, pengacara pun bisi mega. Okey, cara Chris medak jadual dulu. But ini Chris nyak tadi bisi available Chris lalu ngemasuk ke apanya tadi tawaran yang tadi dalam jadual laban ngai jadi ke semua utai kak magang dah. Mari peluang ngai orang bukai ke bukanya ya
2: kira ya baka tiap ujung minggu tu non bisi jadi MC tau ke bekeni tu tadi.
3: Okey, tiap ujung minggu bisi mega tang dak selalu laban Crispan mesti kak berehat deh. Macam berita apa semuanya kerja pihak mega kelas ngai jadi ya semua nyokak diambil deh.
2: Iya iya, mak Chris dia tu kan benuang study ke dia belajar nak. Kira ke pack mai
3: sigi
2: nan pu jadual tu tadi ne
3: kan dipedak mama mai
2: tang okey lah ingat alu terus ngacau apa
3: ya tang okey lah kedia tu laban boss Chris ba MFI code cukup sporting dah kami pu apa setiap usaha tetap kami yang lala deh nama pengawal Chris ba luar ya sigi support pihak megak boss Chris ba unit integrity ianya Mr. Bennett tau ke dikumbai kita Ben Peter penyanyi Ben Peter nya hanya boss Chris ba kementerian sama berlaku mega
2: kira ke nyamai meh nuan ngatu jam nuan ke ya, berlaku macam berita macam berita tu tadi kemaya nuan ke macam berita tu tadi meh jam nuan gawak tau ke ujung minggu
3: okey nanti baka macam berita Chris selalu ba weekdays baka Chris minta keluar dulu ngagai bos madah ke dekat macam berita lapan macam berita tak lama aja deh 30 minit aja studio baru hupis saja
2: sama apa dia
3: ya studio ukas sama bangunannya mega udah tadi nanti belagu pan bisik surat lah bakanya tau ke nanti orang dekat berguna ke kita baka sidak majlis ni Sarawak selalu guna Chris bisik surat lantikkan madah ke sekian-sekian baru datang dengan bos setuju baru dilepaskan
2: Pak mayu-mayu pengawak ke di kerajaan tu tadi de Chris ni bagi ke pedis tak kemal
3: Pak
2: Nana
3: lapan pengawak Chris tu tadi bukan semina pelagu aja tadi ya. Kebenar ya, setiap pengawak ke digagak Chris tu tadi, ia bisi pelbagai karakter.
2: Nyak mak aku. Pengawak nanti tadi, terlebih kurang sebakal. Tiba aku, temau mak ya. Lama nyak ia kena ke tua tu gawak dia pedang orang.
3: Laban Chris tu kebenar ya, Ukai jenis orang ke berjaku. Nanti baru rumah, sikit pendiam kok kita tadi ya.
2: Ukai orang membunyi.
3: Ya, Ukai orang membunyi. Tang laban ke ketegal ke rindu ngau pengawak bekanyak tadi. Chris mesti ngubah ke karakter atau ke emosi. Bakal berlagu tu tadi. Lain ke karakter kita. Ngan jadi kita dia diri aja deh. Mesti kang layan bala orang ke di perindang kita tadi. Biar mereka menyampai berita. Lain ke cara kita. Udah tadi jadi MC lain ke ya. Bekanyak ya. Nyo bakal berlakon lain-lain karakter.
2: Ya ya ya. Nyak meh kaku lain-lain karakter. Nyak meh pengelandia doa untuk Chris nak ke mana mesti aura
3: kadang-kadang medak dulu kan nanti kadang-kadang ambil mood dulu bahkan ini kat berketuk-berketuk okey diau dulu diau dulu pasal mood dah datang baru kita ngangat ke diri
2: maka jadi MC itu tadi ya nak sebakar ya kau tu macam berita kau tu lagu
3: betul
2: lama kita itu tadi kita ke ngidup ke
3: suasana programnya
2: ya bahkan ini kan ngidup ke suasananya Chris. Contoh bakal event kementerian mesti yang pun lain gi bakal
3: ya,
2: pengawak kahwin tu tadi mungkin nang hidup ke yang pun vibe tu tadi nang ambil yang macam wow
3: vibe tadi kita mesti nemu kat betundi ngau bala ke bisi medak kita bakal pengawaknya di MC tu deh mesti nemu betundi bakal narit hati orang ke bisi medak kita tadi bakal MC kahwin lain ke cara ya MC formal lain ke cara ya bakanya kita mesti kena mu konteks program
2: kita kan mesti study dulu meh
3: ya study dulu
2: program ke di kat di MC kita tu tadi ne
3: betul
2: Okay, jadi nanti bisi orang ke dekat ngangau ke nuan tu tadi jadi MC apa pengawak sidak ya ke dekat data itu. Bekeni bala kak gigat nuan tu Chris boleh share contact number.
3: Okay, boleh. Kita boleh add Chris buat Facebook ianya Chris Ben Fowler K R I S B E R N E jarak F O W L E R hanya nama Facebook tadi buat Instagram pun bisi buat TikTok pun bisi nanti buat WhatsApp kita boleh minta nomor Chris nanti Chris nyebut buat itu nang ngacau Chris tengah-tengah malam lagi aku okey kita boleh contact Chris buat nomor 0111 408 0470 nanti kita dekat berguna ke Chris buat pengawak belagu ke MC ke tau ke pengawak kebukai
2: ya dulu runi-runi dulu dengan Chris laban kita pun sama nemu jadual Chris tu tadi ya pek. Sangat-sangat pek nanti kan guna pengawak maka
3: mesti
2: contoh gawai
3: tumuh mana
2: laban kena nuan ngatur jadual untuk ya, tadi ni Chris bak pengawak ke di kerja nuan dia tu Chris apa orang ke support nuan dari belakang tu tadi.
3: Okay. Orang ke mayuh support Chris ianya family bala pindai sigi nyukung pengawak Chris semua pengawak ke di kerja Chris meh sigi disukung sidak ya bala menjadi Chris pun sama mega kadang-kadang udah kadang-kadang bala menyadi nemu nundi udah nyak lagi anak ingat spon kami tu ke sidak nundi ada makan-makan kah ke sidak ya maka nyak nundi dah pihak megak sidak ke bukai mayuh meri kata-kata semangat dengan Chris jaku perangsang ti bergulai ngurang bekani-bekani dah
2: kenyak ya nama pemuju nuan kau dah diuliah nuan pemanjai career nuan buat bidang industri ke di kerja nuan tu bakal penyanyi nama macam news tu nama tai dah kalak dicapai nuan pemanjai career nuan
3: okey julu ati kau dah dicapai Chris ianya tadi dalam pengawak jadi penyampai berita lapannya segi julu ati Chris dah dekat jadi penyampai berita biar mereka dalam pengawak belagu, dalam pekit belagu, mayuh dah laban Chris suah menang pekit belagu. Tang ke di target Chris dia tu, dalam industri muzik, Chris target dekat jadi siku hari finalist. Buat carta siapa juara SES SJ pedis nyebut sikit di target utainya tadi lah dalam target
2: aku pun dah
3: Laban utainya tadi bedau bedau kalak di Japai Chris sigit sigi nyadi ke Julu Ati lah dekat perform pentas besar.
2: Kita nak nemu lagu baru ke dekat dikeluarkan orang tu ilap isi masuk carta. Amin kan? Ah, nyata di Julu Ati noan ni. Danya ya ke utai ke dulu lihat noan tu tadi. Hari belagu-belagu noan tu tadi ni. Mayuh ni, mayuh dah dulu lihat noan ni.
3: Mau nyukuk Chris tadi, pekit belagu udah mayuh kalak di apa, udah kalak engau deh. Udah suah menangkin kita. Jadi Chris dekat menguji pengawak pekit belagu kebesai lagi. Ngau bala artis Sarawak bersaing secara sehat kok kita tadi deh. Amainya megak kita boleh perform nunjuk ngagai bala orang kebesik medak kita ya tadi. Bakal ni cara belagu ke betul apa semua. Lapan sebenarnya untuk Chris bisik belajar vokal maka gau cikgu hari menua bukai. Mainnya maka Chris kat nunjuk meh tadi. Bakal ni cara ke betul apa semuanya ngagai orang kebesik mending.
2: Kira ke bakal kita ke belajar tu tadi meh. Bakal kita ke belajar hari pemberi satu ke kita. Bakal subah bisik UPSR kita mesti kan nemu pencapaian kita begini. Nyak masuk non tadi ne. Okay Chris, nama lalau non ngaji rebak, nembak rebak baru ya ke dekat ngerja pengawak berkenuan. Lebih hari siti pengawak koko tu. Nak ngira sidak ya kan itiah kenuan jadi penyanyi, jadi pembaca berita, MC, atau antara pengawak kedi kerja tuan tu. Nama lalau non ngaji sidak ya ne.
3: Okey, ngagai nembiak rebak baru ke rindu ngau mayuh macam pengawak bakal Chris tu tadi. Keterubah ya pelajar anang ninggal. Ti ulih tadi belajar meh sampai tikas degree atau ke tinggi agi meh. Udah tadi baru kita ulih dekat nguji mayuh macam pengawak bakal menyampai berita ke jadi penyampai radio ke atau ke jadi pengecara ke. Once kita udah bisik education, semua utai boleh dikekak magang ngemujur. Bakanya eh tadi. Dia magang ngebisik minat serta bakat.
2: Nyak ne. Jakob ke penuh dia rindu wan. Yang kanya bisik dekat. Terima kasih hanggai peminat yang kudah nyukung nuan ngelam waktu. Ngagai pembeli nuan. Chris.
3: Okay, jadi ngau waktu Chris akan beri terima kasih ngagai semua penyukung atau ke peminat Chris ke suah support Chris hari subak nyentuk ke dia tu ngau lagu-lagu Chris. Pihak maka kita ke selalu ninga YFM. Terima kasih laban ke selalu nyukung Chris dalam pengawak belagu. Pihak maka ngagai family Chris, terima kasih megak laban ke suah nyukung atau ke support Chris dalam pengawak belagu. Ngau mayuh macam pengawak.
2: Mayuh macam.
3: Okey, jadi ngagai kita ke rebak baru ke rindu ngau pengawak belagu ke pengawak jadi DJ radio atau ke penyampai berita, kita boleh minta tips dari Chris megak. Inbox jak Chris bak Facebook atau ke media sosial kebukai.
2: Udah Chris madah ke Facebook ya berkenai tadi ne. Boleh sebab baru Chris.
3: Kita boleh follow Chris pak Facebook Chris Burn Fowler KRISBERNE jarak FOWLER. Kita mungkin boleh follow Chris pak Facebook, TikTok, atau IG.
2: Terima kasih Chris. Laba boleh kenatai ke diri ngaji konti YFM bakal ke Sarito, ba program kita 34 seranyawa neman ba adan. Jadi ngarap ke nuan mujo meh dalam kerja nuan ke dekat datai. Nama utai ke digagak nuan ngarap ke semua utainya mujo magang meh. Nek Chris, sekali lagi terima kasih. Laban ulih ngelimpang ke diri ngagai konti YFM ba program 34 seranyawa neman ba adan. Chris, tu baru kita ba awak kebukaan nek Chris.
3: Iya betul.
2: Tang sebenarnya kita nyurut ke diri hari konti YFM. Aku kak ngasih Chris lagu ni dikenak kita nyurut ninggal ke balap peninggal kita itu tadi.
3: Lagu namanya. Okey, Chris merindang kita ngol lagu lalu pengerindu dulu.
2: Lapan jam kita tagih bedal. Ngasih Chris lagu.
3: Okey. Lagu lalu pengerindu tu ke digagak Monica Allen. Jadi Chris main lagu tu dulu. Okey. Enggai memunyi, enggai ku nyebut lapan nasi tua samanggai ningas sautku.

0: kenyai tadi.
1: Okey, terima kasih Chris.
0: Ya, terima kasih Maga ngagai YFM lamban udah ngundang Chris buat program 34 tu.
1: Ngarap ke bisi rezeki,
0: ya.
1: Kita bertemu baru.
0: Kita bertemu baru.
1: Okey, terima kasih. Bye.
0: Okey, bye-bye.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Iya dong, ini lepas pukul 4 lemai. Coba lemai. Nggak apa peninggal kaki mendiang ke wifi bakal ke lemai tu. Iya pia megak ngagai Emelda Johnny ke udah mulai ngol kita pak 34 Seranyawa. Kita mulai bawa rentak ngalih hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih ya bala peningah kagik mendiang ke YFM ya. Kelebih agik gaya hari ke angan bak luar dia di mana raya Kuching. Harap ke kita bersabar mayo. Kelebih agik kita ke benua mulai ke diri ngagai luar tau ke rumah kita ya. Kita udah bekau kita ke pemisi atau ke pulai gawai tu tadi. Ya, lebuh-lebuh barang tu jalai mulai ke diri munya ke Kuching, ke Seraman kini, ke Betung, Sibu, memenua-menua ke Bukai. Sejapan bertapik ngau gaya hari ke kelaluangan. Rupiah megah bala peningah kita yang dah tentu kak ngantuk-ngantuk wak dia neh. Anik lah peningah ya. Aku dah nyediakan macam-macam lentak lagu kena merenang kita. Serta megah info-info kena dekat dikunci aku. Lagu ke Terubah. Ke sekali tu kena merenang kita. Cerita lagu Ari Ricky Anderson. Rawan hati ngempunuan.

Ya, peningat mayu lah. Jadi kita ke biau di Sarawak. Di Perancang, ngamik ke register penatai pemisi kita. Ngagai upis lah pengumpul cukai dalam negeri. Tau ke di kumai orang LHDM. Tapi aku sapit premier Dato Amal Dr. Singh Kui Hian. Madaka tok dikena mudah kaget perintah nyaduan sembarang bantu bakal sumangan keperluan asal Sarawak SKAS ngau sumangan tunai rahmah STR dengan cara kelebih berurun lagi lurus serta betul ngagai tidak ke uliah nerima bantu ya. Jadi habis mana ke bantu SKAS-nya sudah merik penguntung ngagai lebih 800,000 ikut penerima di Selatan Sarawak. Dan saja pihak penyampaunya mimit agi hari ke ditaga perintah Sarawak yang kira 900,000 ikut orang ke layak nerima bantunya. Nyak tadi peningat mayu lah. Bekau lalau. Ambil ke kita ngeregister penantai pemisai kita agar upis pengumpul cukai dalam negeri LHDM. Ya, berita ke terubah bawa rentak ngalih hari.

0: pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

Ia lagu ke di baik Gilbert Gawang. Jangka jam kita 22 minit lepas pukul 4 lemai. Okey, segala sedelain kami bawa rentak ngalih hari. Lebih lagi kita kagik mendiang ke YFM. Ke benua ngulam kini jam ke dia tu. Udah tentu udah gawai semua pergi gak ke sama-sama lagi. Tapi ya, bas mula makir. Biasanya ngulam buah maram, buah pelam ya. Yang ambil ke nyadi ke penemu Rama Bala Peninga. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia. NAPMA. Adakah berjalan ke sekedar operasi menih remang OPA di Sarawak. Berengkah 19 ngagai 21 hari bulan 6 tau. Kena napik monsun barat daya. Kedekat berengkah 14 hari bulan 5. Tuk tadi ya. Jadi operasi itu dia berjalan ke bak tujuh kanan dua. Ia nyabat teka air bakum, bakun. Tekat air murum. Teka air batang air. Teka air matang. Teka air semunjan. Teka air gerugo. Ngau teka air benguah. Pengawal tu tak kena ma berjalan ke OPA tu dikena muta ke penangguh air langkang ba kandang teka air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua ngau pengawal bertanam bertupai. Jadi aturnya megak dekat di berjalan ke kena bersedia tumu nampak musim kemarau tak kurang hujan kelebih lagi bulan tujuh tu ilang.

2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim, dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi, di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

Ya, hanya tadi cerita lagu rancak kena merindah dengan bala peningat kita. Ya, mereka selama lemah dengan bala peningat di kap di kenawir kapit.

peningan mayu. Lebih agak kita akan berkenak ke Jematan Batan Lupal 1. Bila lau ngejakuk ngamik ke nyaga pemelisi kanan duanya kami nak berbuai ke uras Pak Sebaran Dua ya. Atau dia kena nentukan kanan ngelingik jematannya seluruhan bersih. Serta diintu ngamana ya. Ini dia ke infografik upis kejar raya JKA Sarawak. Jako tangkanya digagak berindik hari penambah penyampah kurang ke berkenak kenyamatannya tiang hari yang kawam peranak menua tompau raban raban temuai ngau tidak ke berkenak ke jalan alun nanti ngetu bak nyamatannya. Jadi kita dilalau ngambil ke muai uras bak palan ke udah disedia ke serta ngemerat ke ulah di ngembuan tanggung jawab dalam nyaga pemelisi pengkaguna Mesir Mayu ke udah disedia ke perintah. Lalu kerjasama semua raban berguna mat jadi kena nentu kenyamatan batal lupa satu terus bersih mana serta likuan dikena Mesir Mayu ya. Pukul 5 kita dekat mendiang ke berita dari bilik berita Kuala Lumpur. Menangkannya kita bergulai bak rentak dandut ya.

Ya, lagi berkongsi sekedar berita untuk Bala Peningai. Ya. Lebih lagi pemansang, kalai pengawak masang lampu jalai kebungkus RM600,000. Kampung Meboy Serian dekat angkat ke penglikuan dengan pengelantan peranak menua pesisir kelebih lagi maya malam hari. Ambil ke kita nemu peringat projek tok di perjalai ke dengan agensi penguasa pemansang Greta Kuching atau ke GKCDA. Tiah ke penerang ke depan su sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan pemansang kanang menua Dato' Martin Ben Madaka projek tu sebagai hari pengawak kemajak di pejalai ke dikena negap kaget pemansang menua pesisir dia tanya dia ke peringkat guna ke Malaysia Mayu lah. Jadi lampu jalai ke dipasang dari kampung Meboy ngagai kampung Batu di dekat jadi terus ke berat agak beberapa kandang dua bukai dikena nentu ke mayu hagi peranak ngasai ke perengkat gunanya ya yang ambil ke kita nemu bala peningah maka kedia tu dia bisik 1.5 juta ringgit sudah di pelanja dikena berjalan ke mayu macam projek pemansang bak kampung Melbourne.

Dari berita ke sekali itu ungkup bala painai. Jadi kita dipinta berjalan ke tanggung pengawak nitih ke pematuk berindik hari pengawak nerit katua tagang umur berkena ke media ramah di Malaysia berengkai hari bulan tu ya.

Nitya ke penerang peningat Mayua ke di pansut presiden mimbal pemupuakatan apa inai Malaysia Mapin Sarawak Dato Rosali AB Wahab marah ke entik nadai suku ngau ke mata apa inai undang-undang ngau tagangnya nadai merik empas ya. Buat di ranau RKM Kuching pada ke internet tu bisa guna ketujuh belajar ke guna ngagai nembiak kemayari tu dan narai peminta ngau guna nguliah ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita atau ke cerita bak media ramah berindiak ngenyap perindai undang-undang Dato' Shankel PS Nani pada ke taga umur kena media rama berguna benar untuk dikena nyagan rundi yang nembiak hari perkara kena patut diguna maya umur agak biar. Mensia dekat tetap ke umur pengguna baru hari 16 tahun register ngau muka akaun baru media rama hari baru atas penglikun online. Ya pukul 5 ninga ke berita nasional.

0: Hei, nama tu kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawade? Apu, anak hack Facebook orang di setuntun.
0: Bah, ketika kena hack, berada. Ya, kena ngasau telah lengan, ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.

0: Tibet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran. Dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kejayaan baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone ya, untuk mengacun, membaja ya, dan malah dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Bersama Petronas dengan syarikat-syarikat minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Dan bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai jelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai diseleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan timbang tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatieh namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga di pelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Oh Edo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
6: Eba,
5: ku bulatkan cintaku untukmu.
6: Iya.
5: Mati pun rela demi cinta.
6: Oh
5: Edo, oh sayang.
7: Iya. Steady yang mana?
8: Aku dengar lagu dangdut.
5: Kepala anak aku ngerarok aku duit mana deh kebuka ya om aku minat ke YSN telepon
7: ambil kredit sudah ya
6: Rumah batu.
8: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai.
9: Ladies and gentlemen, YFM
8: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: Dengar kami program rentak dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai.
1: Ya, pendengar mayu kita bergulai buat program aram rentak Pupu Bansa dangdut ya. Jadi lagu ke terubah ke dekat di tebah ko. Lagu ke di baik perintin ni lah. Bansu.

0: Namun Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya Inai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai.

0: Rentak ngali hari YFM.
1: Yang terus ke program tak dandut pupu bangsa. Lagu ke di baik embujoi.

0: Lingga 89.5.
1: Ya, peningat Mayu lah. Dekat tu ajak aku sekolah jalan kita bawa rentak ngalih hari. Jadi pukul 6 terlebih kita dekat bergulai ngau isi tau ke Nancy Tambung. Jadi peningat Mayu lah kena terus ke program rentak dandut pupu bangsa. Lagu ke sekali tu? Lagu Kalau Yakub, kau tahu pun ada laku. Bye-bye.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itu

Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang,

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak. Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara Pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh ndak mudah tepawah runding ke Tegal Jakut asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program ti bekaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelati ke agi Raban Bansanya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Rami ruai lagu hari Joseph Dresa Jesse Mentinggau Jonathan J lagu kenang kepun ke sada lemai sari tu 6 bulan 6 2026 hari bulan sari tu mana hau 6 6 2026. Okey, jadi buat sada lemai kita bulan aku Nancy tambah mentaka isi. Terima kasih ngagai tama aku Nancy nangat ke DJ Gaby kita udah bulan ngau kita bawa rentak ngalih hari. Jadi betusun program buat sada lemai sari tu kena 6 bulan 6 2026 anak ada berubah lagi bekas lama kalau pukul 6.30 tu lagi dia aku dekat macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi kita ke bisi pesan lebih lagi pesan pemati pesan beratau kenatai ke ngagai email kami yfmiban@gmail.com ngau WhatsApp konti YFM belumur 0138628422. Bukannya ke cara kita kena natai ke pesan berat ke dikirim hari kita out. Jadi 6.30 tu lagi berengkah macam pesan kita. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama mega dia kita dekat mendiang ke berita hari YFM ke ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Jalan Piramli. Lalu pukul 8 malam dia kita dekat mendiang ke tanduk program nebiak-biak pukul Langgau Antimin sida ke di dekat di tanduk nyentuk hingga pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam dia ngujung ke sada lemai sari tu kita sama mendiang ke berita tidak tabur terus hari Kota Midian ke Sepuri di Kuala Lumpur. Bekerja ke tusun program kita buat awak sada lemai sari tu harap ke kita lantang gerai sari tu lalu kita ke barang tu jalai angkanya udah datai udah sangkai bar rumah kini jauh berjalan tadi nah datai hari menua tentu ya ke belelak meh udah tu udah ke ngintu diri malam tu tu agi terus merindah kita ngal lagu gawai lagu hari Don Bestie Big Ton Kirik ngal sampal berami.

2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim, dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi, di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 hingga pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahu dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke pokok Sarawak.
3: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat NEITD. Begulai Ngau Tabung Ekonomi Kegasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntu. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tumai awak di pemandu mana. Tuh bagi gagal peluang latihan Ngau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi anak Datuk Tutung, ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku konselor lakin kol Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

FIFA World Cup 2026. Ketahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah ulih di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang dah ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Selamat malam dengan kita ke baru gulang kami Bak YFM. Pemegah, terima kasih dengan kita ke Agi Mengkang gulang kami Bak YFM Mega. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam perengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Peningat kalai gaya hari di pelabak ke hujan ribut Bak Sekedandur di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngoli Limbang. Jadi mok ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah dia di pelabak ke hujan Bak Sekedandur di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang, lalu di pelabak ke Megak nadai hujan di Mukah. Oh, jadi gelombang Tasik Bak Peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter, lalu angin berpuput di utara ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Kenyak ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningat. Jadi dia tu terus aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami Bak YFM. Jadi pesan ti ke terubah tu pesan pemati ke nuju ke pembelayan dia di semua gunturong panggil Kelawah, Kelawah Hulu, Nyelam, Engkeramut, Selepung, Gua, Melugu, Melugu Kuari, Poai, Jumbit, Dor, Rembai Sekrang, San Semanjuk, Kuching, Miri, Duri Bangat serta Kaban Belayan. Ya ke Ngelala Tibin, anak Musa, tau ke Laki Limau, anak Insu. Jadi pesan tu madah ke Tibin. Tibin anak Musa tau ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh hari Minggu 7/6/2026 buat rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 buat pendam panggil Kelawah. Jadi kebang belayan kena munga silia berkawal dengan pesan tu telefon ngagai anak niang ianya Resli anak Tibin berumur 014-88-35-021 tau ke ngagai Tina anak Tibin berumur 019-89-12-397. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Tibin anak Musa, Tibin anak Musa tak ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayuh hari Minggu kena 7/6/2026 buat rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 buat pendam panggil Kelawah. Jadi kabar melayan ke dekat Munga Silik Agi telefon ngagai Resli anak Tibin buat umur 014-88-35-021 tahu ke ngagai Tina anak Tibin buat umur 019-891-2397. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Umang tau ke ucuk ni yang inggi ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan ke dia bak Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta Kabang Belayan di Kebukai, Tik Ngelala, Inggiah, Anak Berenggang, tau ke Apai Wini, tau ke Akik Muntoy. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang, tau ke apai wini, tau ke aki muntui, udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026. Jadi niang tu dekat din tu hari sari tu 6/6/2026 nyentuk ngagai 8/6/2026 ba rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8/6/2026 ba pendam meruan kubur lama Bintangur. Penerang ke siliak telefon ngagai didek balumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Winnie, tau ke Indai Muntoy, buat lumur 011-1983-9517. Nandu isi pesan tu, pesan madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang, tau ke apa Winnie, tau ke Akik Muntoy. Udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026. Niang dekat din tu, sari tu, 6/6/2026, nyentuk ngagai 8/6/2026, buat rumah Abel, Bawang Asan, Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8/6/2026, buat pendam meruan kubur lama Bintangur. Penerang ke silik lagi, telefon ngagai didek, berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Wini, berlumur 011-1983-9517. Terus kena tanya ke pesan kita ngagai kami, buat YFM.

Gawai ke Perudi lagu hari Florence Law, lalu tuk pesan pemati ke diterima hari Kristi anak berita atau ke Indai Unggek. Nyari pesan tu nuju kabar melayan ke dia di Banting, Sekirau Aik, Putat, Kampung Siul Batu, Siul Kandis, Miri, Pemegak, Eka Samagawa, bawa KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu madah ke Sajuki anak Nicholas, Sajuki anak Nicholas, atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026, bawa nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang, serta niang tu dekat dianjung kena 8 hari bulan 6 2026 bawa pendam Siu Kandis. Jadi kabar belayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai Jackson Nicholas tu kusuk bernombor 016-889-6191 tau ke ngagai Senorita berumur 011-983-9044. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek. Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 bawa nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang, serta niang tu dekat dianjung kena 8 hari bulan 6 2026 bawa pendam Siu Kandis. Penerang ke silik agi telefon ngagai Jackson Nicholas buat lumur 016-889-6191 tau ke ngagai Senorita buat lumur 011-983-9044. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Suki Payeng. Pesan tu nuju Selan anak Nyuak, Nyuak di Sibu Jaya. Jadi kabar melayan bawa ulu Selangau rumah Jimbat di Kuala Balingian rumah Gelingga, rumah Tedung anak Kelambu bawa sungai Menawak Balingian. Kabar melayan di Sematu Niah. Kabar melayan di Tepus Pelugau Balingian Muput Anap, Muput Anap Kemena, serta kabar melayan ia ke Ngelala Payeng anak Ugus. Jadi pesan tu madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 buat rumah Sylvester Jimmy nanga Tepus Ulu Balingian. Lalu ni yang tu dekat dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026. Aku nandu isi pesan tu peningat pesan madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 buat rumah Sylvester Jimmy nanga Tepus Ulu Balingian. Lalu niang tu dekat dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 hari 1. Jadi itu pesan ngetas ulit ke diterima hari Seli anak tinggi ke mesan ke kabar melayan ke diau di Sungai Tuah, Ulu Bawan, Berjahit, Sengayan, Berkikir, Enggau Pasai. Jadi minta kabar melayan datang ngagai rumah Riki Kendawang bak Sungai Ulu Tuah. Laban dekat ngetas ulit niang Dina anak Bareng. Dina anak Bareng tau ke bini niang tinggi anak Bubung kena 13 hari bulan 5. Lalu tembuk ngalih harinya. Sebedaunya lemai nguan ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 5. 2026. Nandu isi pesan tu peninga kalai kabar melayan minta kabar melayan ke ngelala niang Dina anak Bareng. Niang Dina anak Bareng tak ke bini niang tinggi anak Bubung. Kita dipinta datang ngagai rumah Riki Kendawang bak Sungai Ulu Tuah laban dekat ngetah sulit niang Dina anak Bareng tak ke bini niang tinggi anak Bubung kena 13 hari bulan 5 tu. Lalu tembuk ngalih harinya
sebenarnya lemai 12 ada bulan 5 dekat ngatur nguan kulit.

2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim, dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi, di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi itu macam pesan akan diterima dari Umang atau ke Ucuk ni yang inggih tu baru kalau pesan tu dituju ngagai ke Bermelayan ia ke dia bak Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta ke Bermelayan ni ke Bukai ti ngelala inggih anak berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntui. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntui udah nadai pagi tu tadi kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat di intu sari tu hari sari tu 6 hari bulan 6 2026, nyentuh ngagai 8 hari bulan 6 2026, bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat di anjung pagi 8 hari bulan 6 2026, bak pendam lebaan atau ke pendam Mua Leban kubur lama. Jadi penerang ke Silia telefon ngagai didek berumur 013-524-6949 tau ke ngagai Wini berumur 011-983-9517. Nandu isi pesan tu baru peningat kalau pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntui udah nadai pagi tu tadi kena 6 hari bulan 6 2026, niang dekat dintu hari sari tu 6 hari bulan 6 2026, nyentuk ngagai 8 hari bulan 6 2026, bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026, bak pendam lebaan atau ke pendam Mua Leban kubur lama. Jadi penerang ke Selia telefon ngagai didek berumur 013-524-6949 tau ke ngagai Wini berumur 011-1983-9517.

0: lagu baru dari Isali Sweetie Saya Jam. Dia tu pukul 7 lemai, selamat-lemai. Selamat mendiang ke YFM. Kita ke baru mendiang ke YFM. Pemegang selamat datang. Tuju kita ke baru datang, baru sangkai di Bandar Raya Kuching lemai tu. Terus bergelengok kami nyentuk ngagai pengujung program kami buat YFM segmen Sada Lemai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Jakub ransang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lupa kita lagi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita indak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inyo sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balat nang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh pengerai. Pakai meh utai timai pengerai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut Jakub kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam Jakub Iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap pengerai yang dekat meruan bau kita belama yang. Dah pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia inyau tu. Ia semina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai kediri, umayau tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke Jakub ia. Jakub ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka Jakub aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida, lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat beri penghidup berperai dengan barang siapa merti kesidang. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, labannya oleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasti. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjako dalam tu dah pasti. Anang berpangan ngau orang kelengkau serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
4: Aman, aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi. Tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Nanti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuanya jahit rundi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koyang madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tentik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Lagu ni What Meet Gawai Tum Ketumbak. Ujung kejam dia tu 13 minit dekat 13 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 setengah tu lagi dia kita akan mendengar berita Tita Berterus Ari YFM di Kuching di tu. Jadi tu lagi terus merindang kita dengan lagu-lagu lemai tu. Tu Siti lagu baru bawa YFM, lagu Ari Vales of Versa, lagu Lelengau YFM segala sejalai.

0: Mujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD. Bergulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntuh. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tuh bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita ba RTM. Ari MyTV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: semua. Aku Ika Saiful. Ngau awato, aku dekat merik selamat hari gawai. Gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk, maya diri batau ngetudulun dah lama au. Ingat meh, bisik pemuli kita nganti penata kita pulai ke menua. Engau selamat. Jadi nyajak hari aku. Selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edeban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngajik ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat Mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Satu, dua, tiga. Tanda nyamai ya saya tu. Tabar saya temah gula nyamai ya kaki. Kayaknya berbayar kedai tu.
1: Wih, memang gula empat, Ilan.
0: Kati kena dah. Tabar.
1: Ilan. Macam-macam penyakit terutai regular namu deh. Kumai di mana makai gula ngamayuhnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
4: Pesan terutai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Why FM?

Petro Batuk, Batang Berita. College University ICATS dekat diangkat ke nyawop negap ke agi pemansang penauk di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatika ekonomi merakau antara menua di Limbang enggau lawas. Pengawak tim indah ke Batang Payat Besar di Miri ditetapkan jadi atur tim Puah Panjai dikena mutar ke penanggul air payat pantis. Selama lemai bulan aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM. Udah tu lagi peninga isi berita.

College University ICAS dekat diangkatkan jadi universiti penuh kena negap ke agi ekosistem pelajar tinggi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka perintah Sarawak bisi udah nerima pemutus Ariupis Menteri Pelajar Tinggi berkaul nge perkara tu. Perkara tu megak nyadi pemujur besai ke udah di ulih dijapai sektor pelajar tinggi di Sarawak. Ti ulih nyawup ngangkat ke agi pemansang modal mensia di menua tu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu udah ia ke berjadi pengawak mandang ke bidang pematih enggak bidang pengawak di kerja Sarawak Esket Fair ke-12 di Kuching. Ia mada ke College University ICATS dekat lebih mekuah ke bidang teknologi tinggi ti nyengkaum aerospace kelimpah ari ti nanggam kaul kerjasama enggau universiti luar. Dulu agi arinya premier madah ke perintah endang nak ulih dekat mansang ke penau ngau penglandia dikena nangkup guna ekonomi baru ti berplasar ke teknologi ngau innovation yang madah ke Sarawak berguna ke mayuh agi orang kelandia bak bidang pemintar tiru ekonomi digital kuasa timeruan ngau industri ke guna teknologi tinggi yang madah ke peluang belajar endang udah diberi ngau rentang ke semua rakyat Sarawak ngau ndak ngira bansa. Nya alai bala nembiak rebak baru diansa lebih ngemeran ke bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM serta bidang penglandiak baka analitik data ngau penglikun cyber. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg enggai mansut ke penerang ti siliak agi berkawal dengan pengawak berpilih menua Sarawak atau ke PRN Sarawak ke disadang diatur dalam tempoh kurang 100 hari agi. Lebuh ke ditanya pengarang berita di Kuching, Yasmina madah ke diri, ndak nemu. Dulu agi arinya, penerang bisi madah ke PRN Sarawak disadang dekat diatur dalam tempohnya lalu tempoh Kaunsel Negeri ditagak ke habis dalam bulan 2 tahun 2027 nyin ilak. Sarawak dekat berjalan ke model pemansang ekonomi ke merakak antara menua Eropah Timur dikenal mengangkat ke kandang menua kilah ke utara menua tu. Kelebih lagi, Limbang enggau lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka modelnya dekat dipelajar ke Maya Penemuai Bala Pemesai Sarawak ngagai kandang menuanya dalam minggu baru tu ilak. Untuk berguna benar, dikena negap ke agi penduduk Limbang ngau lawas, nyadi hub ekonomi, ketegal kandang menuanya ti berantara ngau Brunei, Kalimantan, Sabah, ngau Labuan. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutu buat program Pesta Babulang ngau Lumba Kerbau di Batu Danau. Yang mada ke perintah dia tu menoncakah berjalan ke projek infrastruktur ti nyengkawum Sarawak Sabah Link Road SSLR Jalan Besar Gimbai Tebing Tasik Utara NCH Engau Jalan Besar Trans Borneo. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai Ari YFM.

0: Pengawak tip mindah kedua batang paip besar bak batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang paip ke suah pantis engkau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pan Borneo. Menteri Utiliti engkau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madaka kedua-dua batang paipnya endang bak tanah kelembut. Tang tanah ke berubah dipelabak ke nyadi kebuah batang paip besarnya ke tau pantis. Ia maksud Jakutuk ngagai pengeran berita udah ia kedemuai ngagai tabak projeknya. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang paip tu berguna ke saup Ari Upis Menteri Kerja Raya labang pengawaknya endang bisik kawal ngau projek Pan Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngigak Jalai dikena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem paip bak kandang menua miri sibuti ngondur ti berkelingik ngonya tau semampai likun serta meruan. Berbak ngonya Datuk Sri Julahi madah ke pengawak nyeletik batang paip besai di batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat Belabuh di Pejalan ke 10 hari bulan 6 tu. Pengawaknya dikerja kena nyeletik sitik hari dua itik paip Sarawak Water Sendur Berhad ke ditemu pantis. Pengawak ngadu ke batang paipnya ditagak ke Belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawak tu disadang berguna ke timpuh 24 jam. Tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam dur mulai ke penguat air di dekat ditambah ke berenggat-renggat. Ia madah ke habis nadai ia 18 buah luri tangki bisi sudah disedia ke lalu dekat ditambah ke enti ndak ulih ndak. Sekedar palan mega udah dipilih ndur orang mayuah tau ngambil air bersih. Spital, sekolah ngau rumah semiang. Dekat dulu lagi disediakan ngau air bersih. Nyalai mensia mayuah udah dilalau ngau jakuk tinggal suh sidak bersedia. Serta berkelimat ngau air ber sepemanja timpuh orang ngadu ke paip. Sarawak dekat majak negap ke penduduk diri buat pengawak pemansik engkau teknologi pengerai setipak engkau pemansang teknologi pemintar tiru AI engkau robotik buat bidang perubat. Spital besar Sarawak dia tu udah berjarit 4 tahun diaku nyadi spital pemansik ke pemadu nyulut di Malaysia. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia kebejadi awam antarabangsa kedua gerempung dutur ginekologi terbangkar Malaysia ungkup Advanced MIS Robotic and Ablation AMRAS 2026 bak palan Convention Borneo Kuching. Yang madah ke perintah mega udah ngemansang ke Spital Penyakit Riman Sarawak tibungkus 1.5 bilion ringgit. Titik sikap ngena perengka moden kena ngelatih ke pengawak berubat di menua tu. Bala Pai Indai di Bukit Saban sudah dihansak ngambil peluang hari inisiatif pelajar tinggi tidak berbayar ke disedia ke Perintah Sarawak. Kena merik pemujur ngagai bala anak sidak kejemahila. Sapit Premier tik lalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban. Dato' Amar Douglas Ugambas semadah ke inisiatifnya nyadi ke bukti Perintah Sarawak. Endah udah berbendar dekat ngelati kemudal mensia ngau perkara pelajar bak menop sisir. Ia maksud ke Jakutuk buat penggerami nerima pengabang gawai Dayak 2026 Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban di Sepawah. Ia madah ke inisiatif pelajar tinggi tidak berbayarnya dipejalai ke sekedapalan pelajar ke Dipenggi, Menua Sarawak, bakal Universiti Swinburne, Universiti Teknologi Sarawak, College University ICATS, Universiti Kertin, enggau palan pemujur teknologi Sarawak Sentex. Inisiatifnya cukup berguna dikenang ada keraban orang ke berpenemu serta landia tiulih nangkup guna pemansang menua jemah ilak. Berita ti ke penudi. Pengawak neriat ke adat nak patut dikacau ulah ke double standard. Perkara tu dipansut ke Sapit Inspector General Polis Diraja Malaysia Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh. Ti madah ke ulah ti bansanya tahu benar ngerusak pengarap ati orang mayuah ke perintah. Ya madah ke pengawak ti madu ke bala ketua mensia mayuah Tuai Upis enggau pemesai penurut adat patut dikerja orang kebisi integriti serta berani mai ubah gagal sistem. Yang maksud ke jakut tu, ngagai pengarang berita, udah tembuk pengawak ndur ngelancar ke BUB Strengthening Integrity, Empowering the Nation Integrity as the Foundation of Leadership di Kuching. Berbak ngaunya, yang megak minta mensia mayuah kedatai ke sebana ngagai Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC. Entik bala polis bisik salah guna kuasa. Tiap sebana ke diterima IPCC dekat diperundian ke lalu atur ke patut megak dekat diperjalai. Kena ngujung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. Kolej Universiti IKATS dekat diangkat ke nyawup negap ke agi pemansang penau di Sarawak. Sarawak nguna model Eropah Timur kena ngelatih ke ekonomi meraka antarabenua di Limbang enggau lawas. Pengawak tim indah ke batang paip besar di Miri ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul air paip pantis. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri dari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke jakuk di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengering sebekah-sebekah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah tepawah runding ketegal jakuk asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati ke agi Raban Bangsanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Direktur Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Ya, lagu ni Stella pilih mulut ketawa hati merinsak. Lagu kena merinang kita ke penuh mendiang ke kami sada lemai hari tu 6 hari bulan 6 2026. Terima kasih Labah Milih YFM. Jadi ke stesen pemerintah kita 24 jam out. Okey, jadi pukul 8 tu lagi dia peningan Amin dekat mendiang ke tanduk program Nembiak Mit begulai enggak anti Min. Jadi ke sekali tu kena nerus ke program kita lagu kena merindang kita lagu Ari Ursula Dinga Pesan Aku sedalamai YFM.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program Nembia Amiat kita. Kita tahu ngabar so Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Kita boleh mendak live program Nembia Amiat Abgulai ngau Aunty Mian. Aunty Mian dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ni. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkongsi dengan bala kaban kita ni. Bala bakih kita. Hai, bala peningan Nembia Amiat kita ke buat luar dia. Banyak kita ninggal ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita atau ke mendiang ke kami ngena portal RTM atau ke RTM klik ba Facebook YFM dipandang ketiga ikut Nembia Amiat ke bisi ngau Aunty Mian baka ke malam tu ni ba program Nembia Amiat kita nya sidak tiga ya ni jadi Aunty Mian minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ni hanya sidak tiga ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban tiga iko sidak itu ngena baju orang ulu daripada Aunty Mian bisi megak bercampur ngau baka baju bidayu ah pada Aunty Mian tu ni lagi kita medak nama utai kedeka di pandang kesidak ya utai kedeka di bantai kesidak lebih lagi ba pengelandi Nembia Amiat kita ini jadi kita berkelala ngau sidak ke sekali tu Aunty Mian okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjang nama peninga Nembia Amiat ke bisik datai ke konti tu ni jadi hari kiba Aunty Mian tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele ha kita minta ya berjaga hai nya tadi ni hai Scarlett nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak?
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban kena campur Bidayuh.
0: Oh, Iban kena Bidayuh. Oh, mayuah campur tu, ne? Uleh-uleh aja aku Iban, ne?
1: Uleh
0: kan, ne? Mimit. Mimit, ne? Tang nemu tak kesebut anti, paham, ne? Paham. Sawat ya, sawat. Okey ni. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul nah?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik.
0: Bisik adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal sedua itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nak gue nanya dulu hari ni sekolah sidak ya. Anak gue nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi Nembia Amiat ketiga ke bisik datang ngau Aunty Mian. Nanti bak dia namanya Urai tulis Aunty Mian nah. Okey, nama penuh?
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey berbangsa?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program Nembia Amiat. Nama ndak pengelandi kat di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program Nembia Amiat. Jadi sidak tiga tu tadi benar ya indah ya bisi mesej ngagi Aunty Mian madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program Nembia Amiat. Terima kasih ke sukong bala pindai pian mega bala Nembia Amiat ke rindu ke program Nembia Amiat gulai ngai Aunty Mian ne. Jadi kita ke nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak Aunty Mian tu tadi dari sekolah
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa umur
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okey, primary
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okey, St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Tak.
0: Tak. Di ni?
1: Seberang.
0: Seberangnya. Oh, Anti empai beratin dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah?
1: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni?
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: Okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen meto petunggal lah. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu anang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele. Anti mian ka nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban.
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina. Pandai. Mandarin.
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
0: 4 tahun.
1: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu dalam bahasa Cina.
1: 我喜欢国语.
0: Oh, koyi.
1: Koyi.
0: Betul pinggir kan?
1: Ya.
0: Dalam bahasa Cina kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari.
0: Setiap hari belajar Mandarin.
1: Ya.
0: Memang subjek penting lah.
1: Ya.
0: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
1: 40.
0: 40.
1: Ya.
0: Tapi memang fasih lah.
1: Ya.
0: Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
0: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Lihai ya. Okay, kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya, Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban, Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikena sedak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nak, oleh hidup bergulai sejalai, betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Padawan. Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang peningan ne. Ni nemu ialah boleh jadi DJ Cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Nak.
0: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakup Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
0: Campur-campur lah tu. Okay, ingat tadi Joyce Maria Lenta. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama dikerinduk nuan bak sekolah.
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biar kurang mai rinduk ke subjek matematik ne. Maths ne. Okay, nama aku buah rinduk ke maths tu.
1: Yeah, it's interesting.
0: Mm-mm.
1: And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal membaca lah nah. Lebih suka lagi mengira. Lepas ni bisik formula nah. Sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths, ha? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tahu ke sidak ya tu kak mantai ke penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Sagaleto. Dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto. Kajat Indo.
2: kajat induk. Kajat induk sida ya tu 3 ekor. Jadi sida ekak nyedia kediri. Dalam sida nyedia kediri tu pendengar, kita nganti lagi kita dekat medak live Facebook. Sida itu ngajat ngajat kenyah menya asaga leto ne. Tan kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih anti min kena merindang bala pendengar nembiak kita ke sekali tu.

Okey, rindu dengan lagunya ni. Ha, nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ni. Ha, kan mungkin ni bala peningan nembiak kemaya radio tu. Bakal kudah kedipadah kan timin. Ha, peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ni. Ha, ngau utek dekat di bayu utek dipandang ke nembiak ke bisa datai bak konti YFM. Bak program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyeng kaum urai, Kak Ngemai, Saga, Leto.

Okey, apa ingatnya tadi persembahan hari tiga iko anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na. Si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita mau perinang sekali lagi apa ingat. Nurus tidaknya dia ke diri ngau pengelandia ke bukai udah tu lagi.

0: Timbien tadi sidak ya baru aja udah ngajat jadi dia tu kita lagi beranda ngau sidak tiga ya buat program enam biak min jadi Antimin kak nanya ke Scarlett tu nih okey Antimin kak nanya Scarlett Adele okey Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan apa favorite food
1: Telur.
0: Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
1: Telur goreng. Atau telur rebus.
0: Aha. Okay, nyak Scarlett Adele ni. Di sekolah, siapa best friend?
1: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
0: Oh, best friend lah nyak. Okay, Joyce. Nyak tampak lagi nama Joyce. Okay, Joyce. Di sekolah, kalau pergi kantin kan, ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
1: 10.
0: 10? Oh, kalau bawa 5 ringgit cukupkah?
1: Cukup.
0: Selalu beli nama dah?
1: Nak selalu beli barang.
0: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Alright. Selalu bawa bekal atau beli?
1: Bawa bekal.
0: Yeah. Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal nama?
1: Ayam goreng.
0: Nasi?
1: Ya. Yeah.
0: Sayur dah? Antimin dah nemunya. Ni banyak word. Antimin dah nemu retinya. Nak suka sayur?
1: Suka.
0: Oh, sayur nama?
1: Timun.
0: Ya. Siapa nak suka makan sayur? Bisi nak suka makan sayur?
1: Tak.
0: Semua suka makan sayur.
1: Ya.
0: Okey. Laban Adele. Okay, Adele ne, Urai. Urai kak bercerita. Nanti mengangau Urai meh. Urai kak bercerita. Cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Okay, dah ready?
1: Dah.
0: Okay, peningat kita boleh bedak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau kenusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okay, 1, 2, 3.
2: Hai, nama saya Angelina Urai, anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghwa Batu 10. Hari ini, saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
0: Dengar kita tadi peningat nembiak ne. Cukup lah dia ne yang empu sebutannya korang nang ya terang nya Urai ne. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
1: Ya.
0: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
1: Mr. Wong. Ya.
0: Yeah. Okey, dalam subjek English selalu skor berapa?
1: 86.
0: Wow. Memang wow lah nah. Okey, kalau 100 lah. 100% kalau nah. Boleh. Boleh. Hmm, okey. Memang pandai meh kau kita ini. Okey. Seduai nanti bercita-cita seduai besai lah ke nyadi nama. Cita-cita.
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Okey. Nyak tadi Adele.
2: Artis.
0: Jadi artis. Hanya anti min madah tadi ulah jadi DJ nak. Kak jadi DJ?
2: Nak nemu.
0: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai ga artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam bisi ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
2: Penyanyi.
0: Penyanyi. Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah, amanyu hagi kategori artis tu kebenarnya nah, tang memang rindu jadi artis lah. Urai cita-cita?
2: Doktor.
0: Doktor. Yeah. Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
2: Doktor bedah.
0: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target ya nah. Jadi yang madah tadi ya perlu berusaha lebih lagi nak.
2: Yeah.
0: Belajar adanya doktor tu patut bisi nama. Kasih sayang ke orang nak.
2: Ya.
0: Yeah. Disiplin.
2: Tanggungjawab.
0: Tanggungjawab. Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu tau ke julu hati sidak tiga tu tadi uliah dipenggik sidak ya ne. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalai sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal silat tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakuk kini dekat beranda umur silat tiga uliah megak telefon ngagi anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 harus telefon kami di konti bak program nambiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagi peningan nambiak mit kita bak luar taja anti min bisi ngemai temuai nambiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengerindu tau ke dekat apa tu, namanya mantai ke penglandia kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupuan angka mami dadinya kini abisi anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pi megak balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
2: Betul.
0: Nanti min perindu mega sidak tu landik berjakuk serta nak malu tu meh endur anti min merik peluang merik awak merik penelebak ngagai bala peninga nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya aku dah merik sukung ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembiak min kedatai di konti Scarlett Adele Joyce Ngau Urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangke Scarlett tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam muzik lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
2: Umur 6 tahun.
0: 6 tahun. Siapa ajar?
2: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
0: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
2: Di luar.
0: Di luar. Aha, okey Joyce?
3: 7 tahun.
0: 7 tahun. Sama juga. Sama. Memang belajar di luar.
3: Ya.
0: Kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okey, Urai. Sejak bila pandai main sape?
2: Umur 7 tahun juga.
0: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
2: Ya. Yeah.
0: Sama tempat belajar tiga-tiga.
2: Hmm.
0: Dekat mana tempat belajar?
2: Batu Kawah MJC.
0: MJC Batu Kawah kita ya. Tiga ne. Dalam seminggunya berapa kali?
2: Satu.
1: Sekali.
0: Sekali seminggu.
2: Ya.
0: Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya. Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
2: Hujung minggu.
0: Oh, hujung minggu setiap Sabtu hari Minggu ke?
2: Sabtu.
0: Sabtu ne. Ah, ya. Dari pukul
1: 10 sampai 11.
0: 10 pagi.
2: Ya.
0: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi.
2: Ya.
0: Memang mami dengan daddy lah anjung oh.
2: Ya.
0: Okey, nya meh sukong hari apa yang ngindai mega ne hari nduk muda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak kelebih lagi ba sape ne. Okey, kita dia tu ke meda persembahan sidak tiga ya tu ba main sape tang anti min merindang bala peninga nembi amit kita ngau peninga ke benung mendiang ke program nembi amit lagu kita ke sekali tu mawat mit kelicir.

Okey, nyak tadi lagu Mawat merindang peninggal kita kelemai tu abah program enam biak min. Ah, kita nak masuk jam. Ha, kita ada ke medak sidak tiga tu main sape ne. Okey, hanti min nak ngira. 1, 2, 3.

0: Okey, nya tadi ni, pengelandia sida yang main sape. Jadi nya tadi lagu namanya tadi urai
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ni. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nya kira ke penutup ya ne?
1: Ya.
0: Laban anti min berarti ke jari jari sida itu tadi ada peninga. Anti min pernah nemu utai ke ditekan sida nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sida nya tadi. Laban anti min nang buta. Medak anti min sampai nyata anti min nak berti nama not buat dia ne. Jadi anti min kak nanya Joyce. Okay Joyce, boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okay. Lepas tu
1: mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah ya. Dengar. Okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett ada?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
2: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
2: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
2: Minat.
0: Minat dari kecil.
2: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
2: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
2: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
2: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bahkan ni?
2: Performance.
0: Performance je lah.
2: Ya.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
2: Ada.
0: Sekali bisik lah. Landiak ni rindu kita medak kebenar ya. Penglandiak sidak tu main sape. Bakal kepada Hanti Min tadi, Hanti Min nak merti nama otak ditekan bak sape nya gitar, tali gitarnya pun Hanti Min nak merti mat. Urai berapa itik talinya urai?
2: 6.
0: 6. Oh. Yeah. Okey, dalam 6 nya tadi Scarlett, dalam 6 nya tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
2: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
2: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
2: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
2: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Dia mesti dua-dua.
2: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
2: E.
0: Oh, dia ada nama not dia memang E lah.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, nya kita nanya mimit ne, ngau sida tiga atau tadi berkau ngau sape mimit dah pandai main sape bisik penglandia bakanya ne. Angka kita ba luar dia mega peninga bisik dekat ngangau ke sida tiga atau tadi sida bisik penglandia dah lama dah hari gawai ne. Laban hari gawai tu ukai di intu kita Iban aja tang mega sama di intu Raban bangsa Dayak ke Bukai. Kita tahu ngiga sida tiga atau ne, tanya mak ngabak sida. Begini cara kan ngiga sida ya. Kita tahu nanya aku bahawa Facebook Bungai Kedupua ialah aku merik penerang agai kita ni laban nak boleh dipadah ke tekalanya ni. Okeynya tadi berkawan ngau penglandik sedak tiga tu berprogram nambiak miat ianya main sape. Terima kasih ya ngagai apa yang ngoindai sedak tiga tu, apa yang ngoindai Scarlett Adele, apa yang ngoindai Joyce, nyengkau apa yang ngoindai Urai. Udah mic sedak tiga tu ngagai konti YFM mantai ke penglandik sedak tiga ba main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke konti YFM? Dengan kita lagi kak sudah datang. Nah tinggal megah Aunty Min berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawak ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sida ya. Mai sida ai megah ke konti YFM Iban. Okey, nak tu dulu program nambiak miat kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas Tibet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Perak Kusuma memberikan tumpuan kepada pemeriksaan. So, yang terbaiknya adalah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh seluruh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nosyirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yu. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Laka MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Isteri Aman 89.5. Mengangkat ke pengelandian, dempak pemujur dalam penghidup. UPIS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat, MEITD. Bergulangkau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Berpalan Bahik Bah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tumai awak di pemandu mana. Tur bagi gagal peluang latihan Ngau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawah runding. Ketegal Jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelatih kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pergelan sejarah.
1: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

PB lagu diempu nuansiku leka PB tiwen PB gauden aladin lagu diempu nuansiku leka PB tiwen.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: tak tiatu memendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai kau kami pemerindang malam kita. Malam tu ya malam hari 6 kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026. Okey. Mana gaya hari di Puak Mengguri Kuching ke malam tu ngarap ke program terang didinga bala kita di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, baru dimulai ke lagu hari Embu Joy di Ngameh. Kita ke semampai ninga kami ninting hari, ninting jam ngena radio tau ke ninga kami secara online RTM Click tau ke ngena channel My TV. Terima kasih menyemanyuh ya. Okey, bakal selama abang jam ke 2 lagi pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Udahnya kita mending ke tandu carta siapa juara nyentuh ke tengah malam tu lagi neh naden tu jaku malam tu ai laban kita ke mending ke tanduk carta lagi ya hari lagu Embu Joy kita ngenang serentang Siti Megak lagu ke bisi di pansak peninga tu ngenang serentang pemansang menua kita Sarawak Doni E ngau lagu ya Sarawak maju kedua lagi nginjau lagu Ranca Ari Urai ngau lagu ya dandut Batu ngau kami di Kota Semarahan, Sematan, Lundu, Kuching. Ninga kami ngena 101.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah

Ya, ketawa kediri ini dengan lagu hari urai ini. Dandut batu nyaya kita anang kalu bingkiang. Ngai nerima pertemu rabukai. Ngai kita nyat dikumbai orang unta batu. Kita ngerja pengawak. Mesti ke ngembuan ati batu ya. Kental ke kita. Baka ML lah udah lagi ke ngunci UPS kita pukul 10 ne. Udah berita lagi. Mesti ke ati batu memang sanggup UPS petang kaki lima kami dia tu. Okey, kenapa-kenapa lah kita dua lagi lagu disediakan aku sepedau maca ke kita berita malam pukul 10 lagi. Lagu kedisada Isali dan lagu ya Sweety Sayau. Kedua lagi lagu dari Henry Abin, Tua Enda Sepenemu Munyi Kau Dah Dipadah Aku Tadi ya. Okey, udah berita lagi. Kita mending ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menua kita engkanya benuang belelak malam tuan tau ke si program engkau diri sekaban. Okey, benuang beranda ruang ke kita sambil-sambil ninga kaminya. Terima kasih manyuh-manyuh neh ngarak ke terus ninga kami untuk ngagai pengujung program kita di tampung gau timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi-pagi lah ya. Anai Rawati, bagilah kita bertemu Y9.12 pagi lah neh. Okey, kembali kita ke dekat belalak malam tu Y. Kita belalak ngau hati ke cukup lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Terus ngau kami, segulai sejalai YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri. Bintulu.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih dia utai ke mana datai. Jakob ke mana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: aku Diana Shini. Terima kasih Laban Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Ya, jam kita pukul 10 malam. Dengan menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Hindu Ruang Bilik Engau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri Madah upis menteri yang datu benung nembuk ke pansi Mensa Manyuh di Serata Menua dikena nguliah ke penemu hari Manyuh Bengkah Raban ke Bekaul. Tunying kaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO institusi palan pengintu engau Raban orang tuai umur empu dikena nentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuyen rang, sebarang langgur penemu dikena ngemanah kenya agi diterima sedang perambu ke penudih dibantai ngagai kabinet lalu udahnya ngagai parlimen. Ia mansu ke jagunya pemudah berjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Manyuh Kampung Telaga Air di Kuching. Graduate pelajar engau latih teknikal engau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemadu manyuh peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation engau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin Madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Samalaju engau Bintulu, maritim di Miri engau Sibu serta juga sektor digital teknologi tinggi engau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bak pengurami berjadi ke pengawak pemandang latih engau kerjaya Esket Fair 2026 di Kuching. Kuya perintah negeri dekat terus ngenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama engau industri serta institusi pematiah dikena nentu ke pengelandiak graduate nangkup guna market kerja. Bapagawak Tisama, Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Dato' Len Talif Saleh, madah ke program Project of Dream Realize Pro-DR dekat dikerembai ke ngagai 14 bengkah endur di Serata Sarawak tahun tu. Tu dikenak nentu keraban anambiak menua pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar, latih ngau peluang gawak. Program pengelamat sebulannya nampung program pemandang latih engau kerjaya Sarawak Esket Fair 2026. Bak penerang ti berkaul tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena ke 1-2008 tu ti ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation engau teknologi. Suruhanjaya Bebas Ulah Polis IPCC nyedia ke atur alternatif ngagai Mensa Manyuh nganjung serbana berkaul engau salah pengawal raban polis. Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maiden Piche Madah sebenarnya tebal lagi serbana diputar ke Unit Integriti engau Pematuhan Standard JIPS Polis di Raja Malaysia. IPCC itu nyedia ke pilih ngagai Mensia Manyuh ke endak lantang ngenatai ke serbana dengan atur dalaman polis. Kuya Suruhanjayanya bisi pemesai ke diri empu mansiak serbana ke diterima beroperasian kenyari 1-7 tahun 2023 baru Akta 839 IPCC megai pangku pengawak mansiak salah pengawak polis serta meri perambu atur disiplin dikena ngangkat ke integriti ngau pengarap hati Mensia Manyuh. Ngonyong ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 6 beritanya tadi di Tusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Terus dengan kami, Pemerindang Malam Nangkan Ketuh Lagi. Kita mending ke tanduk carita siapa juara. Salam Malaysia Mandani.

0: Pegelan sejarah. Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebekah-sebekah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah tepawah runding. Ketegal Jakut asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program ti bekaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati ke agi Raban Bangsanya.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Selamat ngali hari serta selamat begulai bak carta sapa juara ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimit. Lain hari selamat tu unting lama tu kita berhati ke 10 titik penduduk lagu dalam carta dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta sapa juara. Begulai ngok kita bak carta sapa juara preview 24 titik lagu ia ke udah bujur. Nyingkang ngagai semifinal anugerah carta sapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 itu lagu kebenar yang sudah juara bak carta sapa juara di tahun 2024 ngagai 2025 lalu batusun ia tik ke 9 ACSJ tu seminak 24 itu lagu ia ke sudah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah agi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael gulai ngau kita dekat mai kita preview 24 itik lagu tu. Nama lagu ya, siapa kemai lagu, siapa kengagak lagu, komposer sida ke nulis leka keni lagunya tau bisik keni lagunya tau dikerindu tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
2: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Nya sebuah 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai rengat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu menasihat semina lagu ke dipilih aja semina lagu ke mujur aja oleh nyingkang ngagai malam badugrah SCSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu ke terubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu ke diberi nama Berdegak Berserak Lalang Ari Rudy Peter. Semifinalis ke terubah Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Nya tadi Rudy Peter ia kudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu yang berdegak Berserak Lalang. Lagu kudah kalah jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peningah ke rindu ke lagunya ngujung ke ya uliah masuk jertai 23 itik lagu yang kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalist kita itu. Semifinalist kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iampu. Digagak serta debai Iampu, lagu kedebrik nama cerita tua Ari Nicole.

Barulah mendiang ke lagu Yatik kedua, hari sikut semifinalis kita yang kebujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu hari Nicole dia tadi, Cerita Tua. Boleh dengan kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini, terus mendiang ke lagu-lagu yang kebujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Boleh dengan aku, ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengarkan lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abah tahun sitik yang kemarin mega batusun ia ke 8. SSJ ke 8 ia tu siko ari finalis. Jadi lagu tu di Gagak Monica Island, siko komposer Indo ia ketebilang di menua kita itu. Lagu ari Darah Helena. Ba musim ia ke 9 SSJ tu ia main lagu tu. Kedebri nama Perahu Mit.

Lagu Hari Darah Helena Proud Meet Mujur Jingkang ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ya ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasib lagu tu sekali ke Mujur Jingkang terus ngagai malam anugerah tahu ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilang. Okay, jadi kita terus meniangkan lagu preview lagu NCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi awi Sarawak Ari Perhati Mata Kumpulan sigi kakak mimiet bakawi nyawapan bakawi mega gaya bisi gayawi lagu dari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis NCSJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat bergulai dengan kami Bacarta Siapa Juara Tusun ya ke minggu tu special Mimiet Laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta Siapa Juara ya ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock lagu tik keempat di dengar kita ba minggu tu ke sekali tu semifinalis kita itu megap mujur nyingkang ngagai malam anugerah carta Siapa Juara ke 8 tahun yang kemarin lagu tu digagak Yempu ndak mudah aku lengka komposer lagu tu ianya Donnie Lang penyanyi Donnie Lang kita terus mendiang ke lagu kedua beri nama ndak mudah aku lengka.

Carta Sapa Juara minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu, sikut penanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai orang dan nemu, sikut penanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu, ia nyertai penyanyi bukai begak masuk agai semifinal. Lekat lagu tu di Gaga Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu, Winnie Albert, ngau lagu ya, Aku Ukai Lulung.

Ya, lagu kena beri nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert. Lekal lagu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita pergi bergulang dengan kami ba carta siapa juara special edition. Special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemunjur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu ila. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu. Lekal lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladdin ngau Aldridge Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Kati ko dasyat lagu Ari Dayana Shini, Ari juara ACSJ ke sebedau tu. Sekali ke lagu tu, boleh jadi juara baru ke tahun tu. Ba tusun ke sekali tu, sama-sama meh kita ganti pemutus Yailah. Okey, kita terus meniang ke lagu kenangkan ketuk. Cerita lagu Ari Siko Penanyi. Ya ke dia tu majak terbilang, tajapan lagi biak. Bekedi ko nasihat lagu tu ilak ba SCSJ ke 9. Kita ingat ke lagu Ari Veronica Natasha. Ngau lagu ya simpak ndak bertampung. Komposer lagu tu ianya Frankie Man. Kita terus mendiang ke lagu Ari semi-finalist Veronica Natasha. Simpak ndak bertampung.

Selama kali hari ini kita baru mendengar kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengar lagu ke-9 megah. Kita bisik 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu kemujur ngagai semifinal ke-9 tu. Siku hari finalis buat SCSJ ke-8 tahun Siti Nyen kemarin megah. Tang tajapan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak Yampu. Siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri Yampu. Lagu Ria Ramles Walter semifinalis kitai ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Yalah, gua Ari Ramles Walter diratai pengingat manis semifinalis ke-9 kita lekang autiun digagak Ramles Walter empu penanyi ya ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang music sekali ke pengelandia ianya ulah mai ia jadi juara ke tahun tu kita sama nanamu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ialah. Kita terus ngagai semifinalis kita ya ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulengok kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Tujuh kita ke Bedong Teriba jam ia ke dia tu berjimat bak jalai alun ngarap ke selamat datai bak nur ia ke dituju kita bergulai bak carta siapa juara special edition minggu tu kita preview lagu-lagu semi finalist ia ke mujur nyingkang agak SSJ ke 9 soal itu datai bak semi finalist ia ke 11 kita ke sari tu. Datang bahas semifinalis kita ia ke 11 bahas SSJ ke 9 tu Siko penyanyi ke megak kalanya di juara SCSJ tahun tu ia main lagu kena beri nama Nadai Agi Pengerinduk tu komposer lagu tu leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang siapa lagi Enti Ukai Ika semifinalis kita bahas SSJ ke 9

Ini lagu kena beri nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngeleka ya, digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang. Lagu tu mega dekat masuk ngagai renggat semifinal bulan gau 23 itik lagu ia kebukai batu sun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mendiang ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Brabant tau ke Siti Band bulan gau sikut penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band Ngau Jacinta Olivia.

Hari mesti 12 itik lagu, 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Batu sun carta siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus mending ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Lekal lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Hari Nicholas Frederick, kita ingat guys, semifinalis kita ke-14. Komposer lagu tu ianya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali tu. Masterpiece ngau lagu sidaya menyadik.

Kita baru dah mendiang ke duit lagu hari dua ikut semi-finalist kita ba Busia Mia ke 9 tu. Lagu hari Rudy Peter, Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German. Lalu Siti Dah kita dek ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi, lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih yang kita ya ke gulai ngok kami bak carta siapa juara bak tushtun ya ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi. Semuanya mana-mana magang dinga aku. Kita terus ngagai semi-finalis kita ke sekali tu. Tu siku penanyi ke menung angkat megak jam ia ke dia tu. Leka lagu tu di terkembang iampu. Bergulai ngau Den Aladdin. Semi-finalis ia ke 17. Phoebe Chloe. Dimpu Nuan Siku.

Tinggal 7 ikut semifinalis lagi ya ke berada dengar kita. Terima kasih yang dijumpa kita ya ke Agi Bengkam Gulai dengan kami. Tusun carta sapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang. Preview lagu semifinal SCSJ ke 9 tu ilak pendengar. Special gaya kita ngalih hari itu. Ninga semua 24 itik lagu ya ke Mujur Nyingkang guys, semifinalis jaga 9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu, lagu tu digagak yang bu Jonas Johnny Aman, Nuan Bisik, Intan di Kembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita dekat mendiang kedua itik lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu, komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepas yang lagi, kita dekat mendiang ke lagu Ari Vinels, Parung Pemencik.

selekaj aku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulim balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dari buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Nya adat tidak diletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjakuk iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air buat telaganya. Pertinya utai timit bekerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Karena kita sama-sama ngasil karya air buat telaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: lagunya? Isi lagu lo.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram punya lagu dangdut.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak driba ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Jako dalam saritu ianya gerah jari. Reti gerah jari ianya nelap serta nak sayau kutai. Contoh ayat, ayat semiga sigit gerah jari nak tau berbuah si belakang bilik sida. Sigit disaduang baik pakai sida serumah. Nyana kak jako dalam saritu.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Silu ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berindah kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9-12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: raya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sudah? Misi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

Anda nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Kai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Simpan mengau badan, gelemak bati nuan, ari kemertas. Kaban tit disadang nuan mentas, kadang nyak mai kemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat mai ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian mai daguk, ari bercerita kasih diri si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngeredak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorak. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriang diri nyadi tapak.

0: Kak kini sudah memapai kan?
1: Kak malah lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kak makain tidak ada lawak.
0: Kak ini non berani mindah. Udah agak keretanya ngaistan. Dia pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru kak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Berisah nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

0: cakap lagunya Bisi Lagu Rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.

kita sudah mengubah jalan raya lama ke Semina bisi Siti Arum Jalai Mansan mau pulai dia tu sudah bisi 4 Arum Jalai Bukai Semina bisi digaga Arum Jalai Melnikal Pen Brunio Highway Mega bisi diadu ke perintah Pala Nuk Lelak ngomintu diri R&R Kelimpah hari itu cukup nguntung kerea Sarawak oleh nengah jalai tu nak berbayar atau kena detol Pen Brunio Mega bisi pengelantang Nur Kitai oleh mindah neresak serata menua Sarawak Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: pengantar kami subak yang spraynya kerga subak muda rega RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol semua mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak getuai dek kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nak daya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Info Aktiviti Y. Tabung darah Spital Besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah Spital Besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah Spital Besar Kuching tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesemina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawal ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanduan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

penyakit di pemaduk mayu mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku, isali ngga.

0: kami subak na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu. Jadi kupurnya 2G ya, telu manung waktu kurang. Besai 5 ringgit ya subak. Ku memarnya kemar lu. Bisa ga kupua ke merahnya. Jot pakuyo tu apa-apa nak ulah nak ulah mayu mah. Nu nak anta ino Melayu kan kapiat ya. Keadaan dia. Marnya subak penu ku jako 15 ringgit semua sekuta. Mar lu subak setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas to penuh penuh kujak ku suba daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tinya nak ya dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Isi Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngenak pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali keledar termegak ulih murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan lalau agik sapanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalan.

dengan lagu Bak Yefon Sigi Rindu. Asai ke dunia tok kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Yefon tok uleh ngerusak pening kita. Volume yefon patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tok hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: apa genunu time ayah jam dia tu ne? Oh ayah ku nya. Oh ayah, nama gagak nuan ayah? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh nuan nya gak leri. Eh tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu salah nato ayah. Begau.

0: tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras begitu. Urang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dek kelemahin tu. Nyato cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jepat nolong kungun saya api kemauk tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

cemerlang dalam pendidikan. Mengharapkan pindah datang baskul medak Rizal anak yo pindah itu. Ndak datai. Ya nemu oleh anak yo kuyanya yang enggak datai. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah. Ndak tahu ndak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak yo 3 tahun dah hanjuang baskul anak yo. 4 tahun dah hanjuang baskul. Anaknya tadi nak umur dah 5 tahun. Dah boleh macam. Namun tamat tahun satunya boring. Labanya dah boleh macam. Bisi bala pendek anak yang tahun satu dah danjuang yang gaya tuition. Lepas dia ke anak maju. Jadi bala pendek itu, dia kira ke bakal lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira oke okay, mesti ada tu. Buka bakal maya kami semua agi miat bala pai mandah ti dekat sekolah-sekolah tendang dari buah. Maya bala aku semuanya pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi gawak kayu. Ya, lepas ti gawak kayu tu. Dah bersih ban. Empai gawak. Dah bersih duit pansut. Dah bersih 500. Dah bersih 400. Mayanya subuh anti 500. Apa? Mayu apa yang dah besar? Boleh bini lah banang.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tapi pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 7 hari bulan 6 tahun 2026, aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Latar Apai kami beri terima kasih ngagin wan ketika udah beri kami awak ngeledong awak kami Dani pagi itu ngelalan wan jadi Tuhan tiraja kami pagi itu hari Minggu kami ngintu hari besar tubuh Kristus neka Corpus Christi neka mengingat Yesus kemari derempu ngagai kami dalam penghidup kami terima minta kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ningal ke baca Injil ke diambil kuarinya John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Injil John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Yesus selalu nyawut sida, aku tu roti tidup kenurun ari surga. Barang siapa makai roti tu dekat hidup belamaya. Lalu roti terdekat diberi aku kenang hidup ke dunianya tubuh aku mpu. Orang judah lalu berkelikuh ngau pangan diriku sida. Bekeni korang tu boleh meri isi diri ke dempak kita. Yesus selalu berjaku ngai sida ngau benar kumadah ngagai kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah aku bisi penghidup tim beruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida baari ti penudi. Laban tubuh aku nya pemakai ti benar. Lalu darah aku nya airup ti benar. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah aku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Baka apai ti hidup udah ngirum ke aku lalu aku hidup laban apai. Bakanya mega orang ke makai aku dekat hidup laban aku. Tumeh roti tenurun dari surga, ukai bakar roti ti dempa aki ini kita tang sidak mati. Tang orang ke makai roti tu dekat hidup belamaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bala menjadi dalam Yesus Kristus dalam penghidup kita lebih baik lebih kita ke ngadu ke pengharap kita tu pengirami serta tu ingat ke kita Yesus sempu ke meri diri ngaga kita. Nanti tubuh kita berguna ke pemakai tu ke air hirup kenang hidup ke diri nak patut semangat teka roh kita berpangai botai ti sebaka dikena ngetan ke ya. Laban semua tai hidup berguna ke pemakai ngawa air hirup tu ke sekedar bangsa pemakai tu kena terusi ngambil ke ulih hidup. Jadi semangat neroh kita pakanya. Ya berguna ke utai kena nerenak ke ya. Lalu ngasuh ya tegap. Nya alai kita patut disambung ngau Allah Ta'ala. Ngambil kita temu ke pengering terdatai. Arilah Ta'ala lalu meri ya pemakai ti amat berguna. Cara ti pemohon pemanah nur semangat tekeroh ngerjanya ianya ngambil kia datai buat surga lalu pulai ngagai penempat tu ke Allah Ta'ala ya. Ya kebuah kita orang Kristian tak takut ke pemati labannya pejalai pulai ke surga ke semangat kita. Udah bodohnya tu lalu jauh hari rumah enggak penempat ya. Semangat kita pengunjung yang datai berumah ngagai Allah Ta'ala enggak penuh boleh pemakai. Jadi ungkup tadi tu kita mensia nguji ngiga bermacam cara bad dunia tu dikena nupi semangat tekeroh kita. Siti ada cara dikena ngeriang ke semangat tekeroh kita nya bersemayang tu ke belak mati ke utai ke nyadi. Lalu dalam gereja Katolik kami merti ke tu ke nemu tubuh ngadara Yesus nya di segi amat nyata lebuh kami nerima nya dalam komuni kudus. Jadi ungkup orang Katolik bakal tu dah diterang ke kita nakau oleh berbahasa lalu nerima sakramen tu ti engkeman amat tu ke spesifik tu ngau bebenar tu ke serius kita laba kita Arab ke komuni kudusnya nasiki amat tubuh ngodara Tuhan Yesus ti benar. Jadi bila menyadik tadi kerindu aku bahwa hari Minggu tu pengerami tubuh darah Yesus tu ke Corpus Christi madah ke kita pasal
pemesai guna ngintu semangat roh kita. Ngau cara nyambung ya ngagai pun penatai pengering roh tu tadi tidak beri Allah Ta'ala. Temoga ngingat ke kita nakani Yesus rindu lalu ngintu kita ngau ninggal ke bak kita tubuh ngudara hempu tiamat kena nupi lalu ngering ke kita dalam perjalai kita pulai ke surga. Jadi haram kita seruran ngagak pemberi ti special tu ngena bahasa ngau berterima kasih laban suah lagi ya diambil kita. Kita maga uliah ngau nak uliah ngeriang ke semangat kita. Ti pemaduk berguna kita patut berundia lalu ngerja pengawak bakal Jesus pengurah kita ke nerima tubuh ngau darah ya ngambil ke dunia uliah medak ya dalam kita pelama. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan, nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus sinda Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalau Ta'ala ti mada berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung suntung minawal arimba. Tuk ke bulan satu kena kita gawak, nanyong ke pawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak, semua kita serta di kaban nakak. Gai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak, mantap lah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima, nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak, nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ga anang mindah susah baka subak, burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima, ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ga kita ngetu gawak si barang tungak, ngerja ga getah perang ambik lanjak kamanya nyak tu.

Josephine Jalin Anang Lebu Aku, lagu Kena Mungkal, Pengerap Pagi, hari itu 7 hari bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bulan kami buat YFM. Pemegak, terima kasih ngagi kita ke udah milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita pagi tu. Jadi Pengerap Pagi hari itu bulan aku Nancy tambah minta ke isi pengelamat 3 jam tu tusun program nada berubah lagi berkeselama kalai pukul 6.30 tu lagi mendengar ke lagu-lagu puji sembah, lalu pukul 7 aku dekat berengkah maca pesan berat ke bisik di Kenatai ke kita. Kita tahu Kenatai ke pesan kita nya ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban out. Jadi pukul 7.30 pagi tu lagi kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM ke ditabu terus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching dito. Lalu udahnya lagi pukul 8 pagi kita dekat mendiang ke Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpen Jingan. Lalu setengah jam tiga penuh di dia sama kita mendiang ke program Tungkat Semangat bukanlah dengan Pastor German yang metusun program Pengerap Pagi kita. Terima kasih sekali lagi ngagi kita ke udah milih YFM stesen pemerintahan kita nintiang hari 24 jam ke sekali tu Intan Payung Aku lagu hari Clement Man merindah kita buat Pengerap Pagi YFM.

Jaku perangsang ke sarito. Patut tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kita pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suha kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Nyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai ti jai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemaya. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalak tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur.

pangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tegelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita re atas, bisi maya kita re baru, bisi maya kita nresa lebak, bisi maya kita batucung. Nadai mai pengrugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita inda ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak ulih penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngau kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uleh ngelanggur ya, semina Tuhan uleh nentu kia uleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya ti nemu semua utai uleh ngagih ke kita ti madu badas, dipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Masa agik-agik kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapik ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Nyadi tu tadi nyeng kaum pemal tau ke penusah ke tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penangguh tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyito. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Taala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Nebuah maya kita kena uji, ia dekat meri kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah bak jaku ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Taala. Tang Ayub kena penguji, penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub, awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nak nyumpah Tuhan Allah Taala laban ia nemu nama utai kedasai kia, penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelaban penguji, dia kita merda penghidup Ayub di berkat balipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu berarti kejaku Tuhan tu, anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelaban, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji, laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita, Tuhan meh dipatut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan, ia meh patut nua kita berpangai, lebuah kita betapi ngau penyakit kini, lebuah kita betapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita betapi ngau kita kangigak pengawak kini, kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan, kita ukai bapangai ba nasib, tang kita bapangai ba atur ngau perambu Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berda Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita berda. Semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu, pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti dekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantai kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak uliah metu atau bisa anak tau ke ukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantian ya mayuhra mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak maya orang mayari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang prambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: nanti kita berlatih ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Dan lebih maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya.
0: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini do kita bersampi.
1: Ba kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan direk ni ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat dengalam oh jam tok tua beranau au jam ni kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi no Tuhan letinya bersampi tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba nama utai ku akunya dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya kita semina ingat ke ya lebuh bisik penusah aja ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan bantu aku ngos rumah aku tolong aku ya sukuang aku tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana jauh Tuhan dari kita ya nu jauh Tuhan dari kita ingat Tuhan kita kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan ukai jauh sejauh nah ya nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nyak kebuahku nyebut tadi, lebuh kita bersampi, nadai berjam, nadai batul ketuk, nadai kita bersampi, di ini nul, bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datai ngagai Tuhan.
0: Sebarang maya.
1: Sebarang maya, nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan. Baik Tuhan ngau nuan. Bersampi ngagaya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pengerap pagi pukul 6.

0: ia kenalah di Harintai itu lebih lagi rumah ia itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, terima kasih kepada kita kaki mengkam gulang kami bawa YFM bergerak pagi sehari itu 7/6/2026. Jadi hadatai bawa aku maca pesan ke bisik di kedatai ke kita. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com ga WhatsApp konti kami belumur 013-862-8422. Terus kedatai ke pesan kita. Jadi itu pesan keterubah bawa YFM pesan tu di pesan tu hari tinggal anak balak ke dia baru rumah tu tuang danau engkelili. Jadi pesan tu dituju ngagai mong anak medan ba bulo Patrick ba nangapan angat adul Rosita Cili pengulun teri ba rakut singun ba skandis Julian ba jalai Sri Aman Kuching munggu sebilik Rita nak garit ba merakai Kabam Layan Kediau Ba Miri Jengin Bulau Kiai Tintiang Lalang Nanga Kumpang Kandis Sayat Suah Sebangki Panjai Kelampok Bukit Tungku Bukung Rasau Kampung Langgir Kampung Pawah serta Kabam Layan ia kenalah dirintai di Tok Nama. Jadi pesan tu madah ke Medan Anak Sulung. Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 pukul 7.08 minit lemai. Bawa klinik yang kelili lalu niang tu dekat dintu belum ayu lah. Malam 7/6/2026 malam tu bawa rumah tutung danau kelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Medan Anak Sulung. Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 jam 7.08 minit lemai klinik kelili lalu niang tu dekat dintu belum ayu malam 7/6/2026 malam tu rumah tutung danau kelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Terin Anak Gasing atau ke Martin Enggau Martin Anak Gasing. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ke dia ba Meranti Meludam Sungai Pedada Sungai Mulun Sungai Daun Tanjung Baru Sungai Suwa Bulan Jeragam Kesindu Entangur Kelait Emperan Buluh Ketimbung Belimbing Besi Kerung serta Kabam Belayan ya ke Bukai ya ke Ngelala ex tuai rumah Gasing Anak Sulai. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Gasing Anak Sulai, ex tuai rumah Gasing Anak Sulai udah nadai kena 6/6/2026 jam 4:40 minit lemai lalu ni antuk dekat dintu kena 7/6/2026 malam tu serta dekat dianjung pergila 8/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Jadi penerang ke siliak Kabam Layan telefon ngagai anak ya Terin Anak Gasing bak nombor 014-66-48-079 tau ke ngagai Martin Anak Gasing bak nombor 013-811-1454. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah Gasing Anak Sulai, ex tuan rumah Gasing Anak Sulai udah nadai kena 6/6/2026 pukul 4:40 minit lemai lalu ni antuk dekat diintu belum ayu kena 7/6/2026 ianya malam tu serta dekat dianjung pergila 8/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Penerang ke siliak telefon ngagai Terin Anak Gasing bak lumur 014-664-6079 Tawakan dengan Martin anak gasing berumur kusung 13-811-1454. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Linggih atau ke Liang anak Bungin atau ke Apai Manggat. Jadi pesan tu nuju pengiran anak Gapur ngau tawan anak Uju Sebilia ke dia bawa pakai nunggang panti anak Uju Sebilia ke dia bawa keramut Sri Aman kudat anak Uju Sebilia ke dia bawa meradung serta kebang belayan ya ke dia bawa rumah Koni Sungai Bidai Kenawit batang mudung ngakup ibu setuju buah rumah panjai batang sebelah batang sebetan ulu sebetan empat buah rumah batang awi ngau bala ke sama sekolah bawa SMK Kelakak Rauban serta training bawa Institut Pertanian Semenggok tahun 2016-2018 subak. Lalu nak tinggal megak ngagai rumah ke Semakai ngau rumah tugau berayang kemutan kemuntang sebelah Ruban serta kebang belayan ia ke ngelala silang anak Linggih atau ke Liang. Jadi pesan tu madah ke silang anak Linggih atau ke Liang. Udah nadai lemai hari 6 hari bulan 6 2026. Lalu dekat din tu malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 buat rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta dekat Dianjung pagi hari 2 9 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke silang anak Linggih silang anak Linggih atau ke Liang udah nadai lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 bawa rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta niang tu dekat Dianjung hari 2 9 hari bulan 6 2026.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tu lagi nampung pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami YFM di tu. Jadi pesan tu diterima dari Caroline Yo, anak Gindan. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan pelayan yang kedia di Miri, Sebuti, Liam, Entulang, Selepin, Malang, Mamut, Nyipak, Seloi, Semuru, Pidek, Tiris, Lemau, Suai, Bakas, Kelintang, Tatau, Bintulu, Tamin, Sibu, serta nuju kabar Melayan ia kena lah dirintai di tu iaitu ngelala tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai kena 6/6/2026. Lalu niang tu dekat di sengai buat rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7/8/2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9/6/2026 hari 2 bawa pendam Roman Katolik Lambir di Miri. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca, tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai ke 6/6/2026. Lalu niang tu dekat di sengai bawa rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kira 7/8/2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9/6/2026 bak pendam Roman Katolik Lambir Miri. Ya, pesan ke diterima kami bawa FM. Jadi ke sekali tu mega pesan diterima hari didek atau ke Kancil atau ke anak munggu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ia ke dia bawa Sungai Melanggan, Sri Aman, Kucing, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta ke pembelayan ia ke Bukai Ti Ngelala Inggih Anak Berenggang. Jadi pesan tu madah ke Inggih Anak Berenggang, Inggih Anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Aki Muntoy. Udah nadai pagi hari pagi 6/6/2026. Jadi niang tu dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8/6/2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke silik telefon ngagai di dek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai Indai Muntoy berlumur 011-983-9517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Inggih Anak Berenggang, Inggih Anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Aki Muntoy udah nadai pagi 6/6/2026 niang dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8/6/2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke silik telefon ngagai didek buat umur 013-524-6949 atau ke ngagai Wini berlumur 011-198-39517. Pukul 7:30 tu lagi dan kita dekat mendiang ke berita di tabur terus Ari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: Pemujur dalam pengidup, UPIS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD menggulingkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6 dan 7 Jun tu berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM, segulai sejalan.

Keterubah tu batang berita. Sarawak terus menegap ke pemansang menua pesisir Manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur di pelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau jauh tahun tu. Integriti mesti berengkah ari institution ruang bilia. Selamat pagi, bergulang dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kedat 7 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak Komited ngelegap ke pemansang menu pesisir dikenal tentu ke penyulut negeri tu diasai ke secara komprehensif lebuh manggai bak tahun 2030. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah batang perkara ke dikmerat ke ianya infrastruktur, ekonomi digital, kuasa gadung, pelajar, penglikun pemakai ngau modal mensia. Projek strategik bakal jalan besar pesisir utara ngau rentayan Jalan Sarawak Sabah SSLR benung dikmujur dikenak nyambung kandang menu pesisir ngau palan ekonomi. Ia mansut ke jakut tu bak pengerami jadi ke nakut Babulang berserimai ngau pesta Babulang ngau lumbok kerbau di Batu Danau Limbang. Teks jakut ya dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Berbanggonya Raban Nembiak Bisaya dipinta nyikap diri napi ubah rampak ekonomi dengan cara guna peluang dalam pemansang teknologi ngau ekonomi digital. Untuk dikenal tentu kesidaknya nak tinggal ngerebut peluang ari transformation ekonomi itu. Pemansang ekonomi digital, UKSMI nak merangsang penumbuh ekonomi menua di itu ajak. Ya kebenar, ya muka peluang gawak, ngau pendatai pemisik baru kelebih lagi ngagai Raban Nembiak. Berindiak ngonya Raban Nembiak Bisaya diperansang jadi ketuai dalam bidang profesional, teknologi, pengawak dagang, bertanam cara moden, engau industri kreatif. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri Madah upis menteria Datuk Benung Nembuk ke Pansiak Mensia Mayuh di Serata Menua dikenang uliah ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban ke Bekawul. Tuk Nyengkawam gerempuang ukai dikuasa perintah NGO institusi palan pengintu ngau Raban orang tuai umur empu dikenak tentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuk ia nerang sebarang langgur penemu dikenak ngemanahkannya agi diterima sebedau perambu ke penudi dibantai ngagai kabinet lalu dahnya ngagai parlimen. Ia mansut ke jakutnya pengundah berjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Mayuh Kampung Telaga Air, Kuching. Graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemadu Mayuh Peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahui In madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Semelaju ngau Bintulu, Maritim di Miri ngau Sibu serta megak sektor digital, teknologi tinggi ngau Aero Angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bahawa pengerami berjadi ke pengawak pemandang latih ngau kerjaya SCAT Fair 2026 di Kuching. Kuk ia perintah negeri dekat terus ngenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama ngau industri serta institusi pematiah dikenal nantu ke pengelandia

duit nangkup guna market kerja. Berpengawal Tik Sama Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talif Saleh madahkan program Project of Dream Realize PRO-DR dekat di Kerembai ngagai 14 Bengkah Ndur di Serata Sarawak tahun tu. Tuk dikenak nentu ke Raban Dembiak menua pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar latih ngau peluang gawak. Program pengelamak sebulannya nampung program pemandang latih ngau kerjaya Sarawak Skate Fair 2026. Mbak penerang Tik Bekawul tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena 1 ngau 2008 tu. Tik ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation ngau teknologi. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi Ari YFM.

0: Budaya ngemeran ke integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik laban nilai ti diternak hari umur ti agimit nyari pelasar ti berguna dalam nempak rakyat ngau bangsa ti lantang. Menteri Urai Induk nembik-bik ngau penglantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah penumbuh ulah ngau nilai integriti antara diri sebilik nyari tunjang pemansang raban bangsa ti bertanggungjawab serta tan. Anak ke agik biak umur belajar ke nilai bakal penglurus sama rata ngau bertanggungjawab becuan ke teladan apa indai sidak dalam penghidup bersari-sari. Ia madah munyinyak berpengawak ngelancar ke BOOP Strengthening Integrity, Empowering the Nation, Integrity as the Foundation of Leadership, BOOP Library Negeri Sarawak. Berjakuk buat pengerami ke sebaka, Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche nyematak madah ke integriti patut dikembuan dengan pengawak serta diangkat nyadi budaya dalam tiap organisasi. Ukai semutik rambai jakuk tau ke retorik ajak. Integriti nyadi pun penagang keterubah dalam ngiar ke penyalah makai suap serta nyadi elemen tak berguna dalam nyamin penglantang institution ngau pemansang raban bangsa. Pengawak ngelaban penyalah makai suap berguna ke komitmen tak seruran di berjalan ke hari semua raban nyengkawa balat ketuai pekerja pengawak perintah agensi penerima adat ngau komuniti. Dulu agi-arinya Datuk Seri Fatimah ngelatai ke pengagak Atia ngagas Sekretari Yayasan Penagang Penyalah Berat Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu diudah ngeluar ke BOOP Senentang Pemesai Guna Integriti ti nyadi pelasar mangkuk pengawak jadi ketuai ngau pemansang menua. BOOP tu ngemerat ke integriti jadi puguk tegap nyadi ketuai dikenak nempak raban bangsa ti bisi etika serta bebas dari penyalah makai suap. Berita ti keperudi. Mensia mayuh dikingat ngambil ndak teparuak nyadi mangsa pengawak ti nyalik duit nada lisit tau ke along berindik dari kes kena embau ke diriput bisik nyadi di Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin madah sepasang melaki bini ngagak 5 itik report polis pengudah seduaya dipejal serta nerima jakumba ari sindiket penyalik duit. Kok ia penusahnya berpun ari duit jalik sepenyampau RM7,000 ke diapil anak lelaki seduanya sebedau sindiket tu minta bayar semak RM30,000. Sidak sebilik megak nyadi bangsa kena emba ngah pengawak tik ngenatai ke pengrusak bak reta tengkira sidak. Berindik anggonya mensia mayuh dilalau minta bantu duit jalik dengan cara tik sah serta ia kebisik lisin. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak terus ngenegap ke pemansang menop sisir manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur dipelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Integriti mesti berengkah ari institution ruang bilik. Tudaka berita pagi hari YFM beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti pengawak gempuruk besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu berseri maigawari pengada yang dipertuan agung. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresa baris 107 ikut bala pemesai ngauraban sedadu Ari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi perintah ngau gerempuang NGO bakal sedadu Polis Diraja Malaysia serta mayuh lagi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua ngau Binia bisi nguluk pengerami makai lemai begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didingal ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didingal sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1/4/2005, radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak, sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Seleka jakuk sarito ianya pukung. P-U-K-U-N-G. Pukung. Reti pukung ianya luat tau gaun suat serap-serap, tau gaun suat lutuk-lutuk, tau ke luat balat, tau ke lumur ngau aruk, tanah, seku, pantai ngau kebukai. Contoh ayat, mua ora bujangnya nyau celum udah dipukuang sidak kedara ngena aruk kali. Nya nakak seleka jakuk sarito, ianya pukuang.
1: 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemaga ulih dipeda kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, lagu ni BBC Mabujang Sarawak ngejeng ke jam dia tu 6 minit lagi dekat pukul 8 pagi, pukul 8 pagi tu lagi dia kita dekat kita dekat mendiang ke program Lalap Ngidup bergulang dengan Bishop Erisum Penjingan. Jadi tu hari tu kebenarnya 7 hari bulan 6 2026 pemaga hari radio Sarawak ke 72 tahun. Jadi mai kita ngenang ngelansa mimit berkawal dengan sejarah randa radio Sarawak. Nanti tadi kita bisik ni ke kapsul ke di tebah kami tadi. Jadi itu genang sejarah radio Sarawak keterubah didengar kena 8 hari bulan 6 1954 lalu penumbuh radio Sarawak di penyadi Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 hari bulan 6 1954 lalu radio mayanya Amina boleh didengar pengelama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pancar pemancar gelombang angin pandak enggau gelombang angin setengan lalu mayanya mega dia 4 bangsa jakuk dikeluarkan buat radio ianya jakuk Melayu Cina English enggau Iban oh. Lalu director radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachel Leaf ianya lalu temuai Keterubah ke di interview buat radio Sarawak mayatnya ianya Tun juga anak bareng serta pengelola program Iban Keterubah buat kemega ketua bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsing Gerunsing Lembat nya ngelansa mimit berkawal dengan sejarah radio Sarawak lalu berserima engkau hari radio Sarawak kemega ke 72 tahun untuk mega dia pergilah kita oleh Medak TV 1 selamat pagi Malaysia pukul 9.30 pagi kalai bisik live hari YFM Iban berserima engkau 72 tahun radio Sarawak au nya awak ke kita sama bela nemu kalai asari tu kena 7 hari bulan 6 2026 hari radio Sarawak ke 72 tahun.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, puang biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di pandu anak Mary.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru setebulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahu daripada kita berlambar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai dia tu kedekat maco genton Injil tu. Jesus angkat arindurnya, lalu benung ia berjalai, dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew, duduk berupis ia. Ku Jesus piyaku ngaya, titiah ku aku. Matthew angkat lalu nitiah ku ia. Dudirinya Jesus makai di rumah ia, mayuah orang pengumpul cukai ngau ratib dosa datai, lalu duduk makai begulai nguya serta ngosidak murid ia. Sekedar orang perisi kemedaknya lup jaku ngosidak murid ia, nama kebuah pengajar kita begulai makai ngorang pengumpul cukai serta ngorang ti berdosa. Jesus ninga sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak guna kelutur, tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigok reti jakut tu kena sebut dalam bub kudus, aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku tidak datai ukai dekat ngangau kurang ti lurus tang orang ti berdosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utainya ngagai sidok, dia siku pemesai orang Judah datai ngagai yo besugang di moyo lalu berjaku. Anak aku ti indu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai, ngengkah kejari nuan atas ia, lalu ia deka hidup. Jesus angkat nitiak ia, lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoya. Bisik siku induk tiba getah, dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjang ia. Ku induknya berjaku dalam hati diri, seminak neguk baju panjaya aja, aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu kuya, anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya, lalu gerai. Nyalai Jesus lutamak dalam rumah pemesainya tadi, lebuah yang medak balau ratib bertabuah ngau ranti mayuah begau nak nemu tungok ia lalu berjaku pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati tang ia agi tidur. Orang mayuah luk tawak ke ia serta orang mayuah udah pansut keluar. Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Apai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisik duiti bagi. Terubahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus di